0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap, yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden ke E50 itu kapan sih, Pak?
6: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak?
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita.

0: ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
2: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
6: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini

0: Angkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Watengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Ranai di FM 105,9 dan di streaming RRI Digital. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info cuaca yang disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan akan dipandu rekan Harlan.
3: Ini di Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026. Terbentuknya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan membentuk belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna. Hal ini menyebabkan penumpukan massa udara di sekitar wilayah Natuna yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Adapun untuk hari ini, kondisi cuaca kami perkirakan untuk pagi hari, siang hingga sore hari, kondisi cuaca secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Sasan, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Sedangkan untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Adapun untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal jurang tinggi atau awan kumulonimbus yang lambat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi info BMKG. Kita utamakan keselamatan dalam aktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Brian ya atas untuk laporan seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini. Oke, teman Pro 2, informasi ini dapat kamu akses juga di melalui media sosial BMKG Natuna. Dan teman Pro 2, untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7:33 pada waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Demikian tadi info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Pukul 7:33 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di 105,9 FM dan di streaming RRI Digital.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubing, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: mengecilkan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
2: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan pagi ini di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Kembali kita bersama di pagi ini di Halo RRI, dan kami kembali mengajak Anda, mengundang Anda untuk bersama ya. Anda bisa kontak kami, Anda hubungi kami di nomor telepon yang sudah kami siapkan di 0811-703-3669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bersama di 0811-703-3669. Baik, pendengar, kami mengajak Anda pagi ini dengan harapan informasi sekecil apapun yang Anda sampaikan, yang Anda utarakan di acara ini, mudah-mudahan saja bermanfaat besar untuk sesama. Sekali lagi, Anda bisa bersama di 0811-703-3669. Di awal kebersamaan, satu lagu kami pilihkan untuk Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di Halo RRI. Sepertinya ada pendengar yang sudah bersama kita. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana, Abang?
2: Dengan Om Randy.
1: Randy di mana?
2: Padangkura.
1: Di Padangkura. Ya. Silakan, silakan.
2: Saya ingin menyampaikan keluh terkait kondisi tempat pembuangan sampah aja sih Pak, yang berada di Jalan Erkol itu ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Nah, arah tembus menuju Bukit Siman itu tepatnya di sekitar dekat tikungan. Lokasi tersebut sampah terlihat cukup banyak ya kan?
1: Iya.
2: Dan sudah berserakan hingga ke pinggir jalan. Nah, kondisi ini tuh tentunya cukup mengganggu, baik dari segi kebersihan maupun kenyamanan pengguna jalan. Terus selain itu, di sekitar lokasi juga banyak anjing yang berkeliaran dan biasanya datang karena adanya tumpukan sampah di situ, Pak. Nah, ini juga cukup mengkhawatirkan kan bagi warga maupun pengendaraan yang melintas. Nah, jadi saya berharap pihak terkait bisa segera melakukan penanganan, terutama membersihkan sampah yang sudah berserakan dan mungkin mengevaluasi kondisi tempat pembuangan sampah tersebut agar tidak terus melebar ke jalan.
1: Ya.
2: Itu aja Pak dari saya.
1: Baik, baik, terima kasih.
2: Ya. Ya, sama-sama.
1: Baik, ada Bang Randy. Ya, beliau menyampaikan bahwa tentang kondisi tempat sampah, tempat pembuangan sementara sampah yang Teguh Laksamana, ya. Jadi karena mungkin bahasa itu Indonesia Ipong, jadi di Anggung Aso. Nah, ro arit seaspal-aspal. Nah, jadi kita ni beri lakno lain. Nah, intinya seperti itu. Kalau sudah sira aru, baunya pun sira aru, ya. Jadi belum menyarankan bagaimana kalau tempat sampah sementara itu ya ada ipong. Ya, ada ipong papan sehingga anjing atau asok tak bisa mengarit-arit sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat.

Lihat sebagai tempat pembuangan sementara di situ. Ya, demikian Randy di Bandar Sah. Baik mendengar. Pukul 9.12 menit waktu Indonesia Barat. Hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menemani Anda di Halo RRI ini. Kembali kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami di Halo RRI. Dan pendengar, silakan untuk Anda yang lainnya yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sudah pukul 9.23 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba terima kembali seperti ada pendengar yang bersama. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Supri, gimana kabar Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
2: Telah cerah-cerah begini.
1: Ya, Alhamdulillah Pak. Ah, mending cerita oke ke apa gini?
2: Ini apa nih kakak atas oleh Randy dari yang Barangkura, ya betul tuh ya.
1: Yeah.
2: Ini Mas Farizan betulnya jauh-jauh sudah saya sampaikan, sudah sering masalah sampah ini. Mm-hmm. Ya adalah kesadaran kuncinya ya. Mm-hmm. Karena kebersihan itu bagian pada iman. Mm-hmm. Mas Farizan. Ini
1: yeah.
2: Saya maksudkan kalau membuang sampah itu betul-betul lah dikemas. Ada yang bocor disumbat. Yang apa itu di ditutupkan supaya nggak kebanting, atau yang netes itu berceceran di jalan-jalan itu bau ampun. Yeah. Jangan pering itu dibikin bantar gebang yang kedua di Jakarta ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tadi sempat disampah tidak dikasih sama pemerintah dinas PU, tolong dijaga. Ini pernah beberapa tahun yang lalu Pak Sparisa diketahui. Mm-hmm. Sewaktu itu saya masih jabat RT ya.
1: Mm-hmm.
2: Saya mau keranai pas di jembatan Pak. Jembatan Pak Jo itu kan ada sungai.
1: Mm-hmm.
2: Itu ada satu pickup itu, kalau masalah ada 6 karung tuh tambang-tambang nudi, you know.
1: Mm-hmm.
2: Nah, seorang yang di pramuka membuang pasien tahu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi pas saya lewat saya berhenti. Bapak mau apa tuh membuang sungai? Bapak tahu itu bersih, saya bilang kan. Itu kan kelola kami. Kami warga-warga ringi enggak ada. Bapak ambil enggak? Kalau enggak Bapak suruh foto saya antar ke dinas.
1: Mm-hmm.
2: Jangan langsung diambil Pak Sugri. Kalau enggak saya anu betul ya kan. Mm-hmm. Ini kami jaga ini Pak. Itu udah ada sana tuh arah penanggi sebelah kanan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, Bapak bobong sana. Sudah ada tempatnya enggak? Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Bapak ambil, Bapak sepotong saya lapor ke dinas.
1: Mm-hmm.
2: Bapak
1: mm-hmm.
2: di permuka kan? Iya
1: mm-hmm.
2: katanya gitu. Ah, ya. Mm-hmm. Jangan Pak jaga nih sekarang. Langsung diambil. Ya itu dengan
1: buang ke sungai Pak.
2: Iya, membuang sungai itu dilempar-lempar.
1: Rencananya
2: itu kan bersih itu Pak. Jangan
1: iya.
2: Pak sih bilang itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itulah kalau bahasa kita nih mengtutulkan anu di sepo buat sabun.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Nah, ini kan bukan kita jagalah sama-sama.
1: Iya.
2: Ya. Kasihan semua yang mengelola masalah sampah itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini kalau bisa nih, kalau saya minta ini kalau betul-betul ya, Pak, ada beberapa ini supaya dipatroli kan.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kalau ada kedapatan langsung didenda atau apa, biar mm-hmm. dikap jera gitu.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Singapura kenapa bersih? Karena mereka ada denda.
1: Mm-hmm.
2: Satu puting rokok tuh waktu saya ke Singapura tuh $260 itu. Satu puting rokok gitu.
1: Mm-hmm.
2: Mm, ya kan? Nah jadi kita masih sini gitu.
1: Yeah.
2: Bau yang tak ampun itu, Masya Allah, karena penyakit itu
1: ya.
2: akan timbul. Dan kepentingan kita bersama.
1: Mm-hmm.
2: Jadi nengok diri kanan, enggak ada orang semua. Ya. Tak bisa kayak gitu.
1: Mm-hmm.
2: Itu aja maksudnya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Ya, intinya, janganlah buang seura-uri ya. Nah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Sudah siapkan tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir. Ya bagusnya kalau sempat diantar ke tempat pembuangan akhir. Kalau memang sampah yang besar-besar seperti dahan kayu dan lain sebagainya, dibuanglah ke TPA. Ya disebayar sana. Ya tapi kalau sampah kecil-kecil, kantong, tehnyak dan lain sebagainya bolehlah ya dibuang di tempat pembuangan sementara TPS-TPS yang sudah siapkan. Ya itu pun dibuang pada tempatnya. Kadang-kadang takut bau ya. 50 depak pakai limbah amin lah ke sampai. Ya akhirnya seuri je. Jadi ketemu oleh anjing, dianggung anjing ya, dianggung asok. Jadi sirak aruk lah sehabis-habis no. Nah, itulah cerita dia. Jadi mari bersama-sama kebersihan kita jaga buang sampah pada tempatnya. Baik, pendengar sudah pukul 9.28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami temani Anda di 105,9 FM Pro 1 RRI Rane di Halo RRI. Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang masih akan bersama kami di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi dan kebersamaan Anda hingga jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, mendengar, jika belum ada yang ingin bersama kami, kami pilihkan lagu-lagu berikut ini hingga berakhirnya kebersamaan kita nanti. Dan tetaplah bersama kami.

Dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Baik, berkat di manapun Anda berada, kami cukupkan perbincangan di Halo RRI pagi ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,5

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian

Dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami untuk saat ini ya. Kita bersama di Ranai Siang, dan pendengar tentunya di Ranai Siang kami akan hadirkan beragam program acara dan juga rangkaian informasi untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar, hari ini hari Jumat ya, tanggal 18 September 2026. Saya Yuli Samza kembali menemani Anda, dan untuk Anda selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Kemudian juga pendengar, untuk Sepompang dan sekitarnya saat ini cuaca di luar sana cukup cerah ya. Jangan lupa untuk kita selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah juga jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena di daerah kita masih diselimuti kabut asap. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program Satu. Salam bahagia untuk kita semuanya. Kita bersama di Jendela Negeri.
1: Jendela Negeri.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Program 1 RRI Ranai untuk Anda. Kita masih bersama di Jendela Negeri. Pendengar, untuk Jendela Negeri di kesempatan hari ini kita bertemakan tentang Indonesia Sehat ya. Nah, salah satunya adalah dengan mengetahui merokok dapat meningkatkan resiko gangguan gigi dan mulut ya. Jadi pendengar, walaupun di Indonesia rata-rata masyarakat ini perokok ya untuk kaum laki-lakinya, namun ada sebagian juga yang tidak. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa merokok ini dapat meningkatkan resiko gangguan gigi dan mulut ya. Tidak hanya berdampak pada kesehatan paru-paru, nah kesehatan gigi dan mulut pun juga ikut terdampak. Jadi melansir dari laman Kemenkes RI, paparan rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik, ini dapat menimbulkan berbagai masalah pada rongga mulut jika berlangsung secara terus-menerus. Kemudian juga pendengar, salah satu dampaknya adalah berkurangnya produksi air liur sehingga kondisi mulut menjadi lebih kering. Padahal air liur ini berperan penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan mulut sekaligus membantu melindungi gigi. Nah, kondisi mulut yang kering dapat membuat bakteri lebih mudah berkembang. Akibatnya resiko munculnya bau mulut, penumpukan plek gigi, karang gigi hingga gigi berlubang juga dapat meningkat. Nah, pendengar, seperti apa selanjutnya untuk paparan rokok atau juga merokok ini dapat meningkatkan risiko gangguan gigi dan mulut? Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Kami masih akan berbagi informasinya untuk Anda. Kita nikmati dulu lagu dari Ade Govinda lewat lagunya Tanpa Batas Waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Jendela Negeri. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk saat ini. Masih tentang informasi untuk Anda, merokok dapat meningkatkan resiko gangguan gigi dan mulut selain gangguan kesehatan lainnya ya. Jadi pendengar, paparan rokok yang berlangsung dalam jangka panjang ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit gusi atau periodontitis. Nah, penyakit ini dapat merusak jaringan yang berfungsi menopang gigi dan apabila tidak ditangani dapat menyebabkan gigi menjadi goyang hingga lepas. Kemudian juga pendengar, selain mempengaruhi gusi dan gigi, rokok juga dapat memicu iritasi serta perubahan pada jaringan di dalam mulut. Jadi zat karsinogenik ya yang terkandung dalam paparan rokok ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan meningkatnya risiko kanker rongga mulut. Nah, cara terbaik untuk membantu mencegah kerusakan gigi dan mulut akibat rokok adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. Nah, berhenti merokok juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, selain menghindari paparan rokok, pemeriksaan gigi dan mulut secara rutin juga penting dilakukan. Pemeriksaan ke dokter gigi setidaknya setiap 6 bulan dapat membantu mendeteksi masalah atau perubahan jaringan mulut lebih dini sehingga dapat segera ditangani ya. Nah, pendengar, itu tadi pengaruh merokok dapat meningkatkan resiko gangguan gigi dan mulut. Jadi untuk kita semua ini perlu kita perhatikan, perlu juga kita ingatkan, perlu kita pertimbangkan ya untuk merokok. Jadi pendengar, selain kesehatan paru-paru kita, mulut dan juga gigi, ini juga berpengaruh besar jika kita terus-menerus merokok dalam jangka waktu yang panjang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita mendapatkan edukasi agar sadar ya, lebih sadar bahwa merokok itu banyak hal yang tidak baik yang kita dapatkan. Baiklah, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 10.56 menit waktu Indonesia Barat. Jelang kita ikuti warta berita pukul 11, masih kami hadirkan hiburan untuk Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Siapkan untuk Anda, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 18 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Botmalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani. Ia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini. Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, Tos Modara untuk Indonesia.

0: itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from McAdoo for number 5. And that's those carpets.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta,

bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi

hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan...

0: kawasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS, Ardiansyah, bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo Giant Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini. Di mana Cosmo Giant melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga.

0: Juga karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali, dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
1: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karismarizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara Grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov yang anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk warta berita dari RRI Pro 3 sudah kita ikuti. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda pendengar, kami juga informasikan bahwa nantinya kita juga akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Dan saat ini sudah pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar dan salam bahagia untuk kita semuanya.

Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Brade untuk lagu-lagu Islami kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Natuna.

الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا قيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala dan pendengar LPP RRI Ranai dimanapun berada yang berbahagia. Mengawali penyampaian khutbah pada siang Jumat yang penuh berkah melalui mimbar Jumat yang mulia, khatib berwasiat dan mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya serta menjauhi segala larangannya, karena sesungguhnya hanyalah ketakwaan kita yang nanti akan berguna bagi kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekal untuk kembali ke kampung halaman kita akhirat yang kekal. Karena itu Allah ingatkan kita agar di dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa terus berbekal diri dengan bekal ketakwaan sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab, maka berbekallah kalian semua, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah bekal ketakwaan. Maka bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, yang Allah perintahkan kepada kita agar kita menjadi insan yang taat kepadanya. Ketaatan kita kepada Allah ditandai dengan ketaatan kita kepada Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, mayyuti'ir rasulah faqad ata'allah, siapa yang telah taat kepada Rasulnya berarti ia telah taat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah juga mengingatkan kita semua, ma'atakumur rasulah fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah, maka jalankanlah, maka kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Indikator ketaatan kita kepada Allah itu diuji dengan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, orang yang telah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladhina an'amallahu
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Siapa yang telah taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, maka mereka itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat yang sempurna kepadanya, yakni dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Mereka itulah teman terbaik bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan di ayat lain dalam akhir surah Al-Ahzab, Allah juga memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kepada mereka keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Ranai dimanapun berada yang berbahagia. Karena itulah, pada siang hari ini izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah Jumat dengan judul Indikator Orang Yang Telah Taat Kepada Allah dan Rasulnya, Perspektif Al-Quran Surah Al-Fath ayat 29. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah dan pendengar LPP RRI Ranai dimanapun berada yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang mana diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu tujuannya adalah agar dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai teladan yang dicontoh dan diikuti oleh umatnya. Maka ada beberapa indikator orang-orang yang telah taat kepada Rasul yang menjadi cerminan dirinya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu ciri-ciri yang pertama ialah mereka memiliki ketegasan, memiliki sikap yang tegas terhadap kemungkaran, terhadap kekafiran, terhadap ketidakbenaran. Istilah lain, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan menjunjung tinggi integritas di dalam kehidupannya. Hadirin yang dirahmati Allah, tatkala Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah, melakukan ketaatan, maka perintahnya itu sesuai dengan batas kemampuan. Wattaqullaha mastata'tum. Tapi tatkala Allah melarang kita untuk melampaui batas-batas yang telah ditentukan, maka Allah dengan tegas menyatakan wala ta'taduha. Jangan sekali-kali engkau melampaui batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kemungkaran, agama mengajarkan kita untuk tidak ada toleransi. Agama mengajarkan kepada kita untuk tegas menolaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu indikator yang kedua, ruhama'u bainahum. Cerminan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka memiliki solidaritas bersama terhadap orang-orang yang bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam itu digambarkan oleh Rasul kamatsalil jasad, bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain
akan ikut merasakan penderitaannya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki rasa empati dengan sesama, sehingga dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk saling

0: 29 ialah tarahum ruk'an sujada. Sebagai insan, sebagai makhluk yang sadar kalau dirinya adalah hamba Allah, maka sportif ia melakukan ketaatan dengan penuh ketundukan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang telah dibebankan. Yang dalam hal ini dicontohkan lewat kalimat tarahum ruk'an sujada. Mereka nampak melakukan ruk' dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama tidak hanya sekedar identitas diri, tapi agama betul-betul terrealisasi di dalam kehidupannya, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah mahdhah, maupun dalam hubungannya dalam interaksi sosial lewat ibadah ghairu mahdhah. Lalu indikator yang berikutnya ialah yabtaghuna faddan minallahi wa ridwan. Yang menjadi misi dalam kehidupannya tidak lain adalah mencari karunia Allah Ta'ala. Karena kehidupan ini tidak disertasikan oleh Allah untuk kita sebagai tempat untuk mencari apa yang telah Allah janjikan untuk dikaruniakan kepada kita. Allah mengingatkan kita lewat firman-Nya di dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasiba minad dunya. Carilah olehmu karunia Allah yang telah dijanjikan untukmu untuk kehidupan akhirat, tapi jangan lupa cari juga karunia Allah yang pasti engkau cari untuk kehidupan dunia. Kehidupan akhirat jangan lupa, tapi kehidupan dunia itu pun harus kita perhatikan, karena kehidupan kita di dunia akan menjadi penentu kehidupan kita di akhirat. Sikap kita di dalam kehidupan kita di dunia ini juga akan menentukan nasib kita di akhirat. Maka dalam mencari karunia Allah di dunia, yang menjadi landasannya adalah yabtaghuna faddan minallahi wa ridwana, dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalalkan segala macam cara, tapi ikut dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cerminan bagi orang-orang yang sudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika ini dapat kita lakukan dalam kehidupan dunia, saat kita dibangkitkan, maka akan ada indikator berikutnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada saat kita dibangkitkan, pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, akan ada tanda-tanda khususnya. Kita akan berada di padang mahsyar dalam keadaan mukanya berseri-seri, memancarkan sinar keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat rukuk dan sujudnya. Kalau ini kita dapat lakukan dalam hidup dan kehidupan, dan segala indikatornya dapat kita penuhi, maka Allah Subhanahu wa taala wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilussolihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang kemudian bisa menunjukkan indikator keimanannya lewat ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan akan diampuni segala dosa dari kesalahan-kesalahannya, dan akan diberikan pahala yang besar, yakni sorga dan ridhonya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan pendengar LPP RRI Rane yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala sayyidina

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, dan kita sudah mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Natuna. Saat ini pendengar sudah pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
5: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Anda berada untuk keboran Anda di kesempatan ini, kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan mengikuti warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam warta berita daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, bersama saya Yuli Samzah. Pelaksanaan Festival Literasi ketiga Kabupaten Natuna diundur akibat kabut asap. Lanut Raden Sajat bersama Yasarini memperkenalkan sistem penerimaan murid baru SMA Pradita Dirgantara tahun ajaran 2027-2028 kepada siswa-siswi SMPN 1 Bungeran Timur. Dari Sepompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Pelaksanaan Festival Literasi ketiga Kabupaten Natuna yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 14 hingga 16 September 2026 mengalami perubahan jadwal. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 hingga 30 September 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Apriandi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan sehubungan dengan kondisi bencana kabut asap yang melanda Kabupaten Natuna dan sekitarnya beberapa waktu terakhir. Penjadwalan kembali juga. Hari cukup kau dalam ini. Dan pendengar, disebutkan oleh Kepala Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Natuna Erson Gempa Apriandi bahwa perubahan jadwal dilakukan sehubungan dengan kondisi bencana kabut asap yang melanda Kabupaten Natuna dalam beberapa hari terakhir.
1: Itu tiga kelompok. Nah, untuk seminar nanti itu audiennya beda-beda. Itu ada dari SMP, tergantung materi yang kita berikan gitu ya. Nah, untuk SMP itu nanti materinya mungkin kita lebih mengarah kepada kesehatan reproduksi dan pengaruh bahaya seks bebas di lingkungan anak sekolah gitu ya. Dan juga nanti ada audiennya juga anak-anak SMA. Nanti ini lebih mengarah kepada literasi pengendalian diri terhadap perkembangan digital, nanti yang menyampaikan psikolog dari RSUD. Nah, terus nanti literasi keuangan juga untuk ibu-ibu GOW di Natuna, itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Pegadaian, dan juga seminar tentang literasi umum oleh Bapak Sestama dari Pustaka Nasional, itu nanti pesertanya ada Kepala Desa, kemudian juga para kepala sekolah dan pengelola pustaka sekolah, terus juga para pemilik taman baca masyarakat dan penggiat literasi Natuna.
0: Festival literasi ketiga nantinya akan melibatkan tiga kelompok utama, yakni peserta seminar, peserta pentas seni, serta pengunjung. Pembagian tersebut disiapkan untuk menyesuaikan rangkaian kegiatan dengan sasaran peserta yang berbeda. Untuk kegiatan seminar, peserta dari jenjang SMP dan SMA akan mendapatkan materi mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya seks bebas yang disampaikan oleh psikolog RSUD Natuna. Sementara literasi umum dan literasi keuangan juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Literasi keuangan akan ditujukan kepada pelaku ekonomi warga dan dengan menghadirkan kepala pegadaian sebagai narasumber. Kegiatan juga melibatkan kepala desa, kepala sekolah, penggiat literasi Natuna, serta pemilik taman baca. Erson juga berharap perubahan jadwal tidak mengurangi tujuan pelaksanaan Festival Literasi ketiga sebagai ruang edukasi dan pengembangan budaya literasi masyarakat. Dengan jadwal yang baru, seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat terlaksana dengan lebih aman dan sesuai dengan kondisi daerah. Pendengar, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Natuna kembali digelar dalam rangka HUT ke-81 TNI. Tim Kesehatan Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara, Dr. Suhardi Harjulokito, Bakti Sosial Kesehatan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-Langit tiba di Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis kemarin. Kedatangan tim tersebut disambut oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onismus Gede Rai Aryadi. Tim dipimpin oleh Ketua Tim Kadep IKA RS PAU, Dr. Suhardi Harjulokito, Kolonel Kes Dr. Agus Tri Suharto. Sebanyak 5 dokter bergabung dalam pelayanan medis yang akan dilaksanakan di RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat. Operasi bibir sumbing dan celah langit-langit dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 hingga 20 September 2026. Dan seluruh kegiatan operasi ini diberikan secara gratis bagi masyarakat Natuna. Pelayanan ini ditujukan untuk membantu pasien memperoleh tindakan medis yang dibutuhkan tanpa biaya operasi. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari bakti sosial kesehatan TNI di wilayah perbatasan untuk masyarakat Natuna dalam rangka HUT ke-81 TNI. Dan pelaksanaan operasi juga bersama dengan tenaga medis RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani untuk mendukung pelayanan kepada pasien.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Lanut Raden Sajat bersama Yasarini, pengurus cabang Lanut Raden Sajat, pada Kamis kemarin memperkenalkan sistem penerimaan murid baru SMA Pradita Dirgantara tahun ajaran 2027-2028 kepada siswa SMP Negeri 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Dan kegiatan berlangsung di SMP 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sosialisasi digelar untuk memberikan gambaran kepada siswa mengenai proses penerimaan, sistem pendidikan, serta lingkungan belajar di SMA Pradita Dirgantara. Kadispers Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Yuli Aprizan, mengajak siswa-siswi untuk mempertimbangkan SMA Pradita Dirgantara sebagai salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Tim sosialisasi kemudian memaparkan informasi mengenai pendidikan di SMA Pradita Dirgantara. Para siswa mendapatkan penjelasan tentang pengembangan potensi, pembelajaran akademik, kegiatan di luar kelas, serta pembentukan karakter. SMA Pradita Dirgantara menerapkan kurikulum Global Competences. Dengan kurikulum tersebut merupakan integrasi internasional dan kurikulum Merdeka ASP Net Program UNESCO serta Sustainable Development Goals. Dan kemudian konsep pendidikan yang diperkenalkan mencakup academic excellence dan pembelajaran di luar kelas, global mindset dengan tetap membawa nilai-nilai Indonesia, lingkungan bebas perundungan, serta karakter building. Kepala SMP Negeri 1 Bunguran Timur, Zurna, melalui Wakil Urusan Kesiswaan, Wan Andriani, juga menyampaikan apresiasi kepada Lanut Raden Sajat dan Yasarini, pengurus cabang Lanut Raden Sajat yang sudah memberikan informasi mengenai SMA Pradita Dirgantara kepada para siswa. Dan registrasi SPMB SMA Pradita Dirgantara untuk tahun ajaran 2027-2028 dibuka mulai tanggal 5 September sampai dengan tanggal 25 November 2026. Informasi tersebut menjadi bahan bagi siswa untuk mengenal lebih jauh pilihan pendidikan lanjutan yang tersedia.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir untuk siang ini. Pelatihan diverifikasi

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pelaksanaan Festival Literasi ketiga Kabupaten Natuna diundur akibat kabut asap. Lanut Raden Sajat bersama Yasarini memperkenalkan sistem penerimaan murid baru SMA Pradita Dirgantara tahun ajaran 2027-2028 kepada siswa-siswi SMPN 1 Bungeran Timur. Tim redaksi yang bertugas untuk siang hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti Warta Berita Daerah untuk siang ini. Warta Berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sore nanti ya, yang merupakan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, untuk Anda pendengar di siang Anda, seperti biasanya kami akan temani dengan Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ranai siang ini.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Dangdut adalah kita. Pradangdut. Nah, dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda pendengar, kami tunggu line telepon di line telepon ya di 08 1170 33 669 untuk pendengar yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Halo, selamat siang Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani dari mana nih, Mak Nani? Sungai Hulu kah?
1: Ya.
0: Oke, Mak Nani.
1: Ya.
0: Apa lagu?
1: Lagunya Satu Kamu dari Pildan, Mbak.
0: Satu Kamu?
1: Ya.
0: Dari Pildan?
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya untuk Zainuddin, Bu Herman, Mbak Kinar, Bang Jai Diswa, Mariona, Bang Iwan, Mbak Atri, dari Tanjung Batu, Mbak Belian, Wanusu, Mama Ati Kembar, untuk Mbak juga sama Platonnya.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani kita dari Sungai Ulu tadi ya, sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Mau Irman ke Ulir. Tadi kita nggak ada penyiapan di ke Ulir.
0: Wah,
2: terlambat nih.
0: Oh, ada lah mende kerja sikit tadi.
2: Ada. Saya minta lagu dari Rio Aldi, Kak.
0: Lagu apa?
2: Dari Rio Aldi.
0: Leo Aldi, judulnya?
2: Judulnya Jangan Sakit Hati.
0: Jangan sakit hati.
2: Hatiku, ya.
0: Jangan sakit hati ke jangan sakit hatiku.
2: Ya, sakit hatiku. Kok dari Wadi lah, dari sakit hatiku tuh.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Salam dia ada Mario, ada Rumia, ada Darsati, ada Mbak Rus, ada di Yulinda, ada Mak Nani,
0: yeah.
2: Ada
0: Nudin,
2: Bang Tarmizi juga sama Bang Rona, Medan, Kak Belian juga. Semualah Kak bergabung dari awal sampai akhir.
0: Oke.
2: Okay. Kita juga sama operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman ya. Dari mana tadi ya? Dari Padang Kura ya, ditunggu lagunya. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang.
0: Dengan siapa nih?
3: Iman.
0: Dengan siapa?
3: Iman.
0: Iman dari mana, Iman?
3: Tanjung Batu.
0: Iman Tanjung Batu?
3: Tanjung Batu.
0: Tanjung Batu di mana nih?
3: Tanjung Batu udah pernah ke sini belum?
0: Belum, maka tanya Iman di Tanjung Batu mana nih?
3: Tanjung Batu, Karimun, Tanjung Batu.
0: Oh, dari Karimun.
3: Karimun, Tanjung Batu.
0: Oke, Tanjung Batu, Karimun ya.
3: Nah, ini Mbak siapa nih, lupa?
0: Yulis Hamzah.
3: Ya, enggak, salam kenal ya.
0: Bang Zuhirman, Bang Zuhirman pula. Bang Iman.
3: Oi.
0: Di Tanjung Batu macam mana, kabut asap tak?
3: Sama lah di sini, kabut asap juga nih.
0: Oh, kabut sama juga ya. Di sana.
3: Sama di sini. Iyalah. Di sini mungkin agak kiriman dari ini, dari Riau kan.
0: Oh, mudahanlah cepat itu ya, kan cepat tak kabut lagi.
3: Kalau di sana kan Kalimantan dekat kan.
0: Di sini kabut juga, hari ini parah kabut. Berasap sini.
3: Betul, di sini ada juga kemarin juga hari lewat anak-anak pada libur.
0: Oh, ada libur. Tapi hari ini dah berkurang kabut.
3: Hah?
0: Dah berkurang kabut?
3: Nah, sekarang agak kurang lah.
0: Iya. Jangan lupa jaga kesehatan Bang Iman. Lagu apa nih?
3: Lagu kita itu begini aja lah. Engkaulah takdirku dari Weni.
0: Engkaulah takdirku.
3: Nah, dari Weni.
0: Oke. Kirim-kirim salam.
3: Salam pertama buat Mbak yang ada juga ya. Sehat aja kan?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Dan tadi yang baru masuk siapa tadi, Pak?
0: Bang Zuhirman tadi dari Padang Kura.
3: Oh, iya, Mas. Nah, yang pertama tadi?
0: Mak Nani tadi.
3: nanti benar itu buat Kak Bian juga, Karina, bukannya buat semua lah yang bermasih yang akan masuk lomba selamat bertugas ya Mbak.
0: Makasih.
3: Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Iman di Tanjung Batu Karimun ya. Sama saja dengan daerah kita nih, kabut juga, tapi hari ini dah berkurang di sana. Baiklah, untuk anda pendengar, saat ini sudah pukul 13.51 menit waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah masuk dan sudah diminta oleh pendengar kita.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan pendengar bergabung bersama kami di line telepon ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Dengan siapa nih?
6: Orang Kelari.
5: Orang Kelari dengan siapa? Pak Kasim ke?
6: Walamu, masih.
5: Pak Kasim ke?
6: Iya, Pak
5: Kasim. Oke, Pak Kasim, apa kabar nih siang nih?
6: Apa kabar sihat lagi? Ini dah anak tak lagi.
5: Kenapa? Kena embasak. Oh, kuat asap. Usah lupa pakai masker ya.
6: Oh, pakai lagi. Dunia kejabut.
5: Oh, iyalah. Jaga kesehatan. Ha, lagu apa nih?
6: Lagu
5: apa?
6: Cewek nak sekolah, Pak Kasim.
5: Cewek anak sekolah?
6: Ya. Yeah.
5: Oh, lagu Pak Ajis Kantu kita lagu dangdut nih.
6: Ya. Yeah.
5: Itu lagu dangdut.
6: Dangdut. Dangdut nih lagu. Tiada harapan lagi.
5: Tiada harapan lagi dari siapa?
6: Maggie Z, kan?
5: Maggie Z?
6: Ya, yeah, kalau dia salah.
5: Okey lah.
6: Ya.
5: Yeah. Nah, kirim salam?
6: Salam makcik, suang jadilah makcik.
5: Iyalah.
6: Oh, iyalah.
5: Ini sebelah ni ada kok makcik.
6: Makcik apa ni?
5: Makcik Tina.
6: Ya. Iyalah makcik ya.
5: Ya.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Okeylah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Kasim tadi dari Kelari ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.

0: Iman Nabila di Sambas.
1: Iman Nabila di Sambas. Ah, macam mana di Sambas, Bang Iman? Masih kabut, kuat kabut?
0: Ya. Masih kabut, masih walaupun ada hujan masih kabut.
1: Oh, asapnya pun lari sampai ke Natuna nih ha. Kami berkabut.
0: Iya. Oh, sampai ke Natuna kan?
1: Iyalah Bang Iman, lagu apa?
0: Lagu dari Rita Sugiarto, Hello Dangdut.
1: Hello Dangdut.
0: Hello Dangdut.
1: Oke,
0: selan-selannya dirangkul aja ya, Kak.
1: Yeah.
0: Terima kasih, Dapro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Iman Nabila tadi dari Sambas ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan bagi orang Sambas ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Sama orang Peledu nih.
1: Pak Idris?
2: Yo.
1: Ah, Pak Idris.
2: Mau minta lagu nih.
1: Apa lagu?
2: Lagu Senyum dan Air Mata dari Miji Z.
1: Senyum dan Air Mata.
2: Salam-salamnya buat Pak Kasim tadi.
1: Oh, Pak Idris.
2: Buat Mario di Batu Hitam.
1: Halo,
2: buat
1: Pak
2: Idris. Buat keluarga di Teluk Buton. Keluarga di Sekalong. Untuk penyiar dan operatornya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lahalu cus je ben ya, Senyum dan Air Mata. Kalau dari Maggie Z nilah naik Maggie Z-nya. Kalau ada lagu yang lain, penyanyinya boleh nanti kita naikkan ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami tunggu di line telepon. Tapi kita putarkan dulu ya, karena sudah ada beberapa lagu. Tetaplah di program 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini ya. Satu penelpon terakhir akan kami sapa Anda, karena nanti kita akan mendengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita Mbak Asmayul ya.
0: Dengan siapa nih?
1: Ini dengan Bang Ar nih Mbak Asmayul.
0: Bang Ar, di mana Bang Ar?
1: Ini posisinya di Binjai ini, Mbak Asmin.
0: Oke, Bang Ar, apa lagu? Bang Ar, penelpon terakhir ya.
1: Oh iya, kalau lagunya Bunga Dahlia aja lah, Mbak Asmin.
0: Bunga Dahlia, oke, kirim-kirim salam.
1: Salam-salamnya ringkas saja, semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di Gerai Wiranai. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terpapar pula untuk Mbak Asmaili sama karyawan-karyawati RI Rana semuanya.
0: Oke.
1: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Asmaili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ar ya, penelpon terakhir kita di siang hari ini yang bergabung bersama kita di Prodangdut. Dan pendengar, sebelum kita berpisah di Prodangdut dan sebelum kita dengarkan kumandang azan, masih ada lagu terakhir untuk kita di siang ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Ranai dan daerah yang suatu.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai masih bersama Anda, pendengar. Kami juga informasikan bahwa untuk saat ini saya Yulis Hamzah akan undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk Ranai sore, nanti pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Salam bahagia untuk kita semuanya dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas.

0: 1 juta.
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kah? Teh manis dingin 5 kah? Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: makan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Pendengar, Anda bersama kami di Beranda Astacita sore ini ya. Pendengar, berbicara tentang ekonomi digital ya, yaitu terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan ekonomi digital. Ya, sekarang memang eranya digital ya, pendengar ya. Banyak orang-orang memanfaatkan platform digital untuk UMKM atau berwirausaha. Jadi, pendengar, ternyata ekonomi digital itu mempunyai kelebihan ya, selain berbasis teknologi juga skalabilitas tinggi. Jadi bisnis digital bisa berkembang dengan cepat tanpa perlu membuka banyak cabang fisik ya. Karena nah ini bisa kita akses melalui internet. Kemudian inovatif dan fleksibel. Jadi perusahaan bisa terus berinovasi menyesuaikan kebutuhan pasar. Selain itu juga biaya operasionalnya lebih rendah ya, karena memang tidak perlu menyewa tempat, kemudian pegawainya tetap atau logistik yang rumit. Nah, terakhir yaitu jangkauan luas ya, hanya dengan koneksi internet kita bisa menjangkau pasar di seluruh dunia, hanya dengan internet saja ya. Nah, itu kelebihannya. Bagaimana dengan kekurangan ekonomi digital? Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

rujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pendengar masih bersama di Beranda Sukacita untuk sore ini ya. Pendengar, kita masih berbicara tadi tentang manfaat ekonomi digital dan kelebihannya, kemudian kekurangannya. Jadi ada kelebihan juga ada kekurangan ya. Meskipun memiliki banyak kelebihan, tetap saja kekurangan ekonomi digital itu tetap ada dan perlu diperhatikan. Nah, apa saja kekurangannya? Yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua orang punya akses internet stabil atau perangkat digital, apalagi yang tinggal di pelosok, kemudian belum tersentuh internet ya, atau memang akses teknologinya kurang memadai. Nah, ini juga merupakan kekurangan dari ekonomi digital. Kemudian, keamanan dan privasi data. Jadi serangan cyber dan penyalahgunaan data pribadi itu menjadi isu serius di era digital. Ada juga ketimpangan ekonomi baru ya, di mana perusahaan teknologi besar bisa mendominasi pasar dan mematikan pemain kecil. Yang terakhir yaitu kurangnya keterampilan digital. Jadi banyak pekerja yang belum siap menghadapi transformasi digital. Padahal saat ini memang rata-rata kita menggunakan digital ya. Dan di era digital semuanya serba menggunakan internet dan juga online. Nah, semua tantangan ini pendengar harus disikapi dengan strategi dan kebijakan yang tepat agar ekonomi digital bisa inklusif dan berkelanjutan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: jajan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Jumat 18 September 2026.

0: Dinas Kebudayaan Kota Tanjung Pinang tetap optimistis mampu mencapai target kunjungan 100.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2026 ini. Pandu Fikri menurunkan laporannya.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang tetap optimis dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman sebanyak 100.000 orang. Optimisme tersebut didukung perkembangan kunjungan wisatawan serta penguatan sejumlah destinasi dan kegiatan pariwisata daerah. Kepala Disputper Kota Tanjung Pinang, Muhammad Nazri, mengatakan target 100.000 kunjungan Wisman tetap menjadi sasaran, meskipun masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam pengembangan sektor pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kepulauan Riau, sepanjang 2025 Tanjung Pinang mencatat 63.306 kunjungan wisatawan mancanegara dari total 832.390 kunjungan wisatawan. Jumlah tersebut terdiri dari 769.084 wisatawan Nusantara atau Wisnus dan 63.306 wisatawan mancanegara. Lalu, pada data BPS hingga Juni 2026, mencatat jumlah kunjungan Wisman ke Tanjung Pinang telah mencapai 31.698 orang. Jika digabungkan dengan kunjungan wisatawan Nusantara, jumlah kumulatif kunjungan wisatawan mencapai 456.475 orang.
2: Dagang sampai bulan ini kita masih sudah melebihi dari target ini sebenarnya. Dari bulan ke bulan sama ya, ada perkembangan dan
1: berarti kita optimis ya Pak ya.
2: Insyaallah optimis.
1: Nazri menyebutkan, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Ia menilai, sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Menurutnya, Pulau Penyengat masih menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Pengembangan kawasan tersebut termasuk peningkatan fasilitas pendukung dan penyediaan informasi dalam beberapa bahasa. Diharapkan dapat memperluas daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Selain Pulau Penyengat, Disputper Tanjung Pinang juga melibatkan kawasan Pecinan dan sejumlah destinasi lainnya. Hal ini seperti Patung Seribu sebagai potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Kepulauan Riau meninjau langsung progres pembangunan gedung Bapenda dan rehabilitasi gedung perpustakaan dan arsip Kepri. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
3: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan proyek pembangunan dan rehabilitasi di kawasan gedung perpustakaan dan arsip Kepri. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan yang tengah berlangsung, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu penyelesaian. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, proyek pembangunan gedung Bapenda dan rehabilitasi gedung perpustakaan arsip ini menelan anggaran sebesar 11,9 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kepri tahun 2025.
4: Geraha Kepri yang ada di sana pindah ke sini untuk Bapenda. Tadi ada perbaikan. Anggaran itu 11 miliar 900 jutaan.
3: Nyanyang juga menyebutkan, saat ini progres rehabilitasi gedung arsip telah mencapai 40% dan pembangunan gedung baru Bapenda yang mencapai 30%. Seluruh proyek ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sekarang mungkin ada sekitar 40%-an ya. 40%-an. Nah, ini kita baru 30% ini. Nah, 30%.
3: Jadi target Desember ini.
4: Desember deber.
3: Gedung perpustakaan arsip dan Bapenda Kepri nantinya diharapkan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, efektif, dan mendukung peningkatan produktivitas seluruh unsur pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengingatkan generasi muda harus adaptif namun tetap selektif terhadap perkembangan teknologi digital termasuk peranan artificial intelligence atau AI. Selengkapnya disampaikan oleh Alwan Ahmad Fauzan.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengingatkan generasi muda agar mampu memanfaatkan kecerdasan atau AI secara bijak, tanpa kehilangan karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, kemajuan teknologi harus tetap berada di dalam kendali manusia. Pesan itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka pelatihan literasi AI program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang baru-baru ini. Kegiatan yang digelar Yayasan Ruang Guru bersama ASEAN Foundation tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan pelajar dan pendidik dalam menghadapi perkembangan AI. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat mengapresiasi kolaborasi antara Yayasan Ruang Guru, ASEAN Foundation, dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadirkan program literasi AI. Dirinya menilai teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas, mempercepat pekerjaan, serta menciptakan efisiensi, khususnya di bidang pendidikan. Meski demikian, menurut Buya Mahyeldi Sapan Karibnya, perkembangan teknologi juga menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi. Sementara itu, para siswa perlu dibiasakan untuk tidak menerima begitu saja setiap informasi yang diperoleh melalui teknologi digital maupun AI, tetapi mampu menguji dan mempertanyakannya.
6: Pada masa lalu, pendidikan sangat erat dengan penguasaan pengetahuan dan informasi. Semakin banyak seorang mengetahui sesuatu, semakin besar pula keunggulan dimilikinya. Namun saat ini, informasi tersedia dalam jumlah yang hampir tidak terbatas dan dapat diakses dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itulah peran daripada AI. Itulah peran daripada teknologi. Kita sedang memasuki sebuah masa ketika cara kita mempersiapkan generasi muda harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kenapa? Karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, ini akan melakukan perubahan-perubahan yang begitu besar. Dan juga nanti akan memacu dan memicu, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan lebih hebat lagi tentunya. Tidak bisa lagi seperti masa yang sudah-sudah.
5: Gubernur Mahyeldian Sarula menambahkan, kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari karakter masyarakat Minangkabau yang terbiasa menggunakan akal dan pertimbangan dalam menyikapi berbagai persoalan. Karena itulah, pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan kejujuran, akhlak, dan karakter generasi muda. Alona Pauza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang kebijakan belajar dari rumah atau BDR pada Satuan Pendidikan Tingkat PAUD hingga SMP terhitung Kamis hingga Jumat ini. Kebijakan itu diambil menyusul masih buruknya kualitas udara di wilayah tersebut. Reporter Nofri melaporkan.
7: Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang penyesuaian kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan dalam rangka antisipasi penurunan kualitas udara terhitung Kamis hingga Jumat ini. Perpanjangan tersebut menyikapi perkembangan kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang dan sekitarnya yang berfluktuasi dari kategori Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU sedang hingga tidak sehat dengan angka 101 hingga 200 yang berpotensi membahayakan kesehatan anak peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan, untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Padang Panjang, proses belajar mengajar pada PAUD dan TK, baik negeri maupun swasta, diliburkan sepenuhnya, dan dihimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri, di rumah, di bawah pengawasan orang tua, dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah secara daring. Nasrul menjelaskan untuk satuan pendidikan di luar kewenangan Kota Padang Panjang, yakni RAMI, MTS, dan MA sederajat baik negeri maupun swasta, pengalian PTM menjadi PJJ atau BDR secara daring terstruktur menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, SLB sederajat, baik negeri maupun swasta, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan petunjuk teknis dan kebijakan yang dikeluarkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Provinsi Sumatera Barat.
8: Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi di guru-guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing. Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran pun lah keluar tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
7: Nasrul menambahkan panduan tugas dan kewajiban pendidik, peserta didik, serta orang tua atau wali murid tetap mengikuti surat edaran sebelumnya. Kebijakan tersebut akan berakhir jika kondisi kualitas udara di wilayah Kota Padang Panjang sudah berada pada kategori ISPU, sedang dengan angka 51 hingga 152. Nofri melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, mampu mengekspor arang tempurung kelapa ke luar negeri dan berencana untuk membuat briket sebagai pengganti arang bakau agar ekosistem bakau tetap terjaga mengatasi abrasi. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mulai mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis masyarakat pesisir. Salah satunya melalui pengolahan arang berbahan tempurung kelapa yang kini telah menembus pasar internasional. Kepala Desa Bantan Timur, Sani, mengatakan sekitar 45% penduduk desanya yang merupakan masyarakat suku Akit tidak hanya mengandalkan aktivitas ekonomi tradisional, tetapi mulai mengembangkan berbagai usaha yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut disampaikan Sani saat menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai

0: Desa ini tumbuh gara-gara tangan dinginnya Bu Sani, Bu Kades. Saya sering datang ke rumahnya, sering dikasih minum, ya kan? Terakhir Bu Sani minta alat dari Malaysia untuk apa itu? Cuma lewat aja, saya lepon dia juga tolong itu untuk kegiatan usaha kecil menengah dan akhirnya berhasil akan ekspor ke Cina tepuk tangan.
1: Diharapkan Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan dapat terus berkembang dengan usaha arang tempurungnya dan juga briket yang menggantikan arang bakau. Reporter Marfiza, RRI Bengkalis.
2: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis mendukung kegiatan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026, salah satunya menyiapkan waduk utama Perumda tempat kegiatan lomba. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
3: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Kabupaten Bengkalis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menjadikan waduk utama Perumda Tirta Terubuk sebagai salah satu venue pertandingan. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Bengkalis sejak jauh hari untuk memastikan kesiapan lokasi, khususnya ketersediaan dan kestabilan air selama pelaksanaan KKI. Menurutnya, Perumda Tirta Terubuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi air di waduk yang digunakan sebagai lokasi pertandingan tetap stabil. Pemantauan bahkan dilakukan selama 3 bulan sebelum kegiatan berlangsung. Upaya menjaga volume air juga dilakukan dengan memindahkan operasional pompa ke waduk BWS 3 yang berada di belakang waduk utama. Langkah tersebut dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan KKI untuk mencegah terjadinya penurunan volume air di waduk utama.
4: Kita sudah sering komunikasi dengan Politeknik Bengkalis terkait persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk terselenggaranya KKI ini. Dan salah satunya kita sangat bertanggung jawab terhadap ketersediaan air sebagai lokasi kegiatan saat ini. Jadi kita bersama rekan-rekan yang ada di Tirta Terubuk terus melakukan pemantauan air selama lebih kurang 2 bulan lah gitu, supaya air waduk yang menjadi lokasi ini stabil gitu dan tidak terjadi pengurangan. Alhamdulillah sampai terlaksananya KKI ini kondisi waduk kita tuh penuh dan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
3: Sementara itu, menurut salah seorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Deva menyebutkan bahwa untuk lokasi pertandingan di waduk utama Perumda Tirta Terubuk Bengkalis ini sangat mengesankan dan sangat menantang.
5: Kondisi acara di Bengkalis ya sebagai tuan rumah alhamdulillah berjalan lancar, termasuk juga untuk venue penyelenggaraan untuk tempat-tempatnya alhamdulillah semuanya maksimal. Cuman untuk kita yang warga Jogja biasanya mungkin tidak sepanas ini merasakan cuaca di Bengkalis lumayan kaget ya, panas ya, apalagi udaranya mungkin nggak yang sejuk tapi juga anginnya tuh angin panas, jadi agak kagetnya hanya di itu. Selebihnya cukup bagus untuk tuan rumah di Bengkalis.
3: Pihak Politeknik Negeri Bengkalis juga telah berkomitmen untuk ikut menjaga kualitas air selama pelaksanaan KKI berlangsung. Hingga saat ini pihaknya juga belum menerima keluhan dari pelanggan terkait perubahan kualitas air akibat kegiatan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita menuju RRI Ranai. Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Terangkum dalam laporan Erik Muhammad.
6: Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Pemerintah Kecamatan Suak Midai membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap. Sekitar 500 masker disebarkan kepada warga di Kecamatan Suak Midai. Camat Suak Midai Samsul Bahar mengatakan pembagian masker dilakukan untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan kabut asap, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah.
7: Untuk Pulau Midai, nah untuk mulai dari tadi malam lah sampai hari ini agak kuat ya, hari agak tebal hari ini. Ya, sedang-sedang ini kami sedang membagikan masker di posisi di gitu gerbang desa Air Kumpai ini. Jadi kami sedang bagi-bagikan masker sama masyarakat yang lewat nih. Untuk sekolah BDR. Jadi tadi SMA ini mungkin dah masuk, tapi lah dari pulangkan anak sekolahnya nih. Jadi kami sempat juga ke SMA bagikan
6: Masker. Sementara itu, Kasih Kecamatan Suak Midai

0: Kasim menjelaskan kondisi di lapangan serta pelaksanaan pembagian masker kepada masyarakat. Pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas warga.
1: Di kecamatan di Pulau Mide lah khususnya, memang kabut asap begitu tebal. Jadi kami kecamatan lagi pada bagi masker nih. Wah, ada puskesmas, kami dengan camat.
0: Masyarakat Pulau Midai diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. Warga juga diharapkan menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara masih belum membaik. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat Natuna diimbau untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan disampaikan Analia Widi.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
4: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
5: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
3: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Kita selanjutnya ke RRI Batam. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI, Kota Batam resmi meluncurkan Bulan Dana tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong masyarakat sekaligus mendukung berbagai aksi kemanusiaan PMI. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
6: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam resmi meluncurkan kegiatan Bulan Dana tahun 2026, Kamis 17 September 2026 kemarin. Peluncuran berlangsung di aula lantai 3 gedung PMI Kota Batam bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemko Batam sekaligus PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam, Nurzali, yang mewakili Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan Bulan Dana PMI bukan sekadar kegiatan pengumpulan uang, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memperkuat gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat.
7: Bulan Dana bukan hanya sekedar kegiatan pengumpulan uang, tapi juga merupakan sebuah gerakan bersama-sama untuk merawat semangat gotong royong kita bersama dan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat kita, yang mana setiap rupiah yang disumbangkan oleh masyarakat akan sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yang mana kemudian akan dikembalikan lagi. kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan.
6: Nurzali mengajak masyarakat Kota Batam untuk turut menyukseskan bulan dana PMI 2026 sehingga target penggalangan dana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Batam Asmin Patros mengatakan dukungan masyarakat yang dihimpun PMI tidak hanya digunakan untuk operasional organisasi, tetapi juga dapat diteruskan sebagai bantuan bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan. Salah satunya, PMI Batam menyalurkan donasi masyarakat ke Kabupaten Gayo Lues Aceh. Donasi sebesar Rp94.240.900 disalurkan ke Desa Agusen, Kecamatan Gelang, Kejeren, sementara Rp63 juta lainnya disalurkan ke Desa Rikep, Kecamatan Dapun, Gelang.
8: PMI Batam tidak hanya mengurusi soal pelayanan dana dan juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya, tapi kami juga sesuai dengan arahan Ibu, ketitipan meneruskan donasi bantuan dari masyarakat Batam, baik perusahaan, kepada daerah yang membutuhkan. Jadi PMI bukan cuma menghimpun dana untuk operasional PMI, tapi juga meneruskan donasi-donasi masyarakat kepada daerah bencana.
6: Selain launching bulan dana, kegiatan hari ulang tahun ke-81 PMI Kota Batam juga diisi pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10, 15, hingga 30 tahun. Kegiatan turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemberian ambulans gratis dari PT Sumitomo Wiring System Batam kepada PMI Kota Batam. Melalui bulan dana 2026, PMI Batam berharap dukungan masyarakat dapat terus memperkuat berbagai pelayanan sosial dan aksi kemanusiaan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fekki Permuzaki melaporkan.
2: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia minta pemerintah hilangkan perizinan berbelit imbas menurunnya Indeks Daya Saing Investasi Indonesia sebanyak 21 poin. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
9: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27, terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48. Kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya
10: Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI menjabarkan beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan jika pemerintah benar-benar ingin investasi yang masuk dapat segera terrealisasi dalam waktu cepat. Sebab Indonesia dikenal investor sebagai daerah investasi yang mempunyai regulasi cukup berbelit-belit. Ketua HKI Pusat, Ahmad Ma'ruf Maulana, menjabarkan beberapa hambatan yang terjadi diantaranya ialah birokrasi yang berbelit, tidak sinkronnya kementerian pusat dengan daerah, dan kurangnya reformasi cepat untuk memudahkan investasi. Ma'ruf yang juga pernah menjadi ketua HKI Kepri ini mengungkapkan pihaknya sudah berkali-kali menjalin komunikasi dengan pemerintah, namun tetap diperlukan terobosan yang cakap dari pemerintah agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya.
9: Kita berbicara berkali-kali, setiap kementerian kita datangin supaya ada kemudahan, adanya kepastian, adanya regulasi yang baik, dan harapan kita pemerintah sebenarnya sudah melakukan, mau melakukan ke sana ya, tetapi ya fakta di lapangan masih aja ada hambatan, dan ini yang kita harapkan supaya ada regulasi yang pasti, adanya tim yang the bottlenecking yang kuat dan bisa mengawalan bagaimana investasi yang sudah masuk itu bisa transaksi di lapangan, berproduksi dan menciptakan lapangan banyak pekerjaan.
10: Melorotnya posisi Indonesia dalam ranking daya saing investasi sebanyak 21 poin memang sangat disayangkan oleh Ma'ruf. Ma'ruf menilai turunnya daya saing ini akan mempengaruhi posisi Indonesia di iklim investasi secara global. Maka itu dirinya meminta pemerintah segera memasang jaring pengaman agar posisi Indonesia tidak jatuh lebih buruk dibandingkan yang ada saat ini.
9: Daya saing kita tahun 2024 kita urutan ke-27. Terus menjadi urutan ke-40, pada 2025 menjadi 48. Kehilangan 21 posisi kita dalam 2 tahun. Pastinya dengan turunnya daya saing, itu mempengaruhi sekali. Tapi kami, para teman-teman, lakukan sebuah terobosan-terobosan, masuk ke kawasan industri, ya sudah, tidak perlu lagi melakukan perizinan, kami yang nanggung. Nah ini yang perlu kita harus melakukan sebuah terobosan, pengawalan tim yang baik dan bisa cepat realisasi.
10: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di Riau diminta menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diberlakukan mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di wilayah yang kualitas udaranya masuk kategori tidak sehat. Berikut dilaporkan Femi Astiofani.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di masing-masing kabupaten kota. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Riau. Menurutnya, kondisi kualitas udara di setiap daerah berbeda sehingga penerapan PJJ tidak dapat diberlakukan secara seragam di seluruh Riau. Erisman menjelaskan sekolah di daerah yang kualitas udaranya masih sehat dapat tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, jika pemerintah kabupaten kota menetapkan pembelajaran jarak jauh karena kualitas udara tidak sehat, sekolah SMA, SMK, dan SLB di wilayah tersebut juga harus mengikuti kebijakan itu. Erisman meminta kepala sekolah aktif memantau perkembangan kualitas udara serta mengikuti regulasi pemerintah daerah masing-masing. Erisman juga mengingatkan sekolah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi udara sudah tidak sehat.
2: Kita tuh dalam edaran gubernur itu sudah sangat jelas poinnya. Jadi sekolah-sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA, SMK, SLB, silakan mengikuti kebijakan kota-kota masing-masing. Ya, jadi ya udah gitu. Kalau PJJ, kota-kotanya ikut PJJ. Kalau sudah masih baik atau masih sehat, ya tentu tetap buka. Itu aja. Jadi kepala sekolahnya harus mengikuti kondisi-kondisi yang seperti itu.
1: Sementara Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru, Beni Rio Denaldi, menuturkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mengikuti regulasi pemerintah Kota Pekanbaru yang disinergikan dengan surat edaran Gubernur Riau. Menurut Beni, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sesuai jadwal pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran wali kelas. Kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran melalui sejumlah platform daring seperti Google Meet, Zoom, dan Google Classroom hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.
3: Alhamdulillah dalam pelaksanaan PJJ sama Negeri 8 kita tidak ada kendala, Mbak Femi, yang sesuai dengan aturan regulasi yang keluar dari pemerintah kota, kita kan sinergi berdasarkan edaran gubernur, melihat kondisi cuaca berdasarkan pemerintah kota Pekanbaru, pelaksanaan PJJ dari 16 sampai 18 kita sudah terjadwal sebelumnya pelaksanaan PJJ tersebut. Tidak ada yang ketinggalan, karena guru juga memantau, guru juga aktif mengirim hasil pembelajaran mereka sebagai wujud pertanggungjawaban guru di rumah pelaksanaan PJJ di sekolah.
1: Beni menambahkan untuk kegiatan belajar mengajar pada Senin pekan depan pihaknya masih menunggu regulasi terbaru dari pemerintah Kota Pekanbaru terkait kemungkinan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tetap menerapkan PJJ. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh pada laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 Sabtu sore. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini.
4: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
5: Ini yang agak penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
6: Untuk persiapan kami, kami sudah siap secara sesuatu yang diinginkan Hawakus. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, Tuhan mati buat kita, dan pasti kita akan baik dan berani merasakan mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
4: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meminta screening tuberkulosis atau TB digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Hal itu diungkapkan saat mengunjungi langsung screening TB di Kecamatan Lubuk Begalung atau Kota Padang pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Dodi Stio.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dodi Stio melaporkan.
0: Penginputan data capaian Kabupaten Kota Sehat KKS Kota Padang tahun 2026 ke aplikasi Swasti Sabah dan Sipantas terus dipercepat. Seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, pengampu, dan kecamatan di Kota Padang diminta melengkapi data dukung sebelum batas akhir penginputan pada 30 September 2026. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, data yang dihimpun mencakup capaian masing-masing tatanan perangkat daerah untuk tahun 2025 dan 2026. Kelengkapan data tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam proses verifikasi penilaian kota sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sri Kurniayati mengungkapkan, untuk memastikan data yang masuk sesuai indikator, Pemko Padang telah menggelar rapat koordinasi dan penyamaan persepsi bersama OPD pengampu serta kecamatan. Penyamaan persepsi dilakukan agar setiap OPD memahami indikator serta dokumen yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi Swasti Sabah dan Sipantas. Ia menyampaikan batas akhir penginputan data KKS tahun 2026 ditetapkan pada 30 September 2026. Setelah itu, Tim Pembina Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan melakukan verifikasi dokumen pada 9 Oktober 2026.
11: Bahwa ada penilaian kota sehat tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dengan tahun ini. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh provinsi untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, sehingga nanti begitu penilaian nasional kabupaten kota sudah siap.
10: Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat FKS Kota Padang Rukayah Anwar meminta seluruh OPD pengampu menyelesaikan penyampaian data sesuai tenggat waktu. Menurutnya, ketepatan waktu penginputan diperlukan agar seluruh data yang menjadi persyaratan penilaian dapat diproses sesuai tahapan.
11: Persiapan penilaian kota sehat ini adalah di tahun ganjil ya, jadi 2 tahun sekali. Datanya itu yang kita ambil adalah data dari OPD. Kebetulan verifikasinya nanti kan 2027. Jadi data yang diambil adalah data 2025 dan 2026. Dan kebetulan data ini setiap tahun kita verifikasi ini oleh pemerintah provinsi dulu sebelum dikirim ke pusat. Dan kita sudah lakukan 2 kali, memanggil Kipersen, namanya kita buat Kipersen. Kipersen ini adalah mereka yang bertanggung jawab memberikan data dari dinas terkait kepada Forum Kota Sehat.
10: Ketua FKS Kota Padang Rukayah Anwar menambahkan, jika lolos verifikasi tingkat provinsi, dokumen Kota Padang akan diteruskan ke tingkat nasional pada April 2027. Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan presentasi Wali Kota Padang dan evaluasi lapangan oleh tim nasional yang diperkirakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2027 mendatang. Melati Oktawina melaporkan.

0: Pendengar di mana saja berada, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Bagaimana?

0: mungkin ya, dari potret yang di cover oleh Tifal Salsabila, pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda. Selamat sore untuk Anda pendengar, salam sehat sore ini, selamat beraktivitas ya pendengar. Ya, usahakan di kondisi cuaca seperti ini untuk tidak beraktivitas di luar ruangan, atau kalau tidak ada sesuatu yang penting dan urgen ya, usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ya, atau mengurangi aktivitas di luar, karena saat ini kondisi cuaca dan kabut asap di Ranai dan sekitarnya itu sungguh memprihatinkan ya, sehingga untuk sekolah itu saat ini dimulai dari besok diberlakukan BDR ya, atau belajar dari rumah, karena memang saat ini kabut asap ya itu sudah sangat memprihatinkan ya pendengar. Kalau mungkin Anda sudah melihat secara langsung ya, kalau kita berkendara saja kabutnya sudah sampai ke bawah-bawah ya, kemudian juga Gunung Ranai sudah tidak terlihat lagi. Jadi tetap waspada, apalagi untuk yang kelompok rentan ya, yang punya riwayat asma, kemudian juga lansia, anak-anak, ibu hamil. Nah, ini perlu waspada, gunakan masker kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan. Baik, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu dan informasi untuk Anda sore ini, tetaplah bersama kami.
1: Boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih? Mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam? Mana?
1: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda, salam sehat ya sore ini yang baru saja sampai di rumah, baru pulang dari tempat kerjanya ya. Selamat beristirahat, juga jangan lupa untuk bersih-bersih dulu badannya ya, kemudian juga relax dulu agar tekanan pekerjaan mungkin di tempat kerjanya tidak terbawa ke rumah ya. Dan di rumah mungkin sudah disambut hangat oleh keluarga tercintanya. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Mudah-mudahan selalu bahagia dan tetap jaga kesehatan ya. Baik, untuk yang lagi di perjalanan, pendengar hati-hati berkendara ya. Kabut asap sudah mulai menebal. Usahakan untuk gunakan masker kalau beraktivitas di luar ruangan ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan bisa terus beraktivitas sehingga apa yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Baik, pendengar, kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Qadar ayat 1, dibacakan oleh Farhan Muharram, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh Hajah Siti Asmah dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Summa istawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wahuwa bikulli shay'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Senja dimanapun siaran ini dapat didengar. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu di acara Mutiara Senja. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba diri saya untuk menyampaikan acara Mutiara Senja kali ini dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur. Para pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, sebelum saya menguraikan pembicaraan saya hari ini, terlebih dahulu mari kita kirimkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh keluarganya, seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk selalu waspada dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai macam godaan dunia, agar kita tidak terpedaya oleh rayuan syaitan dan pujukan hawa nafsu yang akan menghancurkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dengan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin wal muslimat yang berbahagia. Memang sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Seperti adanya langit dan bumi, siang dan malam, besar dan kecil, baik dan buruk, dosa dan pahala, surga dan neraka, juga siksa kubur dan nikmat kubur. Bagi seorang yang selama hidupnya selalu berbuat maksiat dan selalu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya di dalam kuburnya ia akan merasakan apa yang dinamakan siksa kubur. Dengan berbagai kesengsaraan dan kepedihan, demikian pula sebaliknya bagi seseorang hamba yang selama hidupnya di dunia senantiasa berbuat kebaikan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kuburnya pasti ia akan merasakan kenikmatan, pahala yang ia terima dari segala kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya yang dinamakan dengan nikmat kubur. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa atau mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, itu adalah karena amal perbuatannya. Amal perbuatan sewaktu mereka hidup di dunia. Dalam suatu hadis Nabi terdapat keterangan bahwa di antara amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang hamba di dalam kubur adalah sebagai berikut. Sab'u tajri lil 'abdi wa huwa fil kubri. Man amala ilman aw qara nahron aw ghafra aw kharafa aw kharara bi'ran aw asara najlan aw bani masjid aw warasan mushafan aw tarakan waladu lahu ba'da mautihi. Rawahul Tirmizi. Artinya, ada 7 macam pahala yang akan terus didapatkan pahalanya oleh seseorang hamba di dalam kubur, yaitu 1. Orang yang mengajar ilmu agama. 2. Orang yang mengalirkan air sungai. 3. Orang yang menggali sumur. 4. Orang yang menanam pohon yang berbuah. 5. Orang yang membangun masjid. 6. Orang yang mewariskan Al-Quran. Dan 7. Orang yang meninggalkan anak soleh yang selalu membacakan istighfar untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyatakan bahwa ada 4 macam pahala yang tetap mengalir terus kepada si pelakunya setelah ia meninggalkan dunia. Hadis tersebut berbunyi arba'atun tajri alaihim
1: wujurahum ba'dal maut. Man mata marabita fi sabilillah wa man allama ilman ajra lahu ilmuhu wa man tasadaqa bi sadaqatin fa ajruha tajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihah fa huwa yad'u lahu.
0: Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Artinya, ada empat macam pahala yang terus mengalir setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu pertama, orang yang meninggal dunia selagi ia sedang giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Dua, orang yang mengajarkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat, maka senantiasa mengalirkan pahala baginya. Tiga, orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka akan mengalirlah pahala baginya di mana saja sedekah itu berada. Empat, orang yang meninggalkan anak soleh dan ia senantiasa berdoa untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang semakna dengan pembahasan di atas, Rasulullah SAW bersabda,
1: "Iza mata binil insanu inqata'a amaluhu illa min salasi sadaqatin jariyah al ilmi yantafa'u bih aw waladin shaliha yad'u lahu."
0: Rawahul Muslim. Artinya, jika seseorang itu meninggal atau mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga macam. Yang masih tetap mengalir pahala baginya, pelakunya, yaitu satu, sedekah jariah yang terus-menerus berjalan, dua, ilmu yang diajarkan yang dan bermanfaat, tiga, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hanya tiga amalan itulah yang masih dapat memberikan manfaat atau pahala bagi si pelakunya, sekalipun ia sudah meninggal dunia. Maka dari itu, para pendengar sekalian, sebelumnya wadi renggut oleh malaikat Israel, maka persiapkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang soleh yang dapat mengantarkan kita di alam kubur kelak, sehingga kita bukan mendapatkan azab kubur, tetapi insya Allah kita akan memperoleh pahala atau nikmat kubur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini ya. Tetap jaga kesehatan pendengar di tengah kondisi cuaca yang kurang baik ya saat ini di daerah kita. Ya, usahakan untuk kurangi aktivitas di luar rumah ya. Baik, pendengar yang lagi menyiapkan makan malam untuk keluarganya, mudah-mudahan makan malam spesial yang disiapkan bisa memberikan kehangatan dan juga kebahagiaan keluarga ya. Baik, untuk yang lagi kurang fit kondisi kesehatannya karena cuaca juga perubahan suhu udara ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tetap diberikan kesehatan ya pendengar. Nah, agar kita selalu tetap beraktivitas sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, pendengar, terkait dengan kasus influenza yang saat ini mulai muncul lagi ya, ini dinamakan influenza A ya. Jadi ini berbeda dengan influenza biasa ya, karena biasanya batuk, pilek ya, sakit tenggorokan dan demam itu kerap disebut sebagai flu dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, padahal tidak semua keluhan tersebut disebabkan oleh influenza. Influenza itu berbeda dengan selesma atau common coid yang umumnya menimbulkan gejala lebih ringan. Sementara itu, influenza dapat menyebabkan gejala yang lebih berat dan beresiko menimbulkan komplikasi, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak. Jadi, salah satu jenis virus influenza yang banyak bersirkulasi pada manusia adalah influenza A. Jadi virus ini mencakup subtipe seperti H1N1 dan H3N2 ya. Jadi pendengar, Profesor Dr. Anggraini Alam, SPA Sub SPIPTK dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan bahwa masyarakat perlu membedakan influenza dengan selesma karena keduanya itu dapat memiliki gejala yang serupa. Kemudian, menurut Profesor Anggraini, salah satu perbedaan yang dapat diamati adalah pola munculnya gejala. Pada influenza, gejala umumnya muncul lebih cepat dan dapat terasa lebih berat, ya, demam, sakit kepala, nyeri pada tubuh, batuk, serta rasa lelah ini dapat muncul dalam waktu relatif singkat ya. Nah, selain batuk, pendengar, seseorang yang mengalami influenza dapat merasakan tubuh pegal, sakit kepala, demam, serta kelelahan yang cukup berat. Rasa lelah juga dapat bertahan ya, meskipun gejala utama mulai membaik. Nah, menurut Dr. Anggraini, proses pemulihan influenza bahkan dapat berlangsung selama sekitar 2 minggu atau lebih ya. Sementara itu, Untuk selesma, umumnya memiliki gejala yang lebih ringan dan berkembang secara bertahap. Nah, bagaimana gejala influenza bisa kita rasakan ya, dan kita juga harus bisa mengenali tanda bahayanya pada anak. Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Masih bersama kami pendengar di 105,9 MHz Pro 1 RRI Rana ya. Kita masih berbicara ya terkait dengan influenza A dengan flu biasa. Jadi menurut Dr. Anggraini bahwasanya flu biasa dengan influenza A itu berbeda. Gejalanya lebih berat ya influenza A daripada flu biasa. Nah, pendengar, orang tua perlu waspada ya apabila anak mengalami influenza karena anak ini merupakan kelompok rentan ya, belum bisa kadang menjelaskan apa yang mereka rasakan. Jadi Profesor Anggraini menyarankan orang tua memperhatikan tiga hal, yaitu aktivitas, asupan, dan buang air kecil. Jika demam anak turun, perhatikan apakah ia kembali aktif dan berperilaku seperti biasanya. Orang tua juga perlu memastikan anak masih mau minum dan tetap buang air kecil. Nah, anak perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya apabila sulit dibangunkan, tampak sangat gelisah, atau mengalami perubahan perilaku yang tidak biasa, mengalami kejang, bernafas cepat ya, tampak kebiruan, mengalami pendarahan, atau tidak buang air kecil selama sekitar 6 jam. Jadi pendengar, influenza dapat menular melalui percikan saluran pernapasan ya ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui tangan dan permukaan benda yang terkontaminasi. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan terutama ketika berada di lingkungan yang padat ya. Nah, kita bisa menerapkan mencuci tangan dengan baik, menerapkan etika batuk, kemudian menggunakan masker ketika sedang sakit, menjaga jarak dengan orang yang sakit, serta memastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Ya, ini beberapa tips ya, cara untuk mencegah penularan influenza. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari kompas.com.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter, dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: Ya, 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Stio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena

0: dari yayasan juga serta kuliner dan keberagaman serta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Deklanas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidro Refendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu Kuk turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti WSLIK yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Rakim melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
7: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti

0: Hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
1: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
0: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
3: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
4: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
3: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
5: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin dengan anak kita sendiri, Tuhan membantu buat kita. Dan pasti kita akan baik dan kami berani mengasuhkan mendatangi lapangan untuk menunjukkan bersama.
3: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi beraktivitas ya. Selamat beraktivitas untuk yang lagi makan malam atau sedang santai. Selamat menikmati waktu santai Anda bersama keluarga. Selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku dengan judul Menjadi Guru Inspiratif.
2: Esensi buku Menjadi Guru Inspiratif karya Mahmud Khalifah Muhammad Qutb. Buku ini merupakan panduan motivasi bagi para pendidik yang ingin meningkatkan kualitas diri, memperluas pengaruh positif, dan menjadi teladan bagi murid. Buku ini menekankan bahwa menjadi guru bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga membentuk karakter, menumbuhkan semangat belajar, dan menginspirasi generasi muda agar mampu berkembang secara intelektual, emosional, dan moral. Penulis menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam pembentukan masa depan bangsa. Seorang guru tidak hanya mengajar, namun juga membimbing, memberi motivasi, dan menjadi model perilaku bagi murid. Guru yang inspiratif mampu menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan semangat belajar pada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Penulis menekankan bahwa kualitas seorang guru sangat menentukan kualitas pendidikan dan perkembangan masyarakat secara luas. Buku ini kemudian membahas tentang karakter guru inspiratif. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb menyebut beberapa karakter utama yang harus dimiliki guru, antara lain kejujuran, integritas, kesabaran, empati, dan konsistensi. Guru yang inspiratif bukan hanya mengandalkan pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan murid, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memahami kebutuhan emosional dan psikologi setiap anak. Sikap teladan guru akan menular kepada murid, sehingga perilaku positif akan terbentuk secara alami. Selain karakter, buku ini menekankan strategi mengajar yang efektif dan kreatif. Penulis menjelaskan bahwa metode pengajaran yang monoton dan kaku dapat membuat siswa kehilangan minat. Guru inspiratif harus mampu mengemas materi dengan cara yang menarik, relevan, dan interaktif. Penggunaan cerita, pengalaman nyata, analogi, serta media pembelajaran yang inovatif dapat menstimulasi minat belajar siswa. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb juga menekankan pentingnya menyesuaikan gaya mengajar dengan karakter dan kebutuhan murid agar pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Buku ini turut menyoroti motivasi diri guru sebagai kunci utama menjadi inspiratif. Guru yang terus belajar, mengembangkan diri, dan memperbaiki kemampuan profesionalnya akan memancarkan semangat kepada murid. Penulis menyatakan bahwa guru yang inspiratif selalu haus ilmu, terbuka terhadap kritik, dan berani mencoba hal baru dalam mengajar. Dengan motivasi diri yang tinggi, guru mampu menghadapi tantangan, tekanan, dan perubahan dalam dunia pendidikan dengan sikap positif. Mahmud Khalifah Muhammad Qutb juga menekankan peran guru sebagai pembimbing moral dan karakter. Guru bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, namun juga membentuk akhlak, etika, dan tanggung jawab sosial siswa. Buku ini mengingatkan bahwa guru yang inspiratif selalu menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian kepada murid. Penulis menekankan pentingnya memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Guru yang membimbing dengan bijaksana akan membantu murid berkembang menjadi individu yang kreatif dan tangguh. Buku Menjadi Guru Inspiratif menegaskan bahwa menjadi guru inspiratif adalah proses yang terus-menerus. Guru harus selalu belajar, merefleksikan praktik mengajar, dan memperbaiki diri agar mampu menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Kesan utama buku ini adalah guru yang mampu menginspirasi tidak hanya mengubah masa depan muridnya, namun juga memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ewah-ewah. Buka main setelang kat lehan ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini menyambut kontingen merah putih di Nagoya, Jepang. Jadi acara penyambutan hangat tersebut digelar secara resmi menjelang Pesta Akbar Multi-Event Olahraga se-Asia pada Jumat 18 September 2026. Pertemuan strategis tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan Komite Olimpiade Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Para atlet dan ofisial juga berdialog bersama perwakilan delegasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Tokyo. Nurmala mengingatkan bahwa perjalanan menuju pentas olahraga tingkat Asia ini membutuhkan dedikasi dan kerja keras. Pesta olahraga bergengsi Asian Games Aichi Nagoya dijadwalkan berlangsung resmi pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Ya, pendengar, Chef de Mission Tim Indonesia Todotua Pasaribu menegaskan komitmen seluruh kontingen demi menjaga kehormatan bangsa. Perjuangan kontingen merah putih merupakan wujud kolaborasi terpadu antara pihak kementerian, komite, dan tim pendukung. Informasi ini dapat Anda akses di laman rri.co.id.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, dan pendengar sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda. Nanti di Ranai Malam Anda bersama rekan kami ada Adi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Di Balik Senyum yang Tersirat.
2: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
3: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami. Dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
4: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
3: Berita lagi ya?
4: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
3: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
4: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
3: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
5: Capek ya?
3: Bukan capek kerja sih.
5: Tapi capek baca komentar orang.
3: Iya, Dek.
5: Aku juga.
3: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
5: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
3: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
5: Iya, padahal kan kenyataannya
3: kita cuma sama-sama sedang lelah.
6: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
7: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
6: Ada konfirmasi?
7: Belum.
6: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
7: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
6: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
3: Masih belum tidur yang?
5: Lagi baca komentar.
3: Jangan dibaca.
5: Tapi susah.
3: Emang mereka bilang apa?
5: Katanya aku sudah berubah.
3: Katanya aku sibuk sendiri.
5: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
3: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
8: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
3: Kenapa, Bu?
8: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
3: Iya, Ibu.
8: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
5: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
8: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
6: Mas Arya minta waktunya sedikit.
3: Silakan.
6: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar nggak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
3: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
6: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
3: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
5: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
3: Terus adik marah?
5: Enggak.
3: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
5: Iya, aku juga.
3: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
5: Iya, Mas.
4: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
3: Alah, mereka takut citra buruk itu.
4: Oh iya kayaknya ya.
3: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
5: Iya mas, kita kan naik motor berdua.
3: Hujan-hujanan.
5: Terus makan mie instan, itu enak banget.
3: Bahagia.
5: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
3: Sekarang semuanya direkam.
5: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
8: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
3: Masih, Bu.
8: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
6: Ya, silakan Mas Arya.
3: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ranai malam ini. 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Malam. Kita di edisi hari Jumat 18 September 2026. Terima kasih yang masih setia bersama kami. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat di malam ini pendengar ya. Dengan yang sibuk dengan aktivitasnya di malam ini, semangat terus, semoga aktivitasnya juga lancar. Dan selanjutnya kita bersama di Nujiami lah temulah itu malam ini pendengar ya. Yang nak gebung, yang nak ngul lagu-lagu dangdut malam ni, anda ini boleh telpon pendengar ya di nombor biasa 0811 703 3669. Kita sampai jam 9 malam ni pendengar. Okey, untuk supaya lebih semangat malam ni, kita kepeh lo dengan sutek lagu pendengar ya. Ada lagu baru nih, judulnya Meleleh Bahagia dari Mila dan Valen.

0: Malam berengu yang beru. Dengu persatu malam nih kita di acara Nujami Sila Enam Gebung ya. Bisa langsung di 08.11.70.33.669 yang request lagu-lagu dangdut. Kiam-kiam salam ge malam nih Sila berengu. Hati-hati yang agi buka jalan malam nih ya. Agi on the way, hati-hati. Mudah-mudah selamat sampai tujuan malam ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana Bu, Kak Dara?
1: Kabu baik.
0: Kabu baik. Langkan.
1: Udah, mau siap makan.
0: Oh, siap makan. Mana lauk makan malam ini?
1: Lauknya ikan apa? Ikan mahan.
0: Ikan mahal?
1: Mahan,
0: ikan mahan. Oh, ikan mahan. Nah, lagu malam ini, Kak Dara Santi.
1: Rita Sugarto, ku ingin.
0: Oke. Okay.
1: Ku ingin, bukan ingin.
0: Ku ingin ya.
1: Ya.
0: Salam untuk siapa?
1: Salamnya untuk Mario, Bantu Herman, Mak Ngahjil,
0: Mak Ngahjil,
1: Kak Mus.
0: Untuk
1: Adi juga sama operatornya. Oh ini ramai ini abang ganteng.
0: Oh abang ganteng. Jangan lupa maju di malam nih.
1: Terima kasih sama itu.
0: Yeah, terima kasih G. Kak Dara Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Dara Santi ya. Lagu bin malam nih Rita Sugiarto yang ku ingin. Halo selamat malam.
2: Malam
0: nih. Ah, ada Wang Tita malam nih. Bagaimana Bu Mario?
2: Kamu baik G.
0: Baik.
2: Ujian malam nih. Jangan nih.
0: Gimana?
2: Ujian siang sih cukup lebih lagi.
0: Oh, ndek sampai ya, no pembang nih Mario.
2: Ya baik kan?
0: Ndek sampai.
2: Yo lah kabur sama dia.
0: Sama sini.
2: Teh halu no. Mama no. Asap.
0: Asap. Oh, sama sini kondok ge.
2: Oh, di tiba hujan ya? Oh,
0: kalau hujan di tiba ada gerimis-gerimis sikit
2: lah. Pak lebih ini, cuma ulu.
0: Oh, lenun lebih ya?
2: Oh, nagi, rasa hitam.
0: Ndek sampai pembang.
2: Eh, kulit dia apa?
0: Ah, lupa lah tanya dengan Nono deh. Kak Dara Santi gaya, anak yang kata gaya.
2: Siapa cewek yang lagu meleleh bahagia dia ni?
0: Duh, apa lah emang dia? Oh, Mila.
2: Yang laki dia?
0: Valen.
2: Valen yang cowok
0: ke? Oh, iya, yang cowok Valen ni mau.
2: Oh, cewek
0: dia? Cewek dia Mila. Kenal ke?
2: Mila.
0: Oh. Kenal?
2: Lagu baru ke?
0: Oh, lagu baru.
2: Enggak, gue lama
0: aja
2: nih,
0: Sarmila.
2: Oh, Sarmila, serap.
0: Wah, lama lagu nih.
2: Lagu lama kan?
0: Oh, Bu Sarmila nih.
2: Dah tahun berapa dia tahun ni? Tahun 80 tahun
0: 50 tahun 2000? Nih, tahun 2000 kalau
2: salah. Salah mana, wangit pelik nih. Yarning. Ada Tosia. Jubeda. Ada Mak Nani, Mak Rosnah, Pak Zainuddin. Wahdi, pertama.
0: Ada Bung Zanu malam ni.
2: Ah, Wahdi semua Bung Zanu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, G Mario. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mario, Betty Tam. Kita lanjut sebelum kita putar lagu berengu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali.
0: Wahdi. Ada abang ganteng dari Betu GJ. Berkabur malam ni, Bung Zai.
3: Alhamdulillah baik, Bang Adi yang ganteng. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sihat. Siang tang ini hujan ke? Betu GJ.
3: Apa?
0: Siang dia tang ini hujan ke Betu GJ?
3: Hujan.
0: Hujan ge.
3: Oh, lebih
0: ge. Oh. Benda lagu malam ni, Bung Zai.
3: Lagu selamat malam ya lah, pada malam nih.
0: Oh, malam lah.
3: Selamat. Salam-salam sama Bang Adi yang ganteng itu.

0: Harus senyum ya.
1: Senyum gimana lo?
0: Senyum tertual ya.
1: Dio, pis kan ni pak di sembalam senyum.
0: Selator hakau.
1: Ada Bang Sanu malam ni.
0: Bang Ganyo yang ganteng itu senyum Bang Ganyo.
1: Senyum. Ini pak senyum belum? Biar kayak sigi yo.
0: Oh, Bang Ganyo anda nak bahasa naik tau ni?
1: Andi ya, bahasa no Spanyol.
0: Andi ya. Oh, Bang Ganyo nak pandai. Oh, nak pandai bahasa naik.
1: Ini dia bahasa bong.
0: Senyum Bang Ganyo, senyum, senyum benaran. Datuk sama Mang Mario tadi ya?
1: Ah, ada Mario.
0: Yang ganteng itu senyum Bang Mario, berarti hitam tu, senyum. Senyum benaran. Datuk sama itu, sama Bang Daud di air raya tu.
1: Bang Daud.
0: Yang ganteng itu, senyum Bang Daud, senyum. Senyum benaran, lama dah bergabung ni. Datuk dengar dia semuanya lah, kita bergabung juga ya.
1: Okey, Muzai.
0: Selamat malam. Dadah. Permisi kata dia nak kepancetik itu.
1: Nang dek tinggal permisi ya, Muzai ya. Terima kasih lah bergabung malam ni. Lagu request Bang Zai, Epita Mala yang selamat malam. Kita ke lagu lho penunggu ya. Ada Sarmila dari Asrap, tapi sebelum kita tunggu lagu permintaan Kak Darasati, Ku Ingin, Rita Sugiarto.

0: jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus kak. Ikan di laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu, yalah saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: permintaan dari Mario ke Batu Hitam. Lama lagu nih Mario ya. Saya cek-cek deh lagu nih tahun sekitar 90-an Mario ya. Mang lagu lama. Ayo sila penunggu ya nak gebung di Nujami malam nih langsung di 0811 703 3669. Lah ada lagu sebelumnya, ada lagu Ku Ingin dari Rita Sugiarto, permintaan dari Kak Darasati Karanai. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Badi.
0: Dengan siapa kayaknya nih?
1: Bapak Bunga, Badi.
0: Oh, Bang Suhirman. Bekabung malam nih.
1: Di Sekabu, Badi. Di Sekabu. Saya betok-betok nih sikit.
0: Oh, betok-betok. Asap, iya. Maklum. Kita sama-sama kena asap kita nih. Lah kena asap kabut.
1: Kita lagu mandi dari Mega Mustika mandi.
0: Mega Mustika. Judul mana nih?
1: Selimut Biru.
0: Selimut Biru.
1: Selimut Biru.
0: Oke.
1: Semua yang pendengar mandi, orang nak bergabung ge, kasih untuk mandi ge, semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ge, Bang Suhirman. Kapan dong kuka? Lagi bong malam ni lagu Bin Mega Mustika Selimut Biru ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan Pak Idris kan nih?
2: Ya.
0: Aha, berkabu Pak Idris malam ni.
2: Masih kabu, kabu baik.
0: Eh. Kabu baik.
2: Oh.
0: Lagu-lagu mana Pak Idris?
2: Lagu ni.
0: Nak lagu apa?
2: Lagu Romana lah.
0: Lom, mana judul?
2: Lagu Roman Hari Perkawinan.
0: Hari Perkawinan.
2: Ada nek?
0: Ada nek ya, saya cek lo ya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Dan salamnya buat Pak Kasim di Klari, buat Mario di Batu Hitam, buat keluarga di Teluk Buton, keluarga di Sekalong. Dah itu
0: hanya ada nih. Lagu di Isek geyo nih, Mang di Isek. Di Isek.
2: Pak Idris. Mansur lah naik loh.
0: Mansur Lom.
2: Mansur lah penantian.
0: Penantian Mansur S. Okey, ditunggu kalau yang nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris, tetangga RRI Kat Ledu Pembang. Lagu Bin Malam ni dari Abuang Mansur S ya, judulnya Penantian. Kita putar lagu lho penunggu. Yang nak gebung masih bisa adek ni ya, di sesi terakhir. Ada Selamat Malam, Epita Malau, dan ada lagu dari Mega Mustika yang Selimut Biru.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan seenaknya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

0: dari Mega Mustika Selimut Biru, permintaan Bang Zuhirman di Padang Kura malam ini sejuk Bang Zuhirman ya. Jadi kepengen selimut malam ini sambil sejuk tidur Bang Zuhirman. Silakan penelpon terakhir untuk nujami malam ini ya. Halo, selamat malam.
1: Halo Bang Adi, selamat malam.
0: Ada Becky. Bagaimana malam nih Becky?
1: Alhamdulillah Bang Adi, baik-baik.
0: Ano Tanjung ujian ke? Tanggi deh, siang deh.
1: Di Mambang.
0: Di kan di Sambai berarti. Di Hambai ge berarti. Pembang Tanjung di Hambai ujian.
1: Oh, mana nyoba ujian dok di Sambai alu sini.
0: Di Sambai lo mende. Mende lagu malam nih Becky.
1: lagu Fajiskan ya kalau terakhir.
0: Fajiskan judul mende nak.
1: Kenye benu.
0: Mah, benda yang dikenye no?
1: Benya benda kenye badi ya.
0: Salam-salam
1: dah sama nih. Salam dek badi kan lah terakhir kan waktu positif.
0: Oke. Ditunggu lagu
1: Becky. Salam ya.
0: Oke.
1: Bye badi ya.
0: Oke, Becky. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindek nu waktu kita acara jamim malam nih berunggu ya. Insya Allah kita ketemu lah minggu depan. Udah ini yang nak ngulagu-lagu barat, sila ya di acara Ruang Rindu. Lagu-lagu barat, lagu-lagu mancanegara lah penunggu ya. Silakan nagebong yang nagebongan ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata penunggu. Dua lagu terakhir kita di acara Nujemi malam nih. Ada Kenyebunu dari Ajiskan dengan nih dia lagu permintaan Pak Idris. Penantian dari Mansur S.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 ya. Masih bersama saya Adi di malam ini. Pendengar, Ruang Rindu malam ini lagunya lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request ya. Silakan yang ingin gabung bisa langsung di 0811 70 33 669. Masih semangat di malam ini pendengar, apalagi buat yang ya terpaksakan berbagai kegiatan di malam ini ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan apalagi masih dalam suasana kabut asap saat ini pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Rindu Memori Lewat Lagi.
0: Ada Kak Mus yang pertama malam ini. Sehat Kak Mus?
1: Sabu baik, lemah namanya dok.
0: Lemah, kenapa lemah? Hah? Kekau gak? Kekau ngadunuti ke? Eh? Ke sesak nafas. Nah, lagu Malaysia apa judul?
1: Lagu Sahara.
0: Sahara?
1: Oh, Sahara. Sahara hilang.
0: Sahara. Ya tau gak? Engkaulah. Siapa yang nyanyi nih?
1: Hah?
0: Siapa yang nyanyi lagu nih?
1: Andaulah siapa nyanyi ya. Yang penting di cewek. Siapa yang nyanyi?
0: Oh, cewek. Kalau cowok nih, oh.
1: Cowok
0: deh. Cowok deh, oh ya.
1: Siapa? Nenek,
0: lah.
1: Yang laki lah nyanyi,
0: enggak deh. Oh, yang laki? Saya tidak tahu, lupa.
1: Awak laki lah.
0: Oke.
1: Salam semua pendengar lah. Salam ngebahagia nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah bergabung malam nih. Lagunya Sahara ya. Saya belum cek-cek nih Sahara yang mana nih. Siapa yang nyanyi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, datang lagi tadi.
0: Oke, ada Bang Zuhirman. Masih semangat malam nih ya.
2: Ada macam negara ke ada ini apa nih?
0: Apa tuh?
2: Lagu dari lagu apa nih?
0: Ah.
2: Aduh.
0: Dari siapa?
2: Lagu mancanegara nih bang.
0: Mancanegara kita malam nih bang Zirman.
2: Malaysia kan deh.
0: Malaysia boleh.
2: Kalau Malaysia aja lah bang.
0: Apa judul?
2: Lagu, biasa lah lagu Grimis.
0: Grimis, oke. Grimis mengundang, ditunggu lagunya bang Zirman.
2: Tadi ada Zainuddin ya.
0: Mm-mm.
2: Untuk mana nih, Mas Ari, Mario, Darsati. Salam juga untuk orang Tanjung Batu. Tadi ada Iman di Tanjung Batu, Iman juga di Sambang, Bang Suherman di Pulau Tiga Barat, Mayrona, Bang Putra, ada juga Bang Parmizi kita di Bangka. Semua lah Bang Adi dari awal setahir untuk Bang Adi juga sama Bang Zanu ya.
0: Bang Zanu malam ni.
2: Ya, Bang Zanu juga sama Bandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zirman di Padangkura, lagunya Grimis mengundang Slam. Lanjut lagi, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jauh malam nih, ada si manis buah manggis. Apa kabar Bang Jais?
3: Sehat walafiat.
0: Sehat, dah ngopi belum?
3: Dah lah.
0: Tak ngopi tak seru ya.
3: Tak seru lah.
0: Kalau di Selat Panjang macam mana nih banyak es kabut?
3: Kabut kita sekarang posisinya masih okay lah.
0: Masih okay lah ya, tak seberapa tak, parah ya.
3: Tak begitu sangat lah.
0: Oh, okay, masih okay lah ya.
3: Masih okay. Kalau pagi jam-jam 5, jam 6 tuh kalau jarak-jarak 50 meter masih nampak lagi kalau orang naik Honda walaupun tak pakai lampu jalan masih nampak
0: masih
3: lagi.
0: Masih nampak. Jadi pagi yang agak terasa betul ya.
3: Oh iya.
0: Oke. Okay. Nak lagu apa nih Bang Jais?
3: Lagu apa malam ini kita?
0: Kita lagu mancanegara.
3: Yang lama yang baru?
0: Yang 2000-an lah paling akhir. 90-an.
3: Nah, kalau
0: 80-an juga bisa.
3: Masuk Kalau masuk 80-an dari ini siapunya Hotel California aja lah.
0: Hotel California, oh Eagles ya.
3: Eagles, oke lah. Salamnya okay. Semuanya aja yang udah masuk, yang belum masuk, single semuanya tanpa terkecuali. Selamat juga, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jai setelah panjang lagunya Hotel California Eagles. Lanjut lagi sebelum kita puterin lagu ini berdengar. Halo selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, nanti lagu.
0: Masih semangat Kak Dara Sati malam nih.
4: Ya kena hujan tadi kan.
0: Ah, semangat kena hujan ya. Atau enggak mandi hujan sekalian Kak Dara Sati?
4: Aku demem.
0: Gering nanti ya. Apa lagu mancanegara malam ini, Kak Darasati?
4: Tak pernah lagu Cina, tak ada ya?
0: Ada, kalau ada lagunya kita putar buat Kak Darasati. Apa judul?
4: Itulah lupa.
0: Ah, lupa. Kalau lupa itu susah
4: kalau
0: juga.
4: Kalau tanya Binang kan lupa, ingat itu lagu Binang.
0: Oh. Coba
4: nonton bioskop. Bioskop itu lagu Cina. Lagu
0: oh iya, iya. Yeah, yeah. Masih ingat tak lagunya macam mana? Nah, coba nyanyi dulu. Lagu Malaysia aja. Yang gampang-gampang aja lah. Kalau lagu Cina nanti susah pula kita cari pakai bahasa nah, Cina kan.
4: Lagu Malaysia aja, lagu ini Seribu Janji Segunung Intan.
0: Seribu Janji Segunung Intan. Oke. Okay.
4: Ya. Salam untuk Mario, untuk Bang Suareman. Untuk Mak
0: Ngaji,
4: Kak Mus,
0: Kak Mus lagi ke kau malam ni.
4: Bang Ganteng di Batu Gajah tu. Itu aja lah di untuk Adi.
0: Okay.
4: Bahasanya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darasati di Air Kolek Ranai. Lagunya apa tadi ya? Seribu Janji. Oh ini judulnya ini nih. Budi Setahun Segunung Intan itu ya. Budi Setahun Segunung Intan dari Ahmad Jais dan Kartina Dehari Malaysia ya. Oke, ditunggu lagunya. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagu apa-apa aja ya. Kita cek sound sawah-sawah. Nanti ada Greenwich Mengundang Slam, Hotel California Eagles. Dan wah ini permintaannya Kak Mus di Tanah ya. Ada Sahara dari Thomas.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Masih di ruang rindu pendengar Eagles Hotel California. Ini lagu dirilis tahun 1976, permintaan dari Bang Jais tadi yang ada di Selat Panjang ya. Oke, silakan ditunggu yang ingin gabung, silakan di 0811 703 3669. Lagu-lagu mancanegara di era 80-an, 90-an, 2000-an, yang 70-an juga masih oke ya pendengar, silakan. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Becky malam ini. Masih semangat malam nih Becky ya.
1: Mas teh Bang Adi, semangat. Walaupun di ujung tetap semangat.
0: Nanti ada masa gantian hujannya Becky. Oh, tenang.
1: Ada masa gini nah,
0: tenang aja. Sagedo. Apa lagu malam nih Becky?
1: Itu lagu Malaysia aja, bisa lagu barat, ikan ingeti.
0: Apa judul?
1: Lagu Malaysia Mengusung Rindu.
0: Mengusung ada, Rindu. Dari siapa nih penyanyinya?
1: Kalau ini salah, Spin. Kalau ini salah.
0: Spin?
1: Aduh ya.
0: Mengusung Rindu. Oke, dari... Dari, oh betul lah Spin.
1: Betul kan?
0: Betul, betul Spin. Oke, ditunggu lagunya, Becky.
1: Sama-sama sama untuk Aki kita ke Sedung no. Ambil dia pengakuan kau bini siap pakaian.
0: Belikanlah paket.
1: Bin kalau belikan, Bin nonton tak kau bantu.
0: Bin nonton apa?
1: Bin nonton YouTube tak kau bantu. Ambil tak kau pakai.
0: Hiburan-hiburan.
1: Oh, ibu rawat tua tahu lah.
0: Bin rengong kan?
1: Bin rengong ke kan? Hidup sama berdua dengan mana?
0: Bin dengan siapa?
1: Bin dengan nau, dengan Wan, Wan. Bin dengan dia dengan Wan.
0: Oh, kayak ada kawan ya?
1: Oh, cucu-cucu lah kalau masih yang rian.
0: Iya.
1: Asal alamnya, untuk mandi gitu toh.
0: Oke.
1: Selamanya nampun lagi pertama sampai yang akhir ya Banti.
0: Oke Becky.
1: Terima kasih lagi ya. Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Becky di Tanjung, lagunya Mengusung Rindu dari Spin. Oke, ditunggu lagunya ya. Ini lagu tahun berapa ya? Nanti kita cek pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Bang, rindu sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Oke, kembali dengan Abang Ganteng di Batu Gajah. Masih semangat malam ini
2: Bang Adi ya. Yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyumlah, senyum
2: je. Benaran ya sama pelaternya tuh.
0: Oke, Bang Zai.
2: Iya.
0: Malam ini Bepu kan pasien.
2: Malam ini ya. Perbaiki jaring kena kepiting ini.
0: Baik jaring. Okay. Lasudeh lom.
2: Banyak orang urut.
0: Lasudeh baik jaring lom.
2: Lom dengan baik
0: nih. Oh, dengan baik jaring.
2: Kena kepiting.
0: Ketambah, Ketamjung.
2: Ketamjung kata orang sana ini.
0: Ketamjung.
2: Ketamjung.
0: Benda lagu Bang Zai malam ni.
2: Kata mana ada ke kata sampai kau orang pun tak?
0: Tamangok ke?
2: Tamangok.
0: Apa lagu malam ni Bang Zai?
2: Lagu dari Malaysia ya.
0: Mancanegara, Malaysia boleh.
2: Kalau cewek ya.
0: Cewek.
2: Yang merdu sekali.
0: Yang merdu.
2: Yang sedih sekali. Salam-salamnya teman. Kak Darsati di air kolak yang cantik itu, senyum Kak Darsati, senyum, senyum benaran Kak Darsati. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, jangan tidur dulu Kak Berlian ya, bangun, bangun, bangun. Cuci muka dulu sama air. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, mana anak pernah bergabung ini. Bang Andi di Batam yang ganteng itu, harus senyum Bang Andi ya, senyum benaran ya. Dato sama Bang Mario, Bang Herman, Yarnindo, Rusna Tanjung Penjara, Mama Nani Sungai Ulu, Yana Sungai Ulu, Mama Seri Penagi, Kak Oji Erpala, Bang Harun di Bukit Arai dah mana bergabung ni mana? Datuk sama Bang Kutara dari Palembang, Bang Iwan dari Tok Semawai Aceh, Bang Mana dari Madan, Pak Tamizi di Bangka, Bang Hendra dari Semenep Pandora, Bang Asri dari Palembang. Datuk sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu, senyum Teteh Dinda, senyum, senyum benaran ya. Sama Diona di Kupang yang cantik itu, senyum Diona, senyum, senyum benaran. Lois di Kota Rana yang cantik itu, Ibu di Medan di Rana yang cantik itu. Udah tuh tinggal jauh semuanya lah, segera mau gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah, permisi, kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Permisi juga Bang Zai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zai, nanti saya pilihkan lagunya ya. Lagu harus secara cewek katanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Apa kabar Long Is malam ini?
3: Alhamdulillah luar biasa sehat karena hujan.
0: Walaupun masih berkabut malam nih ya.
3: Iya, makin, begitulah.
0: Makin
3: suasana rana ya.
0: Semangat
3: kena hujan kamu. Di tuan ada. Kau di tuan di laut di ngayal ya.
0: Apa lagu malam ni Long Is?
3: Kayaknya apa ya? Camila Cabello ya lagunya. Masih. Senorita ya.
0: Senorita kalau yang itu maaf nu Long Is ndak belum nan.
3: Ndak masuk ke?
0: Ndak masuk.
3: Oh gitu ya. Biasanya minta masuk loh.
0: Gimana?
3: Yang biasa masuk ya. Bukan ya. Ya sudahlah minta lagu Soledad ajalah.
0: Soledad
3: dari Westlife
0: okay.
3: Ya.
0: Iya. Nah,
3: terus salam kayaknya ikutan Pak Zai. Terus tadi ada Kak Darsati buat kamu juga. Selanjutnya ikut Pak Zai aja. Udah lengkap komplit. Ibarat mie rebus pakai telur double gitu. Terus spesial buat Bang Adi yang selalu ganteng, semoga ceria dan bahagia selalu.
0: Amin.
3: Amin buat semua pendengar, tetap sehat, cuaca walaupun nggak menentu ya. Ya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Long Is yang selalu ceria, sehat-sehat terus buat Long Is ya, tetap semangat. Biasanya Long Is ini malam-malam ini banyak sibuknya ya, banyak kegiatan. Jangan dipaksa nih Long Is ya, kalau udah ngantuk tidur, jangan sama malam-malam nu tidur. Oke, pendengar kita ke lagu dulu. Nanti ada lagu, lagu Bang Zai ini belum saya pilih ya. Oke, nanti ditunggu aja Bang Zai lagunya. Nanti ada juga lagu... apa tadi ya? Oh ini The Spin ya, Mengusung Rindu. Dan ini lagu permintaan dari Kadarasati, ada Budi Setahun Segunung Intan, Ahmad Jais dan Kartina Dahari.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Rindu pendengar, ada lagu saya pilihkan buat Bang Zai ya. Ziana Zain Bang Zai, Kemelut di Muara Kasih. Semoga suka dengan pilihan lagunya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Apa kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat. Ini Bang siapa? Bang Adi ya?
0: Iya, dengan Adi malam ini Bang Adi.
1: Wow, sehat Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau di Batam gimana nih Bang Adi cuacanya? Ada kabut juga kah?
1: Ada.
0: Ada tapi, juga ya?
1: Ya, ada. Tapi agak tipis-tipis lah.
0: Tipis-tipis. Oke. Silakan Bang Adi, mau request lagu apa malam ini?
1: Putus Terpaksa dari Ziana Zain.
0: Ziana Zain baru saja diputerin nih lagunya.
1: Oh gitu? Iya. Kalau gitu... Itu mancanegara ini ya?
0: Mancanegara kita malam ini.
1: Oh, kalau gitu ini aja, Still Loving You dari Scorpion.
0: Oke, Still Loving You, Scorpion. Ditunggu lagunya.
1: Oke.
0: Salam-salam buat siapa nih?
1: Pertama buat Bang Adi, semoga sama operator, semoga sehat selalu.
0: Amin,
1: dan
0: terima kasih.
1: Dan mudah-mudahan dalam menjalankan tugasnya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ada Ibu Anusu ya, mau masuk ini kayaknya. Saya terima gak ya? Halo Andi.
0: Halo Bang Andi.
1: Ini Ibu Anusu nelpon nih. Dia mau gabung kayak gak bisa temu.
0: Boleh.
2: Halo Bang Adi.
0: Halo Wanusu, apa kabar Bang malam
2: rindu,
0: ini?
2: Berbagi rindu memberi lewat lagu Bang Adi.
0: Apa kabar malam ini Wanusu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Adi. Susah masuk Bang
0: sehat,
2: Adi. Berapa hari
0: kita
2: dapat gabung? Tadi kemarin 3 hari sudah tidak dapat masuk.
0: Mungkin belum rezekinya Wanusu.
2: Nah ini nunggu syukur apa? Syukur ada Bang Andi ini masuk ini. Nah. Terima kasih Bang Andi.
1: Iya Ibu, iya.
0: Kalau
2: kita ke lagu Bang Andi.
0: Apa lagunya
2: lagu malam dari ini dari.
0: Dari siapa?
2: Antara benci dan rindu dari Rentik Purwasi.
0: Kita lagu mancanegara malam ini Wanusu.
2: Waduh mancanegara ya.
0: Lagu Malaysia juga boleh.
2: Lagu mancanegara dari malah cari aja deh.
0: Dari
2: siapa ya? Dari Iklim aja lah Bang.
0: Iklim. Oke. Okay. Judulnya apa nih Wanusu?
2: Ya, judulnya cari ikan enggak sih di sana ini enggak.
0: Oke, nanti saya pilihkan.
2: Bisa dari Iklim ya?
0: Bisa.
2: Cari ikan aja Bang Adi, lagunya Bang Adi dari Iklim.
0: Dari Iklim ya. Oke, dari ya. Iklim nanti saya pilihkan.
2: Nah, salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Pitung, Bang Jai, senyum Bang Jai. Bang Ujang, Bang Udin, Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Andi juga dengan Mbak Purnamasari. Nah, dengan Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Bang Idris. Buat Mbak Ngahjai, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?
2: Terima kasih.
1: Salamnya spesial buat Bang Zai lagunya Bang Adi.
0: Oke.
1: Okay. Bang Zai sehat selalu.
0: Amin.
1: Dipanjangkan Bang Zai. Yang jelas senyum Bang Zai.
0: Senyum Bang Zai ya.
1: Semuanya juga sarangku semua juga Bang Adi ya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Bang Adi.
0: Sama-sama Bang Adi. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi dan Wanusu dari Sambas, dari Batam juga tadi. Saya sel terus nih buat Wanusu ya dan juga Bang Andi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Assalamualaikum Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris.
3: Ya, ini Pak Idris.
0: Masih pengas malam nih ya.
3: Pandi.
0: Apa?
3: Kalau lagu Pisah dan Teladan masuk tak?
0: Pisah dari siapa penyanyi ini?
3: Lupa juga, tapi Malaysia, dari Malaysia ni.
0: Malaysia, judulnya apa tadi?
3: Kisah dan Teladan.
0: Kisah dan Teladan. Kisah dan Teladan ya.
3: Saya lupa juga penyanyinya.
0: Oh, lah lama mungkin lagu ini ya.
3: Nah.
0: Kisah dan Teladan dari, oh ini dari ini ya. Dari Halim.
3: Nah, mungkin ya.
0: Mungkin ya.
3: Coba aja diputar kalau masuk.
0: Oke, nanti saya cek lagunya. Salam-salam buat siapa nih, Pak Kasim? Pak Kasim, Pak Idris.
3: Salam-salamnya buat Wansu di Sambah tadi. Buat Pak Kasim di Klarik. Buat Kabelian di Tanjung Pinang. Buat warga Teledu semuanya, untuk penyiar dan pelatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Idris ya. Sehat-sehat terus nih buat Pak Idris. Lagunya Kisah dan Toladan, lagu lama ini dari Halim, nama penyanyi ya Pak Idris ya. Oke, ditunggu lagunya. Kita langsung ke lagu-lagu dulu pendengar. Nanti yang ingin gabung masih panjang waktunya. Kita sampai pukul 23 nanti pendengar. Ada Bukan Aku Tak Cinta. Saya pilihkan lagunya buat Wanusu ya, yang dari Iklim. Kemudian nanti juga ada lagu legend ini, Scorpions, Still Loving You. Ini lagu dirilis tahun 1984 dan ini spesial nih buat Long East Solidat Westlife.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Masih di Ruang Rindu, Bukan Aku Tak Cinta dari Iklim. Ini lagu rilisan tahun 1993 ya. Lagunya spesial nih buat Wanusu yang ada di Sambas, Kalimantan Barat. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami malam ini. Masih di Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request malam ini ya. Lagu-lagu lama pastinya, atau yang di era 2000-an juga masih bisa pendengar. 90-an, 80-an juga, yang di era-era 70-an juga masih oke ya. Silakan di 0811 7033669. Selamat malam juga buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 di malam ini ya, yang lagi ya menikmati waktu santainya malam ini, yang belum ngantuk barangkali. Selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Sarinah
1: Kene. Apa kabar,
0: Adi? Nah, betul ya, Kak Sarinah. Sehat, alhamdulillah malam ini. Macam mana nih, Kak Sarinah?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat juga. Macam mana cuaca di Ranai?
0: Ya.
1: Panas?
0: Udah sering hujan, tapi masih kabut nih Kak Sarinah kalau di Natuna. Oh,
1: kalau di Batam belum lagi turun hujan. Kemarin ada hari apa itu, deras kali hujannya. Habis itu
0: panas lagi kabut juga. Tapi kabutnya tak seberapa tadi kalau Bang Andi bilang tadi ya.
1: Iya.
0: Kalau sini sampai
1: kalau keluarnya sekarang ini udah pakai masker ini.
0: Anak sekolah pun diliburkan nih Kak Sarinah.
1: Iya betul, anak-anak sekolah
0: untuk jaga-jaga
1: diliburkan.
0: Kesehatan.
1: Iya, cuma kita jaga kesehatan juga. Banyak minum air-air hangat gitu ya.
0: Air hangat ya, air apa tuh? Air putih?
1: Air putih hangat.
0: Air putih hangat.
1: Bukan air putih dingin.
0: Ya, mana tahu kopi hangat juga kan? Teh hangat juga.
1: Kalau di tengok dengan dirasakan cuaca panas ini memang enaknya dingin. Tapi enggak bagus juga untuk kesehatan.
0: Iya.
1: Tapi kalau pribadi Kak Sarinah itu kalau panas-panas gini kayaknya enak minum air hangat. Kayak enak gitu
0: dah. Itu ya.
1: kalau minum air dingin, minum air dingin tuh memang enak, hilang haus, hilang apa ya? Tapi nanti haus lagi,
0: cepat hausnya. Cepat hausnya.
1: Cepat hilang, cepat macam mana ya? Cepat menghilangkan dahaga panas, cepat juga datang hausnya.
0: Iya, sampai tak sadar dah kembung perut. Nah, banyak minum kalau air sejuk.
1: Perut ya juga.
0: Batuk.
1: Menimbulkan ke tak ada yang kesehatan gitu ya lah. Lagunya masih bisa?
0: Masih.
1: Masuk tak ya kalau lagu dari Sultan?
0: Sultan.
1: Berpisah di ujung jalan katanya.
0: Berpisah di ujung jalan. Oke. Oke, lagunya di
1: Ada. Yalah, salam satu untuk semuanya. Dengan ucapan semoga kita diberi kesehatan selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki. Keluarga Adi juga ya, dilancarkan pekerjaan. Semoga pekerjaan dan rezeki Adi dapat buat keluarga berkah dan barokah.
0: Amin, sama-sama buat Kak Sirinah juga.
1: Makasih Adi Kiu-Kiu. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Sarina di Batam, terima kasih sudah gabung malam ini. Semangat terus buat Kak Sarina ya, selalu ceria ini kalau Kak Sarina. Di belakang Kak Sarina, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori kalau lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Bang Ar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Oke, semangat nih Bang Ar ya. Kalau di Binjai hujan ke tadi Bang Ar?
1: Baru tadi hujan Bang Adi, tapi oh, sekarang ini udah teduh nih.
0: Oh, malam ini tadi hujannya?
1: Oh iya betul. Oke. Okay. Tak pernah nonton lagi di Binjai ini Bang Adi?
0: Tak pernah lagi nih Bang Ar, kemarin aja. Oh. Hari apa tuh ya? Oh, iya. Minggu semalam.
1: Oh iya, ada pergi ya.
0: Dana selesai juga enggak, Bang Ar?
1: Ini udah 8 besar nih.
0: Bang Adi. Udah ada di penghujung lah ya enggak?
1: Iya betul.
0: Jadi Bang Ar sering juga nonton kalau bola atau voli?
1: Kalau voli agak kurang Bang Adi, tapi kalau bola sering juga.
0: Oke, semangat terus Bang Ar ya. Nonton bola tak masih aman-aman aja kan, Bang Ar? Bolanya?
1: Aman-aman aja.
0: Aman. Apa lagu malam nih, Bang Ar?
1: Kalau lagunya Karam di Lautan Tenang boleh, Bang Adi?
0: Karam Rena ya. Oke.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, ditunggu lagunya, Bang Ar.
1: Iya, salam-salam. Tadi ada siapa tadi Bang Adi?
0: Kak Sarina
1: di Batam.
0: Batam.
1: Salam juga, salam kenal untuk Kak Sarina di Batam. Dan terus tadi ada siapa ya, Long East ya di Ranai.
0: Ada Long East
1: Kota
0: juga.
1: Dan semuanya lah Bang Adi, kawan-kawan semuanya yang bergabung semuanya di RRI Ranai mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu lagi. Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawati RRI Ranai semuanya. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Bang Adi.
0: Amin.
1: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ar di Binjai. Sehat-sehat terus juga buat Bang Ar. Dan lagunya tadi, oh iya, Karam ya, Karam di Laut Tenang. Oke, silakan pendengar masih ditunggu yang ingin gabung. Mungkin satu penelpon dulu sebelum kita puterin lagu-lagunya di 0811 7033669. Sudah pukul 22.26 menit saat ini. Yang sudah ngantuk selamat istirahat pendengar ya. Semoga nyenyak tidur malam ini. Yang besoknya sudah ditunggu jadwal padat dengan berbagai aktivitasnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup supaya badan tetap segar pendengar ya. Karena ya salah satu faktor penting untuk tetap jaga kebugaran, istirahat yang cukup pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo
0: Ruang selamat Rindu
2: kembali Bang Adi. Halo.
0: Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Ada lewat, Pak. Ada Pak Supri malam ini. Belum ngantuk nih pesan.
2: Iya, saya.
0: Belum ngantuk ya jam segini.
2: Belum, baru balik ke Perawan.
0: Baru balik.
2: Makan goreng-goreng, aman.
0: Oh, makan goreng-goreng malam-malam ya.
2: Nah, di mana tak tahu aja ini.
0: Tak, saya tak tahu.
2: Iya. Malam ini apa, mancanegara?
0: Mancanegara gitu malam nih, Pak Supri.
2: Oh, lagu Indonesia enggak ya?
0: Indonesia besok malam.
2: Oh, mancanegara. Oh, ini aja lah, apa namanya. I'm no body child.
0: Oke.
2: Okay. Aku bukan anak-anak lagi.
0: Oke.
2: Oke. Oke. Lagu ini ditujukan sama Bang Ali tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Siapa?
0: Bang Ar.
2: Bang Ar, Panagura.
0: Padang, oh Bang Zuhirman ya, Panagura. Bang Ar di Binjai.
2: Binjai, oh iya ada turnamen nggak salah tuh.
0: Iya lagi ada ya, turnamen.
2: Kemarin saya sempat juga nonton bola ya, poli saya nggak malas malam.
0: Oh kalau malam.
2: Iya. Ya lagu ini juga sudah untuk Long Ace dan Anai, Mario, Batu Hitam, Raya, Padang Kura, di Bandar Sari. Ramasari ya.
0: Purnamasari.
2: Orang mahal. Berlian.
0: Berlian. Hidung.
2: Berlian Wendy. Oke. Oke, kemarin tuh ada acara juga di Pering pas seksi persandingan. Kebetulan ada Bung apa RRI itu dia MC dah.
0: Oh, Herlan.
2: Abang Harlan.
0: Ah, Herlan rupanya.
2: Saya ingat tempatnya, saya cepat balik takut kena panggil.
0: Takut disuruh nyanyi enggak?
2: Kalau kena panggil, unyai Bang Andi.
0: Kalau disawer tak apa-apa lah.
2: Insyaallah. Kemarin di RI juga dapat sawer juga dari Karya sama Pak Cucu ya. Lumayan dapat 200 ya.
0: Lumayan. Buat ngopi ya enggak?
2: Oke, baik untuk seluruhnya pendengar RI ya. Yang terutama bibil khusus untuk Bang Adi dan operatornya.
0: Okay.
2: Bang Adi, selamat malam Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Belum malam Minggu, malam nih Pak Supri.
2: Nobody child.
0: Oke. Okay.
2: Oh, malam Sabtu.
0: Ah iya, malam Sabtu malam nih.
2: Astagfirullah.
0: Oke. Nah, cepat-cepat malam Minggu ya, tak tahan lagi nak jalan-jalan. Oke, ditunggu lagunya Pak Supri.
2: Awalnya tak kerjain. Oke. Oke, Bang Adi, itu aja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri di Pering, terima kasih sudah gabung. Kita langsung ke lagu-lagu dulu pendengar. Ini dia buat Pak Idris, lagunya ada ya. Kisah dan Teladan. Ini lagu lama sekali ya dari A. Halim. Nanti juga ada Berpisah di Ujung Jalan. Ada Karam di Laut Tenang.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
3: Ini adalah sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Terima kasih setia mendengarkan persatu di malam ini dan masih di ruang rindu. Dan selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan persatu ya. Sudah pukul 22.46 menit di sesi terakhir kali ini. Kalau yang masih ingin gabung masih bisa mendengar ya di 0811 7033669. Ada Rina dengan Karam di Lautan Tenang, lagu yang di Irison 2006, permintaan dari Bang Ar yang ada di Binjai ya. Nah tadi Bang Ar informasikan juga ya bahwa turnamen di Binjai kan ada turnamen antar desa nih pendengar ya. Ya beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, volleyball, ada gasing juga ya. Dan ini sudah masuk ke fase apa ya? Tadi Bang Ar bilang sudah 8 besar atau sudah masuk ke semifinal ya. Jadi sudah di penghujung turnamen ini pendengar ya. Jadi sorenya ada sepak bola, malamnya ada bola voli pendengar.

Oke, selamat istirahat nih buat yang sudah ngantuk mendengar ya, jangan ditahan-tahan. Semoga bisa nyenyak tidur malam ini. Semangat besok yang tetap beraktivitas seperti biasa. Dengan situasi kabut saat ini, ya disarankan untuk menggunakan masker pendengar ya, apalagi kita yang beraktivitas di luar ruangan, untuk meminimalisir gangguan-gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi akibat paparan kabut asap ya. Sudah ya sempat beberapa hari kemarin itu sudah mulai cerah nih pendengar ya. Tapi di 1-2 hari terakhir ini ya kembali kabutnya kembali ya lumayan lah ya. Jadi makanya sekolah kembali diliburkan ini pendengar ya sampai hari Selasa. Ya pastinya nanti juga akan melihat situasi terkini ya, apakah kabut ini akan hilang dalam beberapa hari terakhir ya, karena dengan kualitas udara yang tidak baik ini bisa membahayakan juga ya bagi para pelajar pendengar. Oke, sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak tadi buat yang sudah ikutan gabung. Maaf kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Lagu terakhir di Ruang Rindu, nanti ada lagu spesial juga untuk Anda pendengar. Tapi sebelumnya ini lagu permintaan dari Pak Supri. Ada lagu lama sekali ini ya, dari Karen Young, judulnya Nobody's Child. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng lah.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

105,91 RRI Ranai. Ada kolaborasi Iwan Fals, Noah yang terlupakan. Ini lagu ada di album yang bertajuk Abadi, yang dirilis tahun 2015 pendengar ya. Ada kolaborasi Iwan Fals bersama beberapa band selain Noah, ada Niji, ada juga Geisha dan The Massive pendengar ya, dengan mendaur ulang beberapa lagu-lagu lama Iwan Fals. Ada juga lagu-lagu baru yang dirilis juga pendengar. Oke, sudah pukul 23.26 menit saat ini. Sekali lagi selamat istirahat buat Anda pendengar sudah ngantuk, semoga bisa nyenyak tidur di malam ini. Sebagian besar di wilayah Natuna diguyur hujan ya, walaupun ada beberapa tempat seperti di Sepempang, Tanjung juga yang belum turun hujan hari ini. Nah, katanya tadi di Ranai kemudian sampai Batu Gajah juga ya lumayan deras hujannya di sore hingga malam ini pendengar. Oke, tetap jaga kesehatan apalagi dengan kualitas udara yang masih kurang baik saat ini pendengar ya, akibat paparan kabut asap beberapa hari terakhir ya. Jadi disarankan untuk menggunakan masker untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan pendengar. Oke, masih ada lagu pilihan dari Hits Indonesia di malam ini. Spesial nih buat yang masih ya, santai mendengarkan Pro 1 di malam ini.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar sampai di sini berarti sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranis sepanjang hari ini Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Res Pempang Natuna, kami yang bertugas malam ini saya Adi dan rekan operator Bung Zanu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga terdapat penerima uang dari pihak lain di lingkungan Kementerian ATR BPN selain dugaan suap dari PT Sumarekon. Dengan tersebut didapat KPK setelah melakukan penggeledahan di ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN.
1: Tiga ruangan dirjen tersebut, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga terdapat penerimaan uang dari pihak lain di lingkungan Kementerian ATR BPN selain dugaan suap dari PT Sumarekon. Dugaan tersebut didapatkan KPK setelah melakukan penggeledahan di ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN dan lingkungan kementerian tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan menelusuri berbagai layanan yang diberikan Kementerian ATR BPN, tentunya untuk mengetahui kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan terima uang tersebut. Menurut Budi, KPK telah mengidentifikasi sekitar 57 jenis layanan di Kementerian ATR BPN dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Tiga ruangan dirjen tersebut, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruangan direktorat terkait. Artinya penyidik memang secara eksplosif melakukan pencarian untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini. Karena memang dugaannya selain suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon selaku pihak swasta, ada dugaan penerimaan lainnya dalam jumlah yang cukup besar yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik akan melakukan pengembangan penyidikan terkait dengan pemanggilan terhadap Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana Nusron akan dipanggil terkait dengan 4 tersangka dari 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Kedelapan tersangka adalah orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fakri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Sumarekon Agung Adrian Pito Johandi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT M Kelas Industri untuk melihat perkembangan industri bahan bangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT M Kelas Industri untuk melihat langsung perkembangan industri bahan bangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi perusahaan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertahanan Daulay mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pertumbuhan industri termasuk peran perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.
2: Jadi karena itulah maka kedatangan kami di sini itu disebut dengan kunjungan kerja spesifik, spesifik melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat di tempat seperti ini, ya terutama di industri-industri yang mempekerjakan banyak anggota masyarakat. Dan salah satu yang kita lihat itu adalah PT Melas. Berdasarkan laporan dari tenaga ahli di DPR, setelah mereka baca referensi dan diskusi dengan Kementerian Perindustrian.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufik menyebut, industri bahan bangunan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Menurutnya, kelancaran pasokan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing industri.
3: Jadi secara keseluruhan mungkin kami bisa laporkan bahwa industri ini selama tadi input, faktor inputnya tadi terjaga dengan baik Pak Ketua. Jadi ini mungkin bisa meningkatkan daya saing kita. Dan prinsipnya teman-teman industri itu tidak sendiri. Di sini ada Komisi 7, jadi nanti sampaikan aja yang menjadi real. Dan kami pemerintah selalu mendampingin untuk terus ini bisa mendorong industri ini menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik dan menyerap tenaga kerja yang banyak.
1: Dalam kunjungan ini, Komisi 7 juga akan menyerap berbagai keluhan dan aspirasi perusahaan termasuk terkait pelayanan pemerintahan, perpajakan, regulasi, hingga kebutuhan penganggaran. Dari Karawang, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu. Dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran sumber daya alam Indonesia. Presiden mengatakan ada ribuan tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Ada tambang ilegal yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dan menghasilkan emas dalam jumlah yang besar. Dan pemerintah harus berani dan tegas. Disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam dialog bersama para jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden menginginkan agar aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan di semua kawasan di Indonesia ataupun bahkan di kawasan hutan lindung itu harus sesegera mungkin dibongkar dan juga ditertibkan atau diberantas. Tanggapan Anda bagaimana tentang hal ini? Nanti kami buka line telepon dan juga line masuk Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda di Kopi Pro 3.

Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah.

0: voy a esconder de una casa.
1: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat Gabriel Goa dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.

0: Seketika, jaringan berita nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
4: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
3: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
4: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
5: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan

0: pemerintahan kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pusher Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
3: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Yuna Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial.
6: Catatan peristiwa.
7: Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia, merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan Merdeka berulang kali. Rapat Raksasa Lapangan IKADA digelar pada tanggal 19 September 1945. Soekarno menyampaikan pidato singkat di hadapan sekitar 200 ribu rakyat yang hadir. Rapat Raksasa Lapangan IKADA digelar sebulan lebih setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri sekitar 200 ribu rakyat yang berasal dari Jakarta dan daerah sekitarnya, bahkan beberapa daerah di Jawa Barat.
8: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
9: Sabar dikit lah, santai bro.
8: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
9: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
10: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
9: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
8: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
2: Nah kita ingin pantau juga ya dampak lingkungan dari tambang-tambang ilegal seperti ini seperti apa dan juga bagaimana harusnya tindak lanjutnya. Karena kalau dari data Bareskrim terakhir ya, terdapat 1.500 lebih tambang ilegal, 1.517 titik yang beroperasi di 35 provinsi di Indonesia. Sumatera Utara menduduki posisi pertama sebagai daerah dengan jumlah pertambangan ilegal menjamur paling banyak, di mana tambang-tambang ilegal ini mengeruk seperti emas, batu bara, timah, pasir, kemudian galian tanah, andesit hingga nikel. Nah, kita ingin lebih jauh juga melihat dampak lingkungan seperti apa. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama ya dengan Climate and Energy Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Pak Iqbal, kalau Greenpeace melihat dampak lingkungan dari tambang ilegal ini sudah seperti apa sebenarnya, Pak?
11: Dampak lingkungan dari tambang-tambang ilegal ini sebenarnya bukan hal baru ya yang kemudian udah disampaikan kepada publik. Ini udah disampaikan sejak bertahun-tahun lalu gitu ya, dari beberapa terutama tambang-tambang ilegal besar yang bisa kita lihat mulai dari wilayah Sulawesi Tengah, kemudian wilayah Lombok gitu ya, dan ini udah banyak sekali. Dan kalau kita lihat dampak dari penambangan ilegal ini jauh sebenarnya terhadap lingkungan hidup jauh lebih besar daripada industri formal ya.
2: Contohnya apa yang sempat Greenpeace lihat memang dampaknya sudah sangat parah begitu, Pak Iqbal?
11: Kalau tambang-tambang ilegal ini ada beberapa karakteristik. Kalau misalnya dia tambang ilegal batu bara, maka adalah void-void yang ditinggalkan atau lubang-lubang tambang yang ditinggalkan. Ini bisa kita lihat banyak di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan sekitarnya gitu ya, sampai Kalimantan Utara. Tapi kalau misalnya dia di apa di wilayah emas, ada beberapa hal lagi yang peti-peti ya, pertambangan emas tanpa izin. Salah satunya itu adalah dampak tailing atau penggunaan merkuri dalam skala besar. Selain memang mereka juga akan membuka, akan meninggalkan void-void atau lubang-lubang tambang.
2: Ya, nah ini kan ada tambang yang memang dikelola masyarakat ya, dan juga ada tambang ya tanda kutip lah ada cukong atau backingnya, kategori besar lah, bahkan alat berat juga beroperasi. Nah itu kalau Pak Iqbal lihat di lapangan begitu ya, penanganan terhadap mereka bagaimana sih Pak, agar tidak makin menimbulkan kerusakan lingkungan, Pak Iqbal?
11: Ada dua memang, kalau dia disebut pertambangan rakyat belum tentu ilegal gitu, karena kan memang ada izin usaha pertambangan rakyat.
2: Gitu. IPR-nya begitu ya?
11: IPR. Kalau dia, walaupun kemudian banyak IPR ini juga memang didukung sama cukong-cukong besar sehingga alat berat dan sebagainya masuk gitu. Kalau kita lihat kedua-duanya, ya, kerusakan lingkungan ini sebenarnya nggak melihat apakah dia ilegal atau tidak, atau legal gitu. Tapi ketika terjadi kerusakan lingkungan ya harusnya, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup di pemerintah daerah juga langsung bisa melakukan tindakan. Dan ini kan nggak hal baru, dalam artian beberapa kali gitu ya. Tapi kenapa nggak selesai-selesai itu yang harusnya jadi pertanyaan kita gitu ya. Hampir setiap tahun gitu Gakum KLHK melakukan penyegelan terhadap tambang-tambang ilegal di dalam kawasan hutan gitu. Tahun lalu itu ada di wilayah Kalimantan Timur, lalu kemudian ada di wilayah Sulawesi Tengah. Pertanyaannya adalah kenapa tambang-tambang ilegal ini juga nggak selesai-selesai gitu?
2: Ya, muncul lagi di berbagai daerah lagi yang baru begitu belakangan ini.
11: Betul.
2: Ya.
11: Betul.
2: Jadi ini sebenarnya kalau urusan merusak lingkungan bukan hanya ilegal, legal pun bisa terjadi seperti itu kalau tata kelolanya tidak baik begitu ya Pak di lapangan ya.
11: Betul, betul. Sehingga untuk tambang-tambang legal bahkan juga ada beberapa yang harusnya menjadi tanggung jawab si pemberi izin gitu.
2: Ya. Nah, ini kan berarti kan sudah merugikan masyarakat dan lingkungan. Bisa dikatakan kan ada unsur kejahatan lingkungan. Selama ini tindak lanjutnya bagaimana itu kalau dari pantauan Greenpeace, Pak?
11: Ada, memang agak sulit, terutama pasca dilakukannya sentralisasi terhadap pertambangan. Inspektur-inspektur tambang itu juga memang sedikit di pemerintah daerah gitu. Atau di daerah-daerah. Jadi, nggak sebanding antara inspektur tambangnya sama tambang-tambang yang ada gitu.
2: Yeah.
11: Lalu kalau kita lihat bagaimana mengatasi kerusakan-kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah tambang ini gitu, kita tuh akan demo besar dulu kayak yang Raja Ampat gitu ya, baru kan pemerintah melakukan tindakan gitu, mendatangkan analisis AMDAL, lalu Kementerian Lingkungan Hidupnya datang, Kementerian Kehutanannya datang gitu. Nah jadi kadang tekanan-tekanan publik ini yang membuat mereka berjalan. Tapi kan kalau kayak gini terus namanya viral based policy kan, tanpa adanya pengawasan gitu.
2: Harusnya pengawasannya di awal begitu ya Pak Iqbal ya?
11: Betul, dan dilakukan secara berkala kan. Nggak bisa misalnya ketika ada keluhan masyarakat baru mereka datang, ada keluhan masyarakat baru mereka datang.
2: Ya, Pak, sebenarnya kasus-kasus perusahaan lingkungan akibat tambang ya, baik legal maupun ilegal lah begitu, bisa ditarik ke arah pidana kah begitu?
11: Bukan cuma pidana lagi, kalau legal itu langsung KUHP mas, dia pakai, nggak perlu pakai
2: pertambangan. Bisa buat efek jera itu sebenarnya Pak Iqbal?
11: Iya kan, tapi sampai sekarang kan siapa nih yang ditangkap di dalam di dalam tambang-tambang ilegal ini? Yang sering ditangkap adalah orang yang di lapangan kan.
2: Yeah.
11: Tapi yang memiliki tambangnya, yang menjadi pendananya nggak pernah ditangkap, sehingga ketika yang satu ditangkap atau operator di lapangan ditangkap, ya modalnya masih ada dan orang yang memodali masih memungkinkan melakukan penambangan ilegal.
2: Ya, buka di tempat sampai baru lagi atau di tempat itu lagi begitu ya, balik lagi ya, begitu.
11: Sampai sekarang ada di Kalimantan Timur tuh di wilayah Samarinda yang udah namanya udah kemana-mana gitu, yang udah dicari-cari sampai sekarang juga nggak ketemu-ketemu gitu. Padahal kalau alat berat ini ya, siapa sih yang bisa menyembunyikan alat berat ini kan, mereka bukan pesulap kan. Alat berat ini kan lewat jalan, alat berat ini membuka lahan, alat berat ini kasat mata gitu. Itu sih sebenarnya paling mudah sih sebenarnya harusnya untuk dilakukan. Jadi kalau ada aktivitas pertambangan gitu ya harusnya langsung bisa ditanyakan sebenarnya. Tapi kenapa mereka bisa melanggeng bebas melakukan pembabatan hutan, mereka melanggeng bebas melakukan apa penambangan gitu. Dan ini kan nggak jauh dari wilayah perkotaan, artinya masih bisa diakses bahkan oleh masyarakat biasa.
2: Ya, jadi kelemahannya di mana Pak? Dari sisi regulasi dan pelaksanaannya atau dari mana ini Pak Iqbal?
11: Persoalannya penegak hukumnya atau aparat penegak hukumnya mampu nggak ngejalaninnya gitu.
2: Regulasinya udah ada begitu ya soal itu ya?
11: Oh, regulasinya bahkan nggak perlu pakai undang-undang sektoral, langsung aja pakai KUHP, pakai pidana.
2: Iya. Yeah. Uh-uh. Tinggal mau dilaksanakan atau tidak di lapangan begitu?
11: Betul, betul.
2: Nah,
11: iya. Yeah. Kalau kemudian backing-backingnya juga harus kita lihat sebenarnya. Itu kenapa mereka nggak mau gitu ya untuk melakukan penindakan?
2: Karena ada backingnya
11: ya,
2: itu.
11: Juga ada keterlibatan dari aparat pemerintah dan lain sebagainya, itu yang juga harus dilihat.
2: Yeah.
11: Bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa undang-undang, kalau kita pakai perlindungan hutan ya, melakukan pembiaran bagi pejabat negara itu juga ada pidananya.
2: Iya. Yeah. Nah, ini jadi, kan Pak Presiden
11: pembiaran itu maksudnya pura-pura tidak tahu ya.
2: Oke lah, ini kan Pak Presiden sudah dua kali ya kalau tidak salah ya, menyampaikan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal, bahkan menyinggung aparat yang menjadi backing begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya agar komitmen Pak Presiden memang bisa efektif berjalan di lapangan? Bagaimana caranya menurut Greenpeace?
11: Kalau seandainya ada yang berpangkat tinggi, tanggaplah sama Pak Presiden. Itu yeah. baru efek jera. Kalau yang ditangkap juga cuman operator di lapangan yang melakukan penggalian, kemudian yang bekerja, yang dipaksa, yang mereka tidak tahu apakah itu legal atau tidak legal, nggak ada gunanya sebenarnya.
2: Yeah.
11: Yang kalau mau tangkap cukongnya, tangkap pendananya, bahkan tangkap aparat-aparat misalnya yang kemudian memang menjadi backing dari tambang-tambang ilegal ini. Gitu.
2: Yeah. Jangan melihat orangnya, jangan melihat institusinya, jangan melihat partainya begitu ya, singkat saja.
11: Betul.
6: Ribuan tambang ilegal di Indonesia akan diberantas, itu statement yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika berhadapan dengan para jurnalis senior dan disampaikan oleh Presiden ada tambang ilegal yang sudah berjalan 8 tahun, ada yang ya tahunan lah ya, ada yang beberapa bulan, ada yang tahunan. Tapi tadi sempat disinggung juga oleh narasumber kita pada pagi tadi ya, dari Greenpeace, Iqbal Damanik, yang mengatakan ya kalau mau diberantas itu jangan operatornya yang pekerja yang menggali, yang melakukan di lapangan, tetapi pemodalnya yang memiliki tambang itu tidak ditangkap, yang memberikan pekerjaan itu tidak ditangkap, sehingga masyarakat-masyarakat kecil yang sebenarnya mereka bekerja tidak tahu mungkin apakah itu tambang legal atau ilegal gitu ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Iqbal Damarik. Dan yang miris juga bahwa Presiden mengatakan sudah ada yang beroperasi tahunan. Artinya pemerintah sudah tahu nih ada operasi tambang ilegal yang beroperasi selama tahunan, tapi kenapa nih penindakannya dirasa masih belum begitu ya. Nah, saya ke Gunung Kidul, ada Pak Darsono. Pak Darsono, selamat dini hari.
12: Selamat dini hari, terima kasih.
6: Ya, silakan Pak Darsono.
12: Ya?
6: Ya, silakan komentarnya.
12: Ya, saya sangat prihatin dan berpendapat keras ini. Segera mengadakan gerilya untuk operasi, segera beres, jangan sampai memakan waktu berbulan-bulan.
6: Mm-hmm.
12: Kalau bisa malah kurang dari satu bulan.
6: Mm-hmm.
12: Nanti disampaikan kepada masyarakat
6: progresnya.
12: Ada pemulihan apa ya? Hati masyarakat yang cerah begitu.
6: Oh, jadi lebih kepada pemulihan hati masyarakat yang cerah karena sekarang ini redup begitu hatinya.
12: Iya, segera itu gerilya untuk membereskan, mencari kehilangan tambang-tambang yang ilegal itu.
6: Yang ilegal ya, bukan legal, yang ya. Ilegal. Oke, baik, terima kasih Pak Darsono. Pak Wibi Sono di Makassar. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari Pak. Silakan Pak.
13: Ya, begini Bang. Kenapa bisa ilegal? Ya karena kan ada uang Bang.
6: Ada uang? Gimana tuh maksudnya?
13: Iya, ada uang kan?
6: Ada uang. Karena jadi karena ada uang jadi bisa melakukan tambang ilegal gitu maksudnya.
13: Iya, masa enggak bisa jadi negara kita kan semua beres kalau udah ujungnya duit.
6: Ah gitu. Nah, untuk penegakan hukumnya menurut Pak Wibi ini optimis enggak akan terlaksana ribuan tambang ilegal ini akan diberantas nih?
13: Saya pesimis, Bang.
6: Kenapa?
13: Kalau temui ilegal itu mau diberantas, kan yang di pusat kan tidak tahu apa yang terjadi di daerah. Lalu, oh Pak, tambang ini sudah saya tutup, beres, sudah belum. Apa mau tahu? Kecuali kalau sidang turun ke bawah, kalau sudah dengan laporan-laporan asal, Bapak pasti sana ya. Susah, Bang. Yang penting ada uang, semua bisa jalan lantar. Itu.
6: Okay.
13: Walaupun ilegal, tidak ilegal, yang penting asal uang, tidak peduli itu ilegal atau legal.
6: Okay.
13: Saya begini Bang ya, kalau ilegal kenapa sampai puluhan tahun itu tambang berjalan? Nah itu pertanyaan saya Bang.
6: Okay.
13: Kalau ilegal kenapa sampai puluhan tahun? Nah yeah. Itu saja, makasih.
6: Oh iya, terima kasih. Pak Matoli Seboga, halo, selamat ini hari Pak.
14: Ya, kalau tidak kamu bisa tangguh Bung.
6: Salam tangguh, silakan Pak.
14: Ribuan tambang ilegal di Indonesia akan diberantas.
6: Iya.
14: Yeah. Berarti sebelumnya belum diberantas.
6: Berarti sebelumnya belum berantas.
14: Berarti sebelumnya disayang-sayang gitu. Dikasih merah, won, terus diparkirkan di Malaysia, Inggris, terus kita biarkan aja pembiaran, terus apa lagi? Mereka itu licin, kasih uang licin, pakai pengacara, yang gitu.
6: Oke.
14: Okay. Jadi ribuan tambang ilegal. Katanya udah tutup ya 1000 BUMN ya jadi 300 Bung Fajar ya.
6: Disederhanakan rencananya. Saya nggak tahu update-nya sekarang ini sudah ada beberapa yang ditutup ya. Rencananya kan disederhanakan untuk BUMN.
14: Belum disederhanakan waktu dia kolaps mangkrak dan apa yang nanggung siapa? Yang rugi siapa? Yang ngutang siapa? Yang dikenakan pajak tinggi siapa? Korban masyarakatnya kan Bung Fajar, lagi-lagi Bung Fajar yang harus bayar pajak untuk subsidi dan sebagainya, nggak sanggup beli Dexalite kan. Jadi padahal tambang geologi kan tugasnya, badan geologi itu kan dari atas permukaan tanah ke bawah itu tambang, ya kan, dari atas permukaan tanah ke atas itu geologi. Nah, pertanyaan kita sudah kena bencana di bawah permukaan tanah, di atasnya siklon. Kalau pohonnya udah ditebang dan udah gundul, pasti banjir bandang kan, Bung Fajar.
6: Yeah.
14: Ah, kalau perut buminya sudah robek, sudah dikerok, ya pakai apa lagi?
6: Oke. Okay. Ini kalau misalkan bicara soal tema kita, ribuan tambang ilegal di Indonesia akan diberantas, ini seberapa optimis, Pak?
14: Pertanyaan siapa yang mau berantas? KPK lagi gitu. Jadi gimana kejaksaan yang digaji sampai 300%? Kepolisian gimana? Terus Freeport itu yakin gak Bung Fajar bukan hanya emas yang diambilin? Dalam perut bumi itu kan sebelum masuk ke emas kan ada gitu timah, batu bara. Pernah gak dilaporkan sama pemerintah atau Menteri Keuangan atau Menteri SDM ke situ? Oh ternyata di Freeport itu emasnya aja yang timah dan bauksit dan kandungan apa lainnya itu di kita ada nggak?
6: Oke.
14: Okay, dan menggelar operasi di Indonesia itu sekian yang diekspor secara mentah, terus kita import lagi dengan dolar USA.
6: Baik. Oke.
14: Okay, terus yang kena bencana kemarin gimana? Tuntas nggak hewan-hewannya?
6: Oke. Okay. Baik. Makasih Pak Matoli. Seberapa optimis sebenarnya Anda untuk komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal di Indonesia? Presiden menyampaikan sudah ada yang beroperasi selama tahunan ya, ada yang 8 tahun begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, berarti pemerintah sebenarnya sudah tahu ada tambang ilegal bertahun-tahun beroperasi di Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya penegakan hukumnya gitu sih yang efektif? Tadi sempat disinggung juga oleh narasumber kita dari Greenpeace ya, Iqbal Damanik, yang dalam perbincangan Pertigaan pada pagi tadi yang menyampaikan bahwa ya kalau mau diberantas pun harus pada topnya, bukan sebagai pelaksananya aja, bukan sebagai operatornya saja yang melakukan penggalian dan lain sebagainya untuk masyarakat yang tidak tahu sebenarnya apakah status tambang itu legal atau ilegal, hanya berusaha mencari sesuap nasi lah untuk bekerja aja gitu ya, yang pemodalnya justru melenggang atau tidak tersentuh. Nah ini yang disoroti oleh Greenpeace. Dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, silahkan Pak.
15: Selamat pagi.
6: Pagi.
15: Bung Fajar Ganteng.
6: Iya, silahkan Pak. Ya,
15: salam tangguh jaya.
6: Jaya, silahkan Pak.
15: Saya komentarnya seperti ini ya. Ini katanya mau diberantas apa pengusaha tambang yang ilegal ya, Bung Fajar. Iya. Totalnya berapa, Bung Fajar?
6: Ada ribuan katanya. Kalau totalnya nggak tahu persis ya. Ada ribuan.
15: Saya rasa yang namanya di Indonesia itu ceroboh.
6: Ceroboh?
15: Ceroboh itu dalam arti bahasa sayanya kayak gini. Kenapa sekarang baru diusut, udah ribuan, baru mau diberantas, kenapa nggak dari dulu? Gitu. Itu kembali ke hukum, Bu. Jangan hukum. Hanya untuk membicarakan akan diberantas. Jadi jangan hanya meredah dengan secara masyarakat. Jadi jawaban dari saya sebagai masyarakat seperti itu. Indonesia ini ceroboh. Kuncinya itu udah rusak. Karena apa? Itu kuncinya hukum. Kenapa nggak dari dulu baru 1-2 ketahuan langsung diberantas.
6: Jadi nggak sampai nunggu ratusan bahkan ribuan.
15: Iya, ini semacam korupsi, Bung.
6: Korupsi.
15: Jadi udah menyebar kemana-mana, baru meredah masyarakat Indonesia akan diberantas. Itulah akan diberantas inilah. Saya nggak percaya sedikit pun tentang pembicaraan apapun untuk saat ini, karena tidak ada buktinya sama sekali, Bung Fajar. Terima kasih.
6: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, halo, selamat dini hari.
16: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho.
6: Iya, silakan Pak.
16: Tentang tambang ilegal ya, mau ditutup ya.
6: Mau diberantas nih, mau ditutup.
16: Ya, coba semoga nggak ada tebang pilih gitu aja, jangan. Kalau memang ilegal ditutup, tapi ya harus adil ya, tutup semua gitu, orang ilegalnya jangan, nanti ada yang tutup, ada yang enggak, ada yang kokalikong gitu, itu
6: aja buat saya. Oh itu aja, oke, baik, terima kasih. Pak Taufik di Sumenep, selamat dini hari Pak Taufik.
17: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak.
17: Selalu Bung Fajar, salam Indonesia kompak selalu.
6: Amin, terima kasih, silakan Pak.
17: Ya gini, menurut saya kalau hukum itu kan kalau lemah ya negara ini akan lemah gitu aja. Kalau hukum itu kuat maka negara akan kuat. Maka undang-undang itu jangan dibuat main-main sama negara, sama orang-orang atas itu. Maka beri pelajaran kepada generasi yang akan datang gitu. Jadi harus ditegakkan benar-benar hukum itu, jangan buat main-main, kasihan sama generasi. Aja,
6: oh itu aja, oke, baik. Terima kasih kembali Pak Taufik. Pagi. Terima kasih sudah berinteraksi di sesi yang pertama ini. Pendengar, nanti kami kembali di sesi yang kedua. Anda juga bisa berpartisipasi untuk memberikan tanggapan Anda ya. Untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini, bicara soal ribuan tambang ilegal di Indonesia yang akan diberantas gitu ya. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
3: satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter,
3: dan kemudian 52 anggota
2: tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
3: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
2: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

pankarapi rinai anate, aku ni mowalange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esah. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu pakatau wo neman. Kerapi muni ni maasan a Indonesia. Sama nima pakenta su mawe indeken kerapi mal aler a Indonesia. RRI kasa amangen alawa sumama sama alawa. RRI kali di udara tetap di udara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran sumber daya alam atau SDA Indonesia. Presiden mencontohkan salah satu tambang ilegal yang disebutnya telah beroperasi selama 8 tahun. Tambang tersebut mampu menghasilkan sekitar 200 kg emas setiap bulan. Nah, kalau dari data terbaru mengenai peta tambang ilegal, Baris Krim Polri menyebut ada 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia, di mana komoditasnya seperti emas, batu bara, timah, pasir galian tanah, andesit hingga nikel. Kerugian negara diperkirakan menurut presiden ya mencapai 300 triliun. Tapi PPATK menyampaikan laporan bahwa transaksi tambang ilegal atau perputaran uangnya dari bisnis ini bisa mencapai 992 triliun, angka yang setara dengan lebih dari 1/4 APBN Indonesia. Dari total aliran itu, sekitar 155 triliun bahkan mengalir lewat transaksi luar negeri ke negara seperti Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Kami sudah bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, Rizal Kasli. Pak Rizal, ya. Kalau tadi kita tampuk pertanyaan masyarakat sih, rata-rata mudah saja Pak, mereka bertanya, kok bisa sampai 1000 lebih tambang ilegal? Kok bisa? Ada yang beroperasi 8 tahun sampai bertonton emas itu dikeruk dari kekayaan alam kita. Itu kenapa Pak Rizal Kasri?
2: Ya, jadi yang pertama begini, saya sampaikan bahwa pertambangan ilegal atau peti itu memang tersebar di seluruh Indonesia. Titiknya cukup banyak.
1: Ya.
2: Dari Aceh sampai ke Papua ya, itu cukup banyak. Dan memang hasilnya cukup besar dibandingkan dengan perusahaan yang resmi ya, karena mereka tidak tercatat. Kita nggak bisa mengatakan bahwa dia sekian ton menghasilkan per bulan, karena datanya tidak ada.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang mengkhawatirkan adalah memang bahwa tambang ilegal ini sudah berlangsung cukup lama. Dan saya pun sudah sering berdiskusi dengan pihak APH ya, aparat penegak hukum, Bali Baris Krim, kemudian Menko. Menko Hukum dan HAM ya,
1: yeah.
2: Itu memang tidak ada solusinya. Jadi
1: kenapa tidak ada solusinya, Pak Rizal?
2: Yang pertama begini, alasan ekonomi.
1: Yeah.
2: Nah, karena memang ekonomi kita lagi terpuruk dan sebagian masyarakat tidak bekerja, tidak ada alternatif lapangan pekerjaan, mereka beralih ke penambangan ilegal. Nah, kemudian yang kedua, penegakan hukum.
1: Yeah.
2: Dan ini banyak kita lihat, bukan kita dengar ya, bahwa tambang-tambang itu ada backing-nya.
1: Ada cukongnya juga begitu ya?
2: Ada cukongnya juga.
1: Itu yang katanya karena sangat susah ya Pak, ditindaklanjuti begitu Pak? Karena kekuatan yeah. cukongnya itu begitu, atau backing-nya?
2: Ya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Kalau cukong itu pendanaan.
1: Pendanaan.
2: Backing itu backing pengamanan. Nah, ini yang banyak terjadi kita lihat, bahwa di daerah-daerah itu memang ada cukong.

0: coba
1: yeah.
0: untuk menindaklanjutin atau membasmi tamat-tamat negara. Karena begini, negara ini kan butuh banyak dana. Apalagi program prioritas Pak Prabowo itu butuh dana cukup banyak. Sedangkan tambang ilegal ini tidak memberikan hasil kepada negara.
1: Yeah.
0: Misalnya pajak dan PNBP ya. Royalti, karena mereka tidak terdaftar, tidak ada identitas, tidak ada NPWP, jadi tidak bisa bayar dan tidak melakukan pembayaran pajak. Dan kemungkinan dugaan saya, ini memang sengaja dilakukan seperti ini untuk menghindari pajak.
1: Yeah.
0: Yang harus dibayarkan kepada negara. Berbeda dengan tambang ilegal yang memang mereka resmi ya, dicatat produksinya berapa, royaltinya berapa, pajak penghasilan badan berapa, itu jelas sekali. Tapi kalau yang ilegal begini, bagaimana kita mau meminta mereka agar pajak identitasnya saja tidak ada?
1: Ya, Pak Rijal tadi kan katakan ya bahwa negara ini harusnya lebih kuat begitu dibandingkan dengan cukong atau backing ya yang beredar di tambang ilegal begitu. Nah, sampai akhirnya ini tidak bisa ditindaklanjuti, kenapa Pak? Apakah memang banyak dana yang mengalir di sana akhirnya melemahkan penegakan hukum atau kenapa itu, Pak Rijal?
0: Ya, memang banyak dana yang bermain di sana ya, cukup besar.
1: Ya.
0: Nah, sehingga apalagi negara kita kan tahu, kita kan apalagi kita lemah di bidang dana ya,
1: ya,
0: penghasilan.
1: Ini jadi problem tersendiri ya, begitu ya, Pak Rizal ya.
0: Problem, gaji kecil, kalau nggak dapat di situ, dan mana lagi misalnya gitu
1: ya.
0: Nah, tapi menurut saya, kalau memang Presiden serius, beliau punya kekuatan yang cukup luar biasa. Beliau memegang Kapolri misalnya, Panglima TNI, Jaksa Agung, kan banyak sekali yang beliau punya kekuatan luar biasa.
1: Yeah.
0: Nah, cuman ya itu harus konsisten, reaksinya harus konsisten. Supaya apalagi ini ada orang asing pula nih yang
1: ya masuk juga.
0: Yang kita
1: sampai 8 tahun katanya itu Pak mengeruk emas itu.
0: Ya, tidak termonitor, mungkin tidak bukan tidak termonitor, pasti termonitor.
1: Termonitor.
0: Ini kan bukan pekerjaan di bawah tanah.
1: Alat kelihatan begitu ya Pak, alat beratnya kelihatan ya, begitu ya.
0: Masyarakat tahu ya bahwa itu memang ada kegiatan tambang ilegal, tapi kenapa tidak ditindaklanjuti?
1: Ya, Pak, ini apakah ada salah satu penyebab juga kalau yang saya baca di beberapa literatur begitu ya, ada pengusaha mungkin ingin buka tambang secara legal, ada mungkin masyarakat yang menambang secara tambang rakyat juga ingin melegalkan tambangnya, tapi karena prosedurnya rumit akhirnya jadi ilegal, betul nggak seperti itu juga, Pak Rizal?
0: Ada
1: juga ya.
0: Ke sana. Karena begini, cuma tambang itu bisa dilegalkan oleh pemerintah. Artinya di sini gubernur dan bupati atau wali kota itu bisa mengajukan wilayah pertambangan kepada menteri.
1: Ya.
0: Nanti menteri akan menyetujui. Tetapi memang kalau tambang rakyat ini kegiatan penyediaan lahan, eksplorasi misalnya, mengumpulkan data sumber daya cadangan itu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kewajiban pemerintah lainnya adalah membina operasional atau pelaksanaan pengembangan supaya sesuai dengan kaedah teknik pertambangan yang baik, itu juga pemerintah.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian pemerintah juga harus membina misalnya dari segi marketing misalnya atau pendanaan, dan itu semua disiapkan pemerintah. Nah, ini yang pemerintah daerah tentu saja kan dia berpikir juga ini dananya dari mana, itu semua biaya dari eksplorasi, izin lingkungan segala macam gitu ya. Nah, sehingga ini nggak jalan. Sebenarnya ada kesempatan untuk dilegalkan, tetapi ya tetap diajukan oleh pemerintah daerah.
1: Yeah.
0: Nah, ada beberapa lokasi sudah menjadi IPR ya, izin pertama daerah itu sudah legal. Tapi masih banyak sekali yang belum. Nah, seharusnya memang harus tegas. Seperti kita iri juga seperti negara-negara lain ya,
1: yeah.
0: Taiwan misalnya. Saya pernah misalnya itu ngambil batu kali aja nggak berani orang, karena ini hukumnya tegas. Kita dijarah oleh warga negara asing, kita biarkan.
1: Yeah.
0: Kemudian setelah ketangkap dia dideportasi, bukan dihukum. Ini yang juga.
1: Nah, itu juga. Nah,
0: juga
1: nanti yeah. Masuk. Akhirnya dia pergi bersama dengan uang negara kita yang juga pergi bersama dia, kalau begitu ya, Pak.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Karena kan 150 triliun lebih itu mengalir ke luar negeri itu berdasarkan data PPATK. Pak Rizal itu uangnya itu. Pak, ini kan jadi ada dua hal nih Pak ya. Ada satu tambang rakyat, ada satu lagi tambang korporasi atau cukongnya besar begitu, yang ilegal begitu ya. Nah, treatment dari kedua jenis itu bagaimana harusnya? Apakah tambang rakyat ini memang seperti Pak Rizal katakan ya, dibantu begitu, karena menyangkut ekonomi masyarakat lah begitu ya. Nah, yang korporasi besar atau cukong besar dihajar saja begitu. Itu bagaimana Pak Rizal?
0: Ya,

0: Setuju. Saya yang kamara itu di Bina, sehingga rakyat kita ini yang di apa setempat ya, yang setempat tinggal di daerah tersebut itu terbantu secara ekonomi. Nah, tetapi kalau yang cukong-cukong yang korporasi yang punya alat berat, kita lihatkan mereka serahkan ke siapa tuh, bouncer dan terus tapi itu memang tujuannya jelek, niat jahat terhadap negara kita ya. Dia ingin mengeruk keuntungan tanpa membayar kewajiban terhadap negara. Nah, ini harus dibasmi.
1: Harus
0: ditindak dengan tegas gitu.
1: Oke. Nah, ini kan
0: Pak, mereka kalau mereka punya kekuatan keuangan dan teknik, kemudian pandangan pemasaran, mereka bisa
1: menunjukkan. Memang niatnya sudah jahat begitu ya, Pak Rizal ya. Jadi harus disikat begitu ya. Oke, Pak Rizal, ini kan sudah ada ini kan sudah ada komitmen dari Pak Presiden akan memberantas tambang ilegal. Nah, Pak Presiden kan tidak mungkin turun sendiri, Pak. Ada wilayah-wilayah lain lah yang memang secara berjenjang begitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana kemungkinan ini komitmennya memang bisa dilaksanakan di lapangan, Pak Rizal?
0: Saya sepakat bahwa komitmen Presiden sangat tinggi ya untuk memberantas tambang ilegal tersebut. Nah, tetapi saya sarankan kepada Presiden, beliau harus membentuk tim bayangan karena kadang-kadang laporan yang masuk itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya pernah sendiri waktu saya jadi ketua umum Rapi itu mendapatkan di suatu daerah ya, saya tidak sebutkan, kalau siang truk dan truk siapa itu diam semua di satu tempat gitu. Tapi kalau malam udah mulai
1: beroperasi,
0: itu beroperasi. Nah, saran saya kepada Presiden, Presiden harus ada tim bayangan yang memang jujur, apa bisa dipercaya, memberikan laporan kepada para presiden supaya ini bisa tuntas gitu. Boleh beliau harus meminta Kapolri misalnya, Panglima TNI itu untuk tegas memberantas tambang ilegal tersebut. Nah, tapi yang tambang rakyat dia dibina, jangan
1: dimatikan begitu, karena menyangkut ekonomi rakyat di sekitar lokasi begitu ya.
0: Dibantu perizinannya, tapi yang punya alat berat, operasi yang memang punya niat jahat terhadap negara kita, itu harus ditindak dan tegas. Nah, saran saya itu aja, Presiden harus punya tim bayangan yang tidak terstruktur, yang bisa melaporkan apa adanya kepada beliau.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Sama-sama.
1: Ya, Pak Rizal Kasli, sehat selalu juga Pak Rizal ya.
2: Wawancara Pro 3. Peristiwa.
3: Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia, merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan Merdeka berulang kali. Rapat Raklasa Lapangan IKADA digelar pada tanggal 19 September 1945. Soekarno menyampaikan pidato singkat di hadapan sekitar 200 ribu rakyat yang hadir. Rapat Raksasa Lapangan IKADA digelar sebulan lebih setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri sekitar 200 ribu rakyat yang berasal dari Jakarta dan daerah sekitarnya, bahkan beberapa daerah di Jawa Barat.
1: Nah, kita masih bahas ya soal komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan untuk memberantas praktek pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran dari SDA Indonesia. Bahkan Presiden mengatakan ada tambang ilegal sudah beroperasi 8 tahun menghasilkan 200 kg emas setiap bulannya. Nah, berdasarkan data dari Bareskrim Polri, terdapat 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. PPATK menyebut kerugian negara dari perputaran uang itu mencapai 992 triliun rupiah dan 155 triliun diantaranya bahkan mengalir lewat transaksi luar negeri ke negara seperti Singapura, Thailand dan Amerika Serikat. Nah, apa langkah yang memang konkret harus dilakukan agar komitmen dari Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul terlaksana di lapangan? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Pak, jadi untuk komitmen Pak Presiden agar terlaksana betul-betul di lapangan ada hasilnya begitu ya, apa sih Pak yang harus dilakukan Pak?
4: Ya, yang pertama begini, kami menghitung Presiden ini ada dua kali berbicara terkait dengan pemberantasan peti, yeah. Itu disampaikan langsung di DPR, itu di tahun 2025, dan terakhir itu pada tanggal 14 Agustus ketika penyampaian nota keuangan di tahun 2026. Ya, terkait dengan persoalan sumber daya alam yang beliau melihat bahwa telah terjadi kebocoran. Dan kita melihat bahwa fenomena di daerah pada saat ini kan yang marak itu ada beberapa mineral itu dilakukan pertambangannya oleh masyarakat, ya. Dan itu sebagian besar itu tidak memiliki izin. Kalau bahasa kita namanya peti sekarang pada saat ini. Nah, sementara sebetulnya ini kan selalu bagaimana pemerintah juga berusaha membina dan memberi kesempatan kepada masyarakat di dalam mengelola sumber daya alam yang ada pada tempatnya dengan kecepatan memberikan perizinan. Sebetulnya upaya untuk memberikan perizinan itu sudah ada. Karena pada pembedanya apa sih kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan izin, dengan tidak ada izin, ya tentu terkait dengan persoalan kepatuhan kepada regulasi, kan seperti itu.
1: Yeah.
4: Nah, kita tahu bahwa pada pertambangan seperti emas ini, sebetulnya wilayah-wilayah yang memiliki potensi emas ya, sebetulnya sudah banyak diberikan WPR, wilayah pertambangan rakyat. WPR ini adalah satu penetapan yang diberikan oleh Menteri SDM kepada suatu daerah agar mereka dapat melakukan pembinaan di dalam pengelolaan sumber daya itu dengan pelibatan masyarakat. Nah, izin itu diberikan kepada gubernur. Sementara seluruh rezim perizinan ini kan sebetulnya terkait dengan pertambangan itu ditarik ke pusat, diberikan oleh menteri.
1: Yeah.
4: Nah, terkhusus untuk WPR, wilayahnya ditetapkan oleh menteri, lalu kemudian untuk perizinannya, IPR-nya dikeluarkan oleh gubernur. Nah, sebetulnya ini sudah ada satu keseimbangan. Cuma kan kadang-kadang kecepatan regulasi ini tiap daerah itu tidak sama.
1: Yeah.
4: Kami mendengar misalkan untuk di Bangka Belitung, ini kan wilayah pertambangan rakyat untuk pertimbangannya ada. Ya, sudah diberikan sejak tahun 2023. Nah, cuma kecepatannya ternyata ada beberapa penyempurnaan-penyempurnaan regulasi yang perlu dilakukan. Nah, sekarang Bangka Belitung adalah provinsi yang pertama yang memiliki perda terkait WPR. Nah, ini kan tinggal menunggu nanti teknis pelaksanaan untuk memberikan izin kepada IPR-nya seperti apa. Karena kenapa? Ingat, ketika IPR ini diberikan, ada beberapa hal yang harus dapat dipenuhi, ya kan? Siapa yang melaksanakannya, di mana titik koordinatnya, apa potensi cadangannya, siapa off-taker-nya,
1: yeah.
4: Bagaimana kontribusi kepada daerah, kemudian pelibatan masyarakatnya seperti apa, lalu siapa yang bertanggung jawab kepada pemulihan pasca pemulihan lingkungan pasca tambang. Hal-hal seperti ini kan tidak semata-mata kita mau kerja. Nah, sementara kecepatan masyarakat ini kan kadang-kadang luar biasa. Mendengar misalkan di kebunnya sendiri, ya itu kayaknya ada itu di sekitar di dekat lembah yang ada sungainya,
1: yeah.
4: Kata orang. Coba Pak kau gali, digali-gali, ketemu emas sedikit. Ah, dibongkar langsung itu. Dia bilang kan ini tanah saya.
1: Ya.
4: Yeah. Tanah saya, sudah dari kakek saya, sudah dari nenek saya. Nah, tetapi ingat bahwa apapun bentuk pertambangan, mau dengan skala apapun, harus berbasiskan izin. Nah, karena kenapa? Karena sebetulnya ya, tanah, bumi, air, dan kekayaan alamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Ya.
4: Artinya, walaupun ini punya negara, masyarakat boleh. Gitu loh. Nah, cuma kan sekali lagi yang menjadi dispute di lapangan adalah ketika izin ingin diberikan, pemerintah daerah ingin ngayomi, pemerintah pusat juga ingin mendukung, tapi kecepatan dalam mengeluarkan izin ya dengan pelaksanaan di lapangan itu kadang-kadang ada gap.
1: Ya.
4: Nah, sehingga terjadilah yang dinamakan dengan peti seperti itu.
1: Ya. Nah, oke lah, kalau tambang rakyat mungkin mekanismenya sudah ada, tinggal mempercepat izin dan juga koordinasi yang lebih baik lah begitu ya, Pak Bambang ya. Tapi bagaimana ya, Pak, dengan pertambangan yang ada cukongnya, punya alat berat segala, bahkan ada backingnya? Nah, itu bagaimana, Pak, yang itu?
4: Ini adalah masalah bersama. Jadi, intinya begini kan, di dalam pertambangan rakyat itu, dia harus memenuhi tiga hal. Pertama, masyarakat mendapatkan manfaat, artinya masyarakat dapat bekerja. Yang kedua, negara mendapat pemasukan PNBP. Yang ketiga, lingkungan terjaga. Nah, hakikat dalam pertambangan rakyatnya tiga hal yang terpenuhi.
1: Ya.
4: Kita lihat sekarang, yang dimodali oleh cupong-cupong yang nggak jelas itu, dengan alat berat dan sebagainya, apakah pelibatan masyarakatnya ada? Kadang-kadang ada, tapi mereka malah culas menggunakan masyarakat sebagai tameng.
1: Oh, itu, ya.
4: Atas nama masyarakat, masyarakat dikerja, tapi alat beratnya semuanya dari dia. Nanti sekernya dia, bukan BUMN yang eksekutor, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang punya izin.
1: Masyarakat hanya pekerja di situ, begitu ya, Pak Bambang ya?
4: Masyarakat jadi tameng, masyarakat
1: jadi tameng yang mereka jadi, begitu ya, mengatasnamakan rakyat lah, begitu ya, Pak Bambang?
4: Mengatasnamakan rakyat, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, PNBP. Apakah ada pemasukan negara pada kegiatan seperti itu? Tidak ada. Malah yang terjadi itu banyak kebocoran-kebocoran. Misal, pertama, alat beratnya bayar pajak nggak? Nggak, pasti. Yang kedua, pasti ada hengki-pengki dengan oknum-oknum aparat. Sehingga alat itu bisa bekerja bebas, tidak ditangkap, ya kan? Yang itu dua. Yang ketiga, nanti solar untuk mendukung kegiatan alat berat tersebut, atau mungkin sejenis gasolin untuk mendukung peralatan-peralatan kerja yang lain, itu kan pasti nggak jelas semua asal-usulnya. Ya kan, solarnya nanti ternyata dari pengerit atau dari pengepul atau dari apa yang helikopter pelangsir yang di SPBU yang menyebabkan antrian panjang. Ya kan, itu kan harusnya adalah BBM-BBM untuk masyarakat subsidi. Tapi bocor kepada sektor pertambangan. Mereka ini yang menyebabkan seperti itu. Bapak bisa lihat semuanya pada daerah-daerah pertambangan atau yang ada pertambangan rakyat, ya, itu SPBU-SPBU-nya pasti panjang antriannya.
1: Ya.
4: Karena kenapa? Ada orang yang mencari mata pencarian dengan cara ngerit seperti itu, dapat BBM-nya dengan harga 6.800, lalu dijual
1: jual lebih mahal.
4: 17.000.
1: Ya.
4: 17.000 dapat untung 10.000. Dia kalau satu hari ya dapat 100 liter, itu sudah berapa untungnya? Sudah 1 juta.
1: Ya.
4: Pulang tidur kalau sudah selesai begitu. Inilah yang terjadi. Jadi saya sepakat bahwa yang namanya pertambangan-pertambangan ilegal, peti-peti itu, dia menimbulkan kekisruhan yang memiliki multiplier efek secara negatif. Karena kenapa? Skema subsidi kita menjadi rusak. Skema subsidi yang harusnya kepada masyarakat yang tepat sasaran menjadi rusak. Karena kenapa? Ada kecenderungan untuk bocor kepada sektor-sektor mereka yang menjanjikan dan punya daya beli. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dari ulasan saya tadi, bagaimana dengan lingkungan? Enggak, nobody's care. Setelah selesai mereka pergi. Bahkan biar Mas tahu saja ya, di dalam penambangan emas, kalau hari ini kan kita sudah berusaha bagaimana merkuri itu terkendali, ya, merkuri yang mungkin di pasaran itu sudah susah. Tapi kan mereka sekarang pakai sianida. Nah, sianida ini kan juga menimbulkan kerusakan. Nah, ini kan harus terkendali.
1: Yeah.
4: Jadi, kalau dengan mekanisme tambangan rakyat, dengan off-taker yang jelas, dengan tata kelola yang jelas, ya, perizinan jelas, pelaku jelas, titik koordinatnya jelas, hasil produksi jelas, lalu diawasi tata cara pelaksanaan pemurniannya bagaimana, dengan menggunakan sianida pun terkontrol, ya, karena bagaimanapun tetap ada itu, ya, sianida, itu pasti dipakai. Tapi terkontrol. Nah, kemudian off-takernya siapa? Biasakan Antam. Nah, silakan kerja, tapi ada off-takernya. Nah, cuman kan, orang ini kan kadang-kadang yang lebih hebat itu kan melihat peluang. Mungkin dirasakan peluangnya tuannya lebih gede kalau tidak ke Antam. Ya kan, misalkan ya udah kita sulitin keluar. Nah, ini kan terjadi juga pada mineral yang lain seperti timah. Timah kan juga seperti itu. Ya kan, kerja peti ya dikumpulkan lalu disulutkan ke Singapura, disulutkan ke Malaysia. Nah, ini emas ini juga kami deteksi juga seperti itu. Ini kan kami bahas juga beberapa waktu yang lalu di Komisi 12. Ketika kami rapat dengan Dirut MinID, di mana di situ juga hadir Dirut Antam. Nah, kami mendorong agar Antam juga lebih lebih proaktif di dalam bagaimana daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai WPR, mereka agar turun ya melakukan sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Antam sebagai off-taker. Nah, kalau skema ini berjalan, silakan, nggak ada masalah. Berarti negara tidak dirugikan karena emasnya masuk ke Antam. Atau juga dipersilakan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki perizinan yang lengkap, yang selama ini memang punya izin di dalam pemurnian emas, nah tentu mereka punya kesempatan yang sama, betul kan?
1: Yeah.
4: Nah, tetapi dengan mekanisme yang benar, bayar pajaknya, kemudian lingkungan terjaga, nah sehingga kemudian manfaat ekonomi yang sudah berjalan itu, nah itu optimal. Jadi masyarakatnya bekerja, terakomodir, PNBP dapat, lingkungan terjaga. Nah itulah mas, kriteria yang kita jaga.
1: Ya, berarti kan ada dua hal nih Pak. Satu pembinaan, satu lagi kan penegakan hukum ya. Kalau begitu ya Pak Bambang ya. Pembinaan oke, ada jalurnya dan tinggal koordinasi dan dipercepat.
4: Pada akhirnya seperti itu.
1: Ya.
4: Saya dengar tadi di awal itu kan ada yang bicara juga, apa namanya tadi, Dirjen Gap.
1: Dirjen, ya betul.
4: Ya, silakan. Kami mendukung lah. Karena kalau peti ini berlarut-larut, nah, ini tentu akan memberikan dampak kepada persoalan lingkungan dan sosial nanti pada akhirnya.
1: Yeah.

0: anggota Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya, dan tadi kami hadirkan juga perbincangan Pro 3 RRI dengan sebentar. Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, Rizal Kasali. Ya, ini soal tambang ilegal, peti pertambangan ilegal singkatannya. Nah, ini juga ya, kalau tadi disinggung dari Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, hampir senada apa yang disampaikan dengan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, ya, mengenai pengusutan ini. Kasus hukumnya lebih banyak menyasar kepada pekerjanya saja, operatornya saja di lapangan, tapi yang pendananya yang memiliki modal itu hampir jarang, atau ya jarang tersentuh lah. Kalau Anda gimana menurutnya, Anda, ya? Di Malang ada Mbak Un. Mbak Un, selamat dini hari, Mbak Un.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, silakan, Mbak Un. Iya.
1: Gini, apa namanya? Timah itu apakah termasuk, ya?
0: Iya, termasuk.
1: Tadi itu,
0: termasuk semua pertambangan, tapi yang ilegal, ya, yang ilegal, mau emas, mau bauksit, mau batu bara, tapi ilegal, ya, iya, pasir pun juga demikian.
1: Soalnya saya tadi itu kan sebenarnya tuh nggak niatan gabungan, karena tadi menyinggung timah, jadinya saya ikut.
0: Kenapa?
1: Karena di Malang itu ada timbangan, itu kayaknya ada, tapi aku nggak tahu itu ilegal atau gimana. Memang kan tanda-tandanya.
0: Daerah mana? Daerah mana Malangnya?
1: Waduh.
0: Nggak, maksudnya tuh di daerah pegunungan atau di dekat aliran sungai atau di mana gitu?
1: Aliran sungai sih.
0: Oh, dekat aliran sungai.
1: Iya.
0: Itu sudah diketahui oleh masyarakat umum, ya, sudah tahu ada pertambangan di situ.
1: Kayaknya ya, kayaknya.
0: Sudah tahu, ya. Karena pakai alat berat atau enggak, kayak truk, kayak ekskavator atau apapun itu, atau hanya tambang-tambang kecil aja yang manual gitu.
1: Itunya saya kurang paham, yang jelas pengerjaannya itu malam. Gak pernah kok kayak kerjanya itu.
0: Oh, jadi itu dicurigai ilegal karena gak pernah siang-siang, malam terus.
1: Iya, karena gini, Mas. Apa namanya, kan, kan memang kan itu kan kayak ada pembakaran lain juga, kan. Jadinya saya tuh mikirnya
0: pembakaran
1: itu,
0: apa?
1: Gak paham. Tapi kayak ada asap gitu, tapi mesti itu.
0: Oh. Oh gitu, jadi langsung diolah di tempat situ juga mungkin, ya, di apa, lumerkan atau apapun itulah kegiatannya, ya. Tapi malam ya, ya biasanya, ya.
1: Orangnya tuh pernah kayak misalnya pas sholat maghrib atau apa itu biasanya kayak semuanya atau beberapa orang-orang yang jadi imam itu biasanya dikasih uang gitu katanya. Itu yang biasanya orang yang membawa limbah ke situ loh.
0: Oke, ini masih konon kabarnya, ya, masih belum dilihat secara langsung oleh Mbak Un, ya. Kecurigaan, dugaan, ya, dugaan Mbak Un, ya.
1: Dugaanku sih maksudnya itu bukan dugaan gini. Itu maksudnya itu cara taunya itu ilegal atau gimana itu? Gimana gitu loh, Mas.
0: Ya, nggak berizin tentu saja, dan harus, ya, ditelusuri oleh penegak hukum. Tapi kita nggak, secara awam tentu saja nggak tahu nih ini legal apa ilegal. Tapi yang jelas, biasanya kalau legal itu punya AMDAL, analisis dampak lingkungan, setelah mereka melakukan kegiatan pertambangan itu, ya, tidak merusak lingkungan. Kalau sampai ada pencemaran, pembuangan limbah, apapun itu, sampai masyarakat terganggu, apalagi masyarakat yang dihilir, sampai kemudian airnya keruh, airnya mungkin beracun atau tidak bisa dikonsumsi, atau bahkan sampai longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, tuh.
1: Soalnya memang pengerjaannya itu malam, dan itu tuh kayak bau asapnya itu yang kayak apa, ya? Kayak kebakaran yang kompor gitu loh, Mas.
0: Oh, bau. Gitu. Bau.
1: Bau banget.
0: Dekat rumahnya Mbak Un enggak?
1: Jauh. Enggak dekat sih, tapi dekat.
0: Tapi enggak sampai tercium, kalau misalkan mereka beraktivitas malam itu sampai malam-malam tuh enggak tercium enggak sampai tercium,
1: kalau
0: kan baunya.
1: Pastinya kecium.
0: Oh, kecium. Berarti dekat.
1: deket.
0: Oke. Baik, Mbak Uun. Baik, terima kasih Mbak Uun ya. Selamat dini hari, salam sehat ya. Ini mungkin pertanyaan mendasar ya bagi masyarakat, apa yang ditanyakan Mbak Uun. Sebenarnya saya tahu ini ada pertambangan, tapi saya nggak tahu itu legal apa ilegal. Nah, itu yang tentu saja yang berhak menelusuri itu ya aparat penegak hukum. Tapi yang jelas, dalam setiap proses kegiatan pertambangan perlu adanya perizinan. Dan biasanya untuk sampai dengan mengeluarkan izin itu perlu adanya cek AMDAL, analisis dampak lingkungan. Di daerah ini diperbolehkan nggak buka pertambangan, dampak untuk lingkungannya gimana. Dan biasanya mereka punya kewajiban untuk restorasi lingkungan ya. Kalau misalkan ada penambangan hutan harus direboisasi, kalau misalkan ada limbahnya harus dikelola dengan baik, jangan dibuang ke sungai, dan banyak lagi. Aturannya sih sudah ada, sudah lengkap. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Fajar dan dua malam ini ya. Selamat datang sudah liburan.
0: Silakan Bu.
2: Bung Fajar, ini temanya ini ribuan tambang ilegal di Indonesia akan diberantas ya. Memang luar biasa ya Bang Fajar Nugroho ya. Kalau kita bicarakan ini memang harus ada pentingnya ya, terkait dengan penertibannya yang meliputi seperti potensi kerugian fantastik ya, benar kan? Sejumlah tambang ilegal di Indonesia ini diperkirakan mencapai ribuan titik katanya, dengan potensinya kerugian negara yang ditaksir minimal mencapai ya adalah aku baca itu ada 300 triliun ya kalau nggak salah ya, begitu ya. Nah itu juga perlu Bang Fajar, skala operasinya bagaimana, operasi maksudnya ya kan? Terus apalah tadi Bang Fajar, keterlibatan warga asing, itu udah pasti. Jadi ketegasan hukum ada. Jadi menurut instruksi ini, aparat penegak hukum dan apa Kementerian ESDM ya untuk menindak tegas seluruh pelaku yang serta memperingatkan agar tidak ada oknum aparat yang menjadi pembeking atau backing. Bang Fajar, salam sehat.
0: Salam sehat.
2: RRI gak bagus nih sekarang ya, bunyinya keresek-keresek gak pas itu.
0: Oh iya.
2: Apa ya di Tebet ya?
0: Sampai dari kapan Bu Ria?
2: Dari ada 5 hari ya lah. Biasanya jernih betul, bunyinya gak ada.
0: Padahal Bu Ria di Jakarta ya, di Tebet ya.
2: Jadi gak
0: betul. 5 harian?
2: Ya, ada 5 hari di tempat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Ria.
2: Terima kasih banyak.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, Bung Wisnu bisa dicatat juga ya untuk masyarakat atau pendengar Potiga yang mengalami kendala agar bisa disampaikan ke tim teknik. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bu Fajar Nugroho dan ya. Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra.
3: Iya, kalau di Cirebon ini kan adanya pertambangan ilegal yang dalam tanda kutip kecil gitu ya.
0: Pertambangan masyarakat, bukan korporasi, bukan perusahaan gitu.
3: Masyarakat itu pertambangan itu apa? Pasir itu, galian pasir. Yang kita lihat ya, gunung yang tadinya tinggi makin lama makin berkurang dan kalau ada kecelakaan itu seperti longsor, nah ada korban baru jadi berita, lalu baru
0: diusut,
3: lalu tapi nanti ada lagi. Nah iya, itu yang kecil Bung Fajar. Ibu bayangkan, waduh, tadi Bung Fajar menyatakan di daerah ibu ada mungkin sangat sana, bagaimana itu yang tambang-tambang besar yang menghasilkan triliunnya itu, dan kami ini masyarakat bahwa disuguhi tontonan Bung Fajar.
0: Tontonan apa?
3: Tadi saja sudah dikatakan oleh siapa dari Pak Renat Kasalia yang membeberkan semua dengan jelas dan kami langsung paham. Nah, apakah pemerintah selama ini enggak paham?
0: Lalu gregetan ya
3: penanganannya lalu berakhir tanpa kami mengerti. di bagian akhir dari
0: instruksi presiden ini.
3: Gone with the wind.
0: Gone with the wind. Udah kayak film aja nih.
3: Ini penyebabnya mungkin kan?
0: Iya. Oke.
3: Ayo ada lagi ribut lagi. Hilang begitu
0: saja. Okay, baik.
3: Coba sekarang bagaimana?
0: Iya.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti endingnya gimana nih? Kayak nonton film dipertontonkan ini penegakan hukum soal penertiban tambang ilegal. Ya, awalnya kita nonton nih, tapi kan kita harus tahu endingnya gimana. Itu yang diinginkan oleh Bu Indra. Mungkin masyarakat lain juga ingin tahu ya, bagaimana sih hasilnya, gimana nih pengusutannya, berapa yang sudah ditertibkan, hukumannya gimana, apa saja yang dirusak, dampaknya gimana bagi masyarakat sekitar, apakah airnya tidak bisa dikonsumsi, ada longsor dan lain sebagainya. Pak Doni di Banyuwangi, Pak Doni selamat ini hari, Pak.
4: Halo, saat ini ada Pak Celugro, yang punya suara pendengar lama menggelitir.
0: Ya kan, Pak Doni?
4: Oke, sehat cuman sebelumnya.
0: Amin, sehat ya.
4: Tapi kita pada berita aku sih, udah selalu berikan kesehatan.
0: Amin. Iya, silakan Pak Doni.
4: Aku mau kasih pertanyaan pada Mas Pak Celugro.
0: Ah, betul.
4: Semisal gini, saya punya tanah ya. Terus tanah saya itu kebetulan di pinggir kali yang
0: pasir itu bagus banget.
4: Jadi saya bisa menambang atau saya bisa menjual ke orang lain. Apakah itu dikatakan ilegal apa enggak, Mas?
0: Ada sah, itu kan kalau jual beli tanah lahan itu sah, tapi untuk proses usaha, nah ini ada usaha, izin usaha pertambangannya itu harus ada. Harus cara ngurus izin usaha pertambangannya, sama kayak usaha apa gitu, usaha apa, jadi ada izin usahanya. Kenapa demikian? Karena titiknya mungkin di pesisir sungainya, deket pinggir sungainya Pak Doni itu ya baik-baik aja, tapi ketika sudah ditambang, digali, dampaknya kemana-mana tuh, bisa ke hilir, bisa ke air sungainya tercemar, bisa banyak lagi gitu. Jadi perlu ada izin usahanya.
4: Berarti istilahnya seperti itu, kita harus melalui izin ya seperti itu.
0: Iya, kalau pasir itu biasanya sebutannya galian C. Pasir, batu, tanah itu galian C biasanya sih.
4: Cuma izin seperti itu aja seperti.
0: Iya, kalau cuma jual beli lahannya doang sih ya sah-sah aja, tapi ketika dikelola jadi pertambangan ya, usaha nambang ya harus ada izinnya lagi, Pak Doni.
4: Sebenarnya kan kalau izin itu sebenarnya enggak terlalu mahal lagi.
0: Wah, ini kalau berapa harganya, izinnya berapa harus mengeluarkan, saya nggak tahu.
4: Tapi kenapa kok lu masih ada penambang liar seperti itu loh?
0: Kalau mungkin ngurusnya ribet kali atau gimana? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik nih Pak Doni nih. Iya.
4: Kalau menurut saya loh ya, kalau izin usaha, entah itu izin skala besar atau skala kecil, soalnya kan keponakan saya kan juga punya usaha toko seperti itu aja lah, katakanlah itu. Terus juga teman saya juga ada usaha itu pengepul naga apa-apa, kan mereka melalui badan izin juga kali Mas, karena mereka punya usaha kecil. Tapi ya, tapi mereka nggak terlalu ribet-ribet amat dan nggak terlalu dirisaukan. Kenapa penambang liar itu kok masih tanya kalau semisal izinnya itu nggak digampang-gampangin makanya.
0: Baik.
4: Kalau pengen nggak ada hal-hal yang ilegal-ilegal, makanya kalau izin itu jangan dibikin rumit.
0: Baik. Oke. Oke, baik. Makasih, Pak Doni. Pak Awe di Sidoarjo, halo, selamat ini hari. Halo, Pak Awe.
5: Halo, selamat dini hari.
0: Iya, silakan Pak Awe.
5: Ini sebenarnya menarik.
0: Menarik.
5: Nah, kita di Sidoarjo ini juga menjadi salah satu korban pertambangan lumpur yang tidak selesai-selesai.
0: Bahkan menjadi ikon dalam tanda kutip tuh.
5: Betul. Nah ini terus gimana?
0: Nah terus gimana ini dampak lingkungan ini?
5: Sudah ganti presiden, penyelesaian juga terlihat ujung pangkal. Nah, ini sekarang terhadap penertiban ini ya. Saya kok tertarik dengan tulisan yang kurang lebih bunyinya begini. Resep mujarabnya itu tunggal. Sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital. Tetapkan pengawasan lapangan dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Wah. Ini ditulis oleh ibu kepala ini.
0: Oh iya, oke.
5: Nah, tapi dibalik itu semua, Bung Bajar, Pak Presiden ini kan sudah berulang kali ya. Saya mau begini, saya mau begitu. Tapi saya kok jadi teringat persoalan sawit ini, Bung Bajar. Nanti jangan sawit itu kan pohon, ada akarnya, ada daunnya. Wah, ini kan susah ini kalau bicara masalah banjir. Nanti tambang emas itu bisa ada ya pakai gimana-gimana. Saya khawatir lagi.
0: Baik.
5: Jadi kalau memang mau tegas, Pak Polisi Pusat apa di Jakarta saja, karena yang di daerah ini sudah patut diduga goyang-goyang. Jadi langsung dari pusat turunkan tim, lengkap dengan provos TNI untuk mencegah ada beting sana beting sini. Turun. Jadi sudah kayak OTT-nya KPK. Jadi pihak Polri, TNI sama kejaksaan bikin satgas operasi tangkap tambang ilegal. Itu kalau terhadap rakyat kecil, tolonglah jangan galak-galak.
0: Lokalisasi,
5: bina dan lain sebagainya.
0: Baik, teman-teman, terima kasih.
5: Salam tangguh.
0: Salam tangguh. Terima kasih. Iya, ini menjadi pertanyaan menarik tadi apa yang sampaikan Pak Doni ya. Sebenarnya kenapa banyak tambang ilegal? Apa ngurusnya ribet? Apa ngurusnya mahal? Apa ngurusnya lama prosesnya? Izinnya harus keluar. Iya, kalau saya baca-baca dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pertambangan, kalau di galian C itu pasir, tanah, batu gitu ya. Itu ada kewenangannya itu baik itu tingkat kota, kabupaten ataupun tingkat provinsi. Titik koordinatnya di mana? Nanti kewenangannya itu ada di bupati atau wali kotanya untuk pengeluaran IUP-nya. Kalau dari provinsi, maka gubernur apabila wilayah pertambangannya itu berada di lintas wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi dan sudah dapat rekomendasi dari bupati atau wali kotanya. Nah, titik koordinat pertambangan itu menentukan nih ya, siapa yang mengeluarkan izinnya. Tapi ada juga daerah-daerah yang gak boleh diapa-apain. Daerah hutan lindung, hutan konservasi, daerah lahan-lahan kritis dan lain sebagainya yang gak boleh dilakukan usaha, kegiatan usaha apapun. Nah ini mungkin nih karena waduh kalau mau keluarin izin, mau izin resmi itu kayaknya gak mungkin bisa nih, karena daerah ini daerah yang dilarang untuk membuka kegiatan usaha pertambangan apalagi gitu, karena mungkin lahannya sudah rusak atau apapun itulah, atau kontur tanahnya itu sangat berbahaya ketika dilakukan pertambangan malah akan membuat longsor atau lain sebagainya. Itu ada ahlinya yang menilai bahwa titik ini nggak boleh nih dia lakukan ini. Mungkin gara-gara itu juga akhirnya udahlah nggak usah pakai izin, ilegal aja, mungkin seperti itu. Ya tapi yang jelas ini komitmen pemerintah, kita tunggu saja nih endingnya gimana nih. Sebab kalau nonton film itu closingnya gimana dari film ini ya, gitu ya. Kita sih berharap bahwa nggak ada lagi tambang-tambang ilegal yang berbahaya dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang nggak tahu apa-apa, entah itu krisis air, entah itu bencana alam dan lain sebagainya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Kesehatan meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi.
1: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
2: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan, sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100.000 penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867.000 orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
1: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
2: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
3: Jadi target dari Kementerian Kesehatan, kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
2: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Halo, saya Mas Prakasa mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti pengungkapan polisi terkait dengan 83 anak yang dibayar untuk mengikuti aksi yang berujung kerusuhan pada 27 Agustus 2026. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai anak-anak yang direkrut diberi uang lalu diarahkan ke situasi berbahaya. Tidak semestinya hanya dilihat dari tindakan mereka saat berada di lokasi kerusuhan. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan eksploitasi terhadap anak yang perlu ditelusuri hingga pihak yang merekrut membiayainya. Dan ini juga menjadi sorotan pimpinan Komisi 3 DPR RI ya, di mana Ketua Komisi 3 DPR RI juga mengecam ya tindakan ini. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menekankan mengeksploitasi anak-anak dalam aksi unjuk rasa ini merupakan pelanggaran yang serius dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta mencoreng ruang aspirasi publik gitu ya. Pernyataan ini juga disampaikan usai polisi mengamankan ratusan orang yang diklasifikasikan dalam 6 klaster berdasarkan peran masing-masing. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Komisioner KPAI periode 2017-2022 yang juga pemerhati anak, Ibu Retno Listiarti.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Retno, untuk hal atau pengungkapan kasus dari Polda Metro Jaya mengungkapkan ada 83 anak dibayar ikut demo yang berujung kerusuhan. Ini untuk kali pertama atau di kepemimpinan Bu Retno kala itu juga pernah terjadi, Bu Retno?
2: Ini sih bukan yang pertama ya. Demo-demo besar tuh kerap kali mengerahkan anak-anak gitu, dan mereka kemudian juga dibayar. Itu juga banyak sekali sebenarnya dari beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dan bahkan juga banyak gitu anak-anak yang belum nyampe tempat demo kemudian diamankan kepolisian, itu juga banyak. Nah, ketika ada pengungkapan kepolisian seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu atau mengejutkan, sebenarnya enggak ya. Karena sudah memang ini udah berulang kali terjadi. Nah, yang kedua, polanya sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu enggak dibayar malah. Jadi mereka itu datang gitu ya, mendengarkan informasi itu dari media sosial. Lalu ada yang beredar gitu, WA, ajakan itu. Lalu mereka datang gitu, bahkan juga ada yang hanya ikut-ikutan gitu, temannya ngajak, kemudian ada rasa ingin tahu mereka gitu ya, akhirnya juga datang gitu. Nah, ketika anak-anak ini dengan kesadaran sendiri datang ataukah dengan dibayar, ya sebenarnya kalau untuk anak-anak memang itu cukup beresiko gitu ya. Namun sebenarnya ketika anak-anak itu melakukan itu gitu ya dengan sendiri, ini juga ada beberapa kasus misalnya. Waktu itu tahun berapa ya, saya lupa, yang waktu itu anak-anak SMK ya, tapi disebutnya STM gitu. Nah, waktu itu
1: demo cipta kerja banyak, kalau tidak salah itu undang-undang cipta kerja.
2: Dan saya itu malam-malam tuh waktu itu kesana gitu, karena kan saat chaos tuh biasanya di atas jam 6 sore ya. Jadi waktu itu kesana dan sampai malam. Waktu itu saya di rumah sakit Angkatan Laut ya, yang di depannya DPR ya. Nah, pada saat itu tuh saya masuk ke rumah sakit itu karena banyak sekali ambulan dan berulang-ulang membawa orang gitu ya di lokasi itu gitu sih, ke rumah sakit. Nah, saat saya masuk, lobi rumah sakit itu udah penuh sekali pasien dengan tempat tidur lipat gitu ya, model tentara yang lipat gitu, itu banyak sekali, dan bau gas-gas air mata itu kerasa banget. Jadi ketika kita nggak kena aja, tapi kita berkumpul sama orang terasa yang kena. Itu hawa panas itu kerasa juga oleh saya. Saya cukup sampai malam, dan pada saat saya mau pulang, itu saya bertemu dengan serombongan anak berjalan kaki, dan anaknya itu kecil-kecil gitu. Lalu saya menyapa gitu anak-anak itu gitu, loh adik dari mana gitu. Terus dia jawab, habis ikut demo bu gitu. Terus saya tanya, ini mau pulang kemana? Ternyata mereka dari ada yang dari Bogor, ada yang dari Sukabumi. Wow. Gitu. Lalu saya bilang, ini jalan kaki mau sampai kemana? Lalu mereka bilang kereta itu di stasiun kereta yang deket sana Palmera dan lain-lain itu ditutup. Gitu. Mereka kan sebenarnya mau naik KRL yang ke Bogor gitu. Nah lalu saya bilang, ini mau jalan kaki sampai mana ya, pokoknya jalan aja gitu. Itu kira-kira waktu itu ada 9 anak. Terus akhirnya saya bilang, udah pada makan belum gitu. Lalu mereka bilang belum. Nah lalu saya bilang, ini ada tukang nasi goreng ya, udah sini makan aja dulu. Makan. Nah ketika makan itulah saya beli air mineral. Saya beli air mineral masing-masing saya kasih satu botol. Lalu saya bertanya, ini kenapa datang gitu dan lain-lainnya. Mereka ikut-ikutan aja sebenarnya. Lalu saya juga bertanya, ini kalau nanti ini gimana? Kami mau cari stasiun terdekat, habis itu mau tidur di dekat situ sampai dapat kereta besok paginya. Dan mereka, saya tanya apakah dapat uang? Enggak. Nah mungkin ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi kebetulan yang saya tanya tuh enggak gitu. Dan pada saat itu banyak sekali anak-anak yang ikut-ikutan dengan lokasi-lokasi yang memang jauh juga dari gedung DPR gitu. Nah kalau berdasarkan kasus yang terakhir kemudian dinyatakan dibayar gitu, kalau sebelum-sebelumnya saya nyaris tidak menemukan anak yang dibayar waktu itu. Nah lalu kalau kemudian dibayar, nah berarti mereka ikut ini ya karena ingin mendapatkan itu kan. Nah ketika ingin mendapatkan uang, ya berarti kan punya maksud tertentu. Kalau kayak gitu mereka dapat duit, mungkin ditanggung makan, ditanggung transport misalnya. Berarti kita nggak bisa sebut sebenarnya mereka eksploitasi kan. Eksploitasi itu kan sebenarnya ketika anak-anak itu melakukannya dengan terpaksa, atau mereka itu melakukannya dan nggak apa yang mendapatkan keuntungan orang lain. Jadi eksploitasi itu gini, ada keuntungan tapi tidak dirasakan oleh si korban. Nah kalau emang dibayar berarti kan ada keuntungan yang diperoleh dalam hal ini gitu. Nah yang perlu kita tahu kan sebenarnya orang yang membayar siapa. Nah ini yang harusnya dipermasalahkan gitu. Anak-anak ini enggak kan harusnya. Pertama kalau kita berbicara hak mengeluarkan pendapat, enggak ada yang dilanggar oleh mereka. Tapi kalau mereka kemudian melawan petugas gitu ya, kemudian melempar kan gitu kan, selalu kayak gitu kan. Ya melempar apa gitu ke petugas dan lain, baru kemudian itu ditangkap dengan berbagai itu kan gitu. Jadi ini tangkap-tangkap itu umumnya dikatakan oleh polisi melakukan perbuatan melawan hukum, atau setidaknya melawan petugas dengan atau melukai petugas. Nah ini kan juga semuanya harus dibuktikan. Nah pada saat demo besar yang waktu yang saya ceritakan banyak kelibatan anak-anak itu, itu tuh waktu itu sebagai KPAI tentunya ya dalam proses pengadilan, itu kami ingat banget sih, akhirnya juga sebagian besar dibebaskan. Jadi pertama tuh nih untuk anak maksud saya, pertama tuh gini, bagi yang melawan dan lain-lain itu ada beberapa yang akhirnya diversi. Diversi itu penyelesaian di luar pengadilan, di mana polisi yang mendapatkan serangan dari anak ini bersedia untuk melakukan diversi. Nah pada saat itu penyelesaian berarti di luar pengadilan, tapi ada beberapa polisi itu nggak mau memaafkan, maksudnya menolak diversi, berarti harus ke pengadilan. Nah sampai di pengadilan, saya ingat ya waktu itu massal, jadi maksudnya massal tuh gini, pengadilannya tuh bareng ya, dilaksanakan bersama-sama nih anak-anak yang dianggap menjadi ini dengan korban berbeda-beda dan tuntutan dibaca beda-beda. Ternyata kan ini karena anak pakai hakim anak ya, karena usia mereka waktu itu masih usia anak gitu. Dan ternyata hakim semuanya itu walaupun menyatakan bersalah tetap di apa hukumannya diberikan kepada orang tua gitu. Atau misalnya melakukan kerja sosial gitu. Jadi kerja sosial di mana gitu, misalnya di panti asuhan mana atau di panti Werda mana gitu. Jadi enggak ada satupun yang dihukum pidana akhirnya oleh hakim gitu loh.
1: Bureta,
2: jadi
1: tapi itu tadi kan di pengadilan menarik ya. Apa batas antara hak anak untuk menyampaikan pendapat dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi serta manipulasi orang dewasa dalam sebuah aksi massa ini, Bu?
2: Sebenarnya kalau memang itu sebuah aksi massa kan prinsipnya ada polisi kan, sebenarnya polisi itu mengamankan kan.
1: Iya.
2: Jadi ketika ada ada sebuah aksi ya, apalagi di situ diduga ada anak-anak, sebenarnya kan polisi itu turun gitu ya, itu untuk mengamankan, dalam arti melindungi sebenarnya. Jadi kehadiran polisi di situ seharusnya kan melindungi pada situasi seperti itu. Jadi kalau demo ini sudah memicu kekerasannya, membahayakan kan, ini disitulah peran pengamanan itu di situ gitu, bukan kemudian kan berhadapan-hadapan dan melukai demonstran kan, sebenarnya nggak gitu, gitu. Kemudian yang kedua adalah kerap kali kan anak-anak itu ditangkap oleh polisi bahkan belum nyampe. Lalu banyak kasus ditelanjangi ya, dijemur gitu. Itu kan juga nggak boleh ngelakuin itu kan, pihak aparat juga. Lalu kemudian ancaman, waktu di masa saya itu ada ancaman bahwa mereka tidak akan mendapat SKCK. Kan itu juga nggak benar gitu, karena menyampaikan pendapat itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan juga banyak sekolah yang waktu itu akan mengeluarkan anak-anaknya, kan ada kayak begitu. Nah ini yang nggak boleh gitu. Jadi maksudnya adalah ketika anak-anak itu mengeluarkan pendapat, bahkan siapapun di muka umum, bukan hanya anak-anak, maka aparat penegak hukum atau aparat kepolisian seharusnya adalah, kenapa mereka diinfoin atau mereka diberitahu akan ada gitu kan, bukan ngizinin, mereka kan diberitahu sebenarnya suratnya itu ya kan, dalam peraturan kan begitu. Nah ketika polisi kemudian udah diberitahu, maka dia mengamankan. Mengamankan itu adalah dalam melindungi orang-orang yang sebenarnya kan bukan pendapat. Jadi kalau ada yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai, baru ditangkap. Atau misalnya memang ada penyusup-penyusup yang akan mengganggu, kan baru ditangkap dong gitu kan.

0: anak, maka harusnya semua orang dewasa ini gitu ya, kan masuk misalnya sekolah-sekolah, ya demo ini bagian dari pendidikan politik aja. Jadi kalau memang gak mau murid-muridnya keluar gitu, maka bilang aja, kamu boleh nih atas situasi negara, kamu ingin ngungkapin pendapat, gak apa-apa. Tapi gimana kalau di dalam sekolah, misalnya diberi ruang, semua boleh demo dengan tertib, ngeluarin pernyataan-pernyataan mereka atau tulisan-tulisan, tapi di dalam sekolah. Dan misalnya demo ya oke, 2 jam di lapangan, boleh semuanya terlibat. Lalu misalnya dibuat semua nih anak-anak, kamu kalau mau ngungkapin nanti biar didengar oleh yang pengambil keputusan, maka misalnya bikin surat ditandatangani oleh perwakilannya anak-anak nih, misalnya sejumlah pengurus OSIS gitu ya, MPK, itu menandatangani, lalu surat akan dikirim gitu. Nah, di sini anak-anak jadi belajar berdemokrasi, anak-anak jadi belajar ngungkapin pendapat dengan caranya dan tetap terlindungi gitu. Nah, ruang ini nggak ada. Demo dianggap tabu, demo dianggap perbuatan yang salah, demo dianggap bahwa menjelek-jelekkan nama baik sekolah, ini kan sebuah kekeliruan. Jadi anak-anak dari awal, dari masih kecil, jadi udah kayak dikekang gitu loh. Akhirnya mereka jadi keluar diam-diam, mereka akhirnya ikut-ikutan setelah pulang sekolah, atau mereka kemudian ikut-ikut ikut orang-orang yang kemudian menawarkan bayaran gitu ya kan. Nah, menurut saya ini hal yang seharusnya ke depan dipikirkan bersama gitu. Karena kita harus juga ngedidik anak-anak bahwa mengungkapkan pendapat itu bukan kesalahan. Bahwa mengungkapkan pendapat adalah hak setiap orang, setiap warga negara. Dan ketika dia mengungkapkan, maka dia harus dilindungi. Nah, kalau kemudian ada yang melakukan tindak kekerasan pada saat mengungkapkan pendapat, maka dia aja yang ditangkap gitu loh. Itu yang dan ditangkapnya itu maka harus mulai proses yang benar. Kalau dia masih anak kan harus ke pengadilan anak. Kemudian tidak Bareskrim dong yang ngurus, tapi yang mengurus adalah harusnya kan sudah ada unitnya, unit perempuan dan anak. Mereka dong yang ngurus gitu, sehingga orang-orang di dalam unit PPA-nya ini kan udah paham hak-hak anak, jadi dia penanganannya akan menghormati hak-hak anak gitu. Jadi anak bukan dijemur, bukan ditelanjangi gitu ya, dalam proses bukan dibentak-bentak atau seperti itu kan, enggak gitu. Jadi ini menurut saya siapapun yang salah walaupun dia anak ya silakan diproses. Tapi kalau kemudian mengemukakan pendapat belum nyampe lokasi ditangkap kemudian dianggap berbuat onar, itu kan sebuah kekeliruan. Nanti ada muncul kebencian kan anak-anak pada pihak-pihak yang melakukan itu ya, misalnya pengakuan dari sekolah, dikeluarin dari sekolah gitu ya, atau kemudian
1: malah jadi dendam gitu ya.
0: Iya, malah dendam, nggak dapat SKCK, yang ada dendam sama pihak aparat penegak hukum. Menurut saya nggak benar gitu kan, harusnya ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai aja dengan undang-undang dalam mengemukakan pendapat. Saya pikir itu.
1: Baik, iya. Bu Retna Listiarti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Ibu. Selamat malam.
0: Oke.
1: Berkat Komisioner KPAI periode 2017-2022 yang juga pemerhati anak, Ibu Retna Listiarti ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti pengungkapan polisi terkait dengan 83 anak yang dibayar untuk mengikuti aksi yang berujung kerusuhan pada 27 Agustus 2020.

0: 2026. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai anak-anak yang direkrut diberi uang lalu diarahkan ke situasi berbahaya. Tidak semestinya hanya dilihat dari tindakan mereka saat berada di lokasi kerusuhan. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan eksploitasi terhadap anak yang perlu ditelusuri hingga pihak yang merekrut membiayainya. Dan ini juga menjadi sorotan pimpinan Komisi 3 DPR RI ya, di mana Ketua Komisi 3 DPR RI juga mengecam ya tindakan ini. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menekankan mengeksploitasi anak-anak dalam aksi unjuk rasa ini merupakan pelanggaran yang serius dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta mencoreng ruang aspirasi publik gitu ya. Pernyataan ini juga disampaikan usai polisi mengamankan ratusan orang yang diklasifikasikan dalam 6 klaster berdasarkan peran masing-masing. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Komisioner KPAI periode 2017-2022 yang juga pemerhati anak, Ibu Retno Listiarti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Retno, untuk hal atau pengungkapan kasus dari Polda Metro Jaya mengungkapkan ada 83 anak dibayar ikut demo yang berujung kerusuhan. Ini untuk kali pertama atau di kepemimpinan Bu Retno kala itu juga pernah terjadi, Bu Retno?
2: Ini sih bukan yang pertama ya. Demo-demo besar tuh kerap kali mengerahkan anak-anak gitu, dan mereka kemudian juga dibayar. Itu juga banyak sekali sebenarnya dari beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dan bahkan juga banyak gitu anak-anak yang belum nyampe tempat demo kemudian diamankan kepolisian, itu juga banyak. Nah, ketika ada pengungkapan kepolisian seperti ini, sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu atau mengejutkan, sebenarnya enggak ya. Karena sudah, memang ini sudah berulang kali terjadi. Nah, yang kedua, polanya sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya itu enggak dibayar malah. Jadi mereka itu datang gitu ya, mendengarkan informasi itu dari media sosial. Lalu ada yang beredar gitu, WA, ajakan itu. Lalu mereka datang gitu, bahkan juga ada yang hanya ikut-ikutan gitu, temannya ngajak. Kemudian ada rasa ingin tahu mereka gitu ya, akhirnya juga datang gitu. Nah, ketika anak-anak ini dengan kesadaran sendiri datang ataukah dengan dibayar, ya sebenarnya kalau untuk anak-anak memang itu cukup beresiko gitu ya. Namun sebenarnya ketika anak-anak itu melakukan itu gitu ya dengan sendiri, ini juga ada beberapa kasus misalnya. Waktu itu tahun berapa ya, saya lupa, yang waktu itu anak-anak SMK ya, tapi disebutnya STM gitu. Nah, waktu itu
0: demo cipta kerja kalau tidak salah, itu undang-undang cipta kerja.
2: Dan saya itu malam-malam tuh waktu itu kesana gitu, karena kan saat chaos tuh biasanya di atas jam 6 sore ya. Jadi waktu itu kesana dan sampai malam. Waktu itu saya di rumah sakit Angkatan Laut ya, yang di depannya DPR ya. Nah, pada saat itu tuh saya masuk ke rumah sakit itu karena banyak sekali ambulan dan berulang-ulang membawa orang gitu ya, di lokasi itu gitu sih, ke rumah sakit. Nah, saat saya masuk, lobi rumah sakit itu udah penuh sekali pasien dengan tempat tidur lipat gitu ya, model tentara yang lipat gitu, itu banyak sekali, dan bau gas-gas air mata itu kerasa banget. Jadi ketika kita nggak kena aja, tapi kita berkumpul sama orang-orang yang kena, itu hawa panas itu kerasa juga oleh saya. saya cukup sampai malam, dan pada saat saya mau pulang, itu saya bertemu dengan serombongan anak berjalan kaki, dan anaknya itu kecil-kecil gitu. Yeah. Lalu saya menyapa gitu anak-anak itu gitu, loh adik dari mana gitu, terus dia jawab habis ikut demo bu gitu, terus saya tanya ini mau pulang kemana, ternyata mereka dari ada yang dari Bogor, ada yang dari Sukabumi. Wow. Gitu. Lalu saya bilang ini jalan kaki mau sampai kemana, lalu mereka bilang kereta itu di stasiun kereta yang deket sana Palmera dan lain-lain itu ditutup. Gitu, mereka kan sebenarnya mau naik KRL yang ke Bogor. Yeah. Gitu. Nah lalu saya bilang ini mau jalan kaki sampai mana ya, pokoknya jalan aja gitu. Itu kira-kira waktu itu ada 9 anak, terus akhirnya saya bilang udah pada makan belum gitu, lalu mereka bilang belum. Nah lalu saya bilang ini ada tukang nasi goreng ya, udah sini makan aja dulu. Makan, nah ketika makan itulah saya beli air mineral, saya beli air mineral masing-masing saya kasih satu botol, lalu saya bertanya ini kenapa datang gitu dan lain-lainnya, mereka ikut-ikutan aja sebenarnya. Lalu saya juga bertanya, ini kalau nanti ini gimana? Kami mau cari stasiun terdekat, habis itu mau tidur di dekat situ, sampai dapat kereta besok paginya. Dan mereka, saya tanya apakah dapat uang? Enggak. Nah mungkin ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi kebetulan yang saya tanya itu enggak gitu. Dan pada saat itu banyak sekali anak-anak yang ikut-ikutan dengan lokasi-lokasi yang memang jauh juga dari gedung DPR gitu. Nah kalau berdasarkan kasus yang terakhir kemudian dinyatakan dibayar gitu, kalau sebelum-sebelumnya saya nyaris tidak menemukan anak yang dibayar waktu itu. Nah lalu kalau kemudian dibayar, nah berarti mereka ikut ini ya karena ingin mendapatkan itu kan. Nah ketika ingin mendapatkan uang ya berarti kan punya maksud tertentu, kalau kayak gitu mereka dapat duit mungkin ditanggung makan, ditanggung transport misalnya. Berarti kita nggak bisa sebut sebenarnya mereka eksploitasi kan. Eksploitasi itu kan sebenarnya ketika anak-anak itu melakukannya dengan terpaksa, atau mereka itu melakukannya dan nggak apa yang mendapatkan keuntungan orang lain. Jadi eksploitasi itu gini, ada keuntungan tapi tidak dirasakan oleh si korban. Nah kalau emang dibayar berarti kan ada keuntungan yang diperoleh dalam hal ini gitu. Nah yang perlu kita tahu kan sebenarnya orang yang membayar siapa. Nah ini yang harusnya dipermasalahkan gitu. Anak-anak ini enggak kan harusnya. Pertama kalau kita berbicara hak mengeluarkan pendapat, enggak ada yang dilanggar oleh mereka. Tapi kalau mereka kemudian melawan petugas gitu ya, kemudian melempar, kan gitu kan, selalu kayak gitu kan. Ya melempar apa gitu ke petugas dan lain, baru kemudian itu ditangkap dengan berbagai itu kan gitu. Jadi ini tangkap-tangkap itu umumnya dikatakan oleh polisi melakukan perbuatan melawan hukum, atau setidaknya melawan petugas dengan atau melukai petugas. Nah ini kan juga semuanya harus dibuktikan. Nah pada saat demo besar yang waktu yang saya ceritakan banyak kelibatan anak-anak itu, itu tuh waktu itu sebagai KPAI tentunya ya dalam proses pengadilan, itu kami ingat banget sih, akhirnya juga sebagian besar dibebaskan. Jadi pertama tuh nih untuk anak maksud saya ya, pertama tuh gini, bagi yang melawan dan lain-lain itu ada beberapa yang akhirnya diversi. Diversi itu penyelesaian di luar pengadilan, di mana polisi yang mendapatkan serangan dari anak ini bersedia untuk melakukan diversi. Nah pada saat itu penyelesaian berarti di luar pengadilan, tapi ada beberapa polisi itu nggak mau memaafkan, maksudnya menolak diversi, berarti harus ke pengadilan. Nah sampai di pengadilan, saya ingat ya waktu itu massal, jadi maksudnya massal tuh gini, pengadilannya tuh bareng ya, dilaksanakan bersama-sama nih anak-anak yang dianggap menjadi ini dengan korban berbeda-beda dan tuntutan dibaca beda-beda. Ternyata kan ini karena anak pakai hakim anak ya, karena usia mereka waktu itu masih usia anak gitu. Dan ternyata hakim semuanya itu walaupun menyatakan bersalah tetap di apa hukumannya diberikan kepada orang tua gitu. Atau misalnya melakukan kerja sosial gitu. Yeah. Jadi kerja sosial di mana gitu, misalnya di panti asuhan mana atau di panti Werda mana gitu. Jadi enggak ada satupun yang dihukum pidana akhirnya oleh hakim gitu loh.
3: Bu Retno,
2: jadi
3: tapi itu tadi kan di pengadilan menarik ya. Apa batas antara hak anak untuk menyampaikan pendapat dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi serta manipulasi orang dewasa dalam sebuah aksi massa ini, Bu?
2: Sebenarnya kalau memang itu sebuah aksi massa kan prinsipnya ada polisi kan, sebenarnya polisi itu mengamankan kan.
3: Iya.
2: Jadi ketika ada ada sebuah aksi ya, apalagi di situ diduga ada anak-anak, sebenarnya kan polisi itu turun gitu ya, itu untuk mengamankan, dalam arti melindungi sebenarnya. Jadi kehadiran polisi di situ seharusnya kan melindungi pada situasi seperti itu. Jadi kalau demo ini sudah memicu kekerasannya membahayakan, kan ini disitulah peran pengamanan tuh di situ gitu, bukan kemudian kan berhadapan-hadapan dan melukai demonstran, kan sebenarnya nggak gitu, gitu. Kemudian yang kedua adalah kerap kali kan anak-anak itu ditangkap oleh polisi bahkan belum nyampe. Lalu banyak kasus ditelanjangi ya, dijemur gitu. Itu kan juga nggak boleh ngelakuin itu kan, pihak aparat juga. Lalu kemudian ancaman, waktu di masa saya itu ada ancaman bahwa mereka tidak akan mendapat SKCK. Kan itu juga nggak benar gitu, karena menyampaikan pendapat itu adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan juga banyak sekolah yang waktu itu akan mengeluarkan anak-anaknya, kan ada kayak begitu. Nah ini yang nggak boleh gitu. Jadi maksudnya adalah gini, ketika anak-anak itu mengeluarkan pendapat, bahkan siapapun di muka umum, bukan hanya anak-anak, maka aparat penegak hukum atau aparat kepolisian seharusnya adalah, kenapa mereka diinfoin atau mereka diberitahu akan ada gitu kan, bukan ngizinin, mereka kan diberitahu sebenarnya suratnya itu ya kan, dalam peraturan kan begitu. Nah ketika polisi kemudian udah diberitahu, maka dia mengamankan. Mengamankan itu adalah dalam melindungi orang-orang yang sebenarnya kan pendapat. Jadi kalau ada yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai, baru ditangkap. Atau misalnya memang ada penyusup-penyusup yang akan mengganggu, kan baru ditangkap dong gitu. Karena artinya sebenarnya orang bukan pendapat itu bukan sebuah kesalahan gitu, bahwa itu adalah hak. Yang kedua, kalau kita berbicara anak-anak, ya betul, kerumunan itu membahayakan anak-anak. Nah sekarang bagaimana caranya kemudian anak-anak terlindungi? Ini anak-anak datang dengan cara tadi atau dibayar, seperti kasus yang malam ini kita bicarakan gitu ya. Mau dibayar, mau nggak dibayar, sepanjang pendemo atau apalagi masih anak-anak, ya mestinya mereka tetap dalam perlindungan semua pihak gitu loh. Termasuk pihak keamanan, dalam hal ini misalnya di lokasi adalah kepolisian. Lalu kalau kita tidak mau anak-anak ikut demo gitu karena alasan membahayakan anak-anak, maka harusnya semua orang dewasa ini gitu ya, termasuk misalnya sekolah-sekolah, ya demo ini bagian dari pendidikan politik aja. Jadi kalau memang nggak mau murid-muridnya keluar gitu, maka bilang aja, kamu boleh nih atas situasi negara, kamu ingin ngungkapin pendapat, nggak apa-apa. Tapi gimana kalau di dalam sekolah, misalnya diberi ruang, semua boleh demo dengan tertib, ngeluarin pernyataan-pernyataan mereka atau tulisan-tulisan, tapi di dalam sekolah. Dan misalnya demo ya oke, 2 jam di lapangan, boleh semuanya terlibat. Lalu misalnya dibuat Anda semua nih anak-anak, kamu kalau mau ngungkapin nanti biar didengar oleh yang pengambil keputusan, maka misalnya bikin surat ditandatangani oleh perwakilannya anak-anak nih, misalnya sejumlah pengurus OSIS gitu ya, MPK itu menandatangani, lalu surat akan dikirim gitu. Nah di sini anak-anak jadi belajar berdemokrasi, anak-anak jadi belajar mengungkapkan pendapat dengan caranya dan tetap terlindungi gitu. Nah ruang ini nggak ada, demo dianggap tabu, demo dianggap perbuatan yang salah, demo dianggap bahwa menjelek-jelekkan nama baik sekolah. Ini kan sebuah kekeliruan. Hmm. Jadi anak-anak dari awal, dari masih kecil, jadi udah kayak dikekang gitu loh. Hmm. Akhirnya mereka jadi keluar diam-diam, mereka akhirnya ikut-ikutan setelah pulang sekolah, atau mereka kemudian ikut-ikut penyusup, ikut orang-orang yang kemudian menawarkan bayaran gitu ya kan. Nah, menurut saya, ini hal yang seharusnya ke depan dipikirkan bersama gitu. Ya. Karena kita harus juga ngedidik anak-anak bahwa mengungkapkan pendapat itu bukan kesalahan.
0: Ya.
2: Bahwa mengungkapkan pendapat adalah hak setiap orang, warga, setiap warga negara. Dan ketika dia mengungkapkan, maka dia harus dilindungi. Nah, kalau kemudian ada yang melakukan tindak kekerasan pada saat mengungkapkan pendapat, maka dia aja yang ditangkap. Gitu loh, itu yang dan ditangkapnya itu maka harus mulai proses yang benar.
0: Iya.
2: Kalau dia masih anak kan harus ke pengadilan anak. Mm. Kemudian tidak Bareskrim dong yang ngurus, tapi yang mengurus adalah harusnya kan ada, sudah ada unitnya.
0: Iya.
2: Unit perempuan dan ya. Anak. Iya. Mereka dong yang ngurus gitu, sehingga orang-orang di dalam unit PPA-nya ini kan udah paham hak-hak anak. Jadi dia penanganannya akan menghormati hak-hak anak gitu. Jadi anak bukan dijemur, bukan ditelanjangi gitu ya, dalam proses bukan di dibentak-bentak atau seperti itu kan, enggak gitu. Jadi ini menurut saya siapapun yang salah walaupun dia anak ya silakan diproses. Hmm. Tapi kalau kemudian mengemukakan pendapat belum nyampe lokasi ditangkap kemudian dianggap berbuat onar, itu kan sebuah kekeliruan. Nanti ada muncul kebencian kan anak-anak pada pihak-pihak yang melakukan itu ya, misalnya pengakuan dari sekolah, dikeluarin dari sekolah gitu ya, atau kemudian
0: malah jadi dendam gitu ya.
2: Iya, malah dendam, nggak dapat SKC kayak yang ada dendam sama pihak aparat penegak hukum. Hmm. Menurut saya nggak benar gitu kan, harusnya ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai aja dengan undang-undang dalam mengemukakan pendapat. Saya pikir itu.
0: Baik, iya. Bu Retna Listiarti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Ibu. Selamat malam.
2: Oke.
0: Berkat Komisioner KPAI periode 2017-2022 yang juga pemerhati anak, Ibu Retno Listiarti ya. Nanti kami akan hadirkan juga untuk perbincangannya dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon dan juga WhatsApp, namun setelah yang satu ini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan berbincang ya bersama dengan narasumber kami yang kedua, bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran atau UNPAD, Profesor Muradi. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan ya, disampaikan juga ada beberapa, ada berbagai kerentanan ya yang dapat membuat anak ini lebih mudah menerima ajakan dari pihak lain gitu ya. Anak-anak yang berada dalam situasi demikian seringkali memiliki persoalan pengasuhan, pengawasan, pendidikan, relasi keluarga, lingkungan pertemanan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk diterima, bahkan kebutuhan untuk mendapatkan figur atau ruang aktualisasi. Iya, tadi juga KPI juga menyoroti bagaimana ajakan juga adanya dari media sosial atau dari WhatsApp gitu ya. KPI juga menyoroti pola perekrutan yang dapat dilakukan melalui media sosial, kelompok pertemanan, hingga konten yang beredar di internet gitu ya. Dan iya, nanti kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran atau UNPAD, Profesor Muradi. Namun sebelumnya kami sapa dulu ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak.
2: Ya, menurut saya itu adalah anak-anak yang kepribadiannya apa saat lima waktu kurang dilakukan, rokoknya kencang, habis pulang sekolah nggak langsung pulang, nongkrong dulu gitu kan. Jadi kalau orang yang disiplin, apa kepribadian saat lima waktu dilakukan, tidak rokokan itu, langsung pulang itu, saya rasa tidak gampang dipengaruhi seperti itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Ya, kami sebentar ya. Ini sudah akan tersambung ya bersama dengan Profesor Muradi untuk mendapatkan sambungan telepon yang lebih baik. Ini Profesor Muradi ingin mencari sinyal yang lebih baik ya agar mendapatkan sambungan telepon yang lebih jernih gitu ya. Dan ya, kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, ini kan ada, jika benar terdapat perekrutan dan pendanaan untuk melibatkan anak-anak dalam aksi yang kemudian berujung kerusuhan. Dan apakah ini kita sedang melihat adanya, melihat sekadar kriminalitas spontan di tingkat massa, atau sebuah bentuk operasi mobilisasi politik, Prof, yang menggunakan kerentanan sosial dan usia
3: ada,
1: anak?
3: Iya, ada dua kemungkinan, Mas. Yang pertama, ya, itu memang terjadi bukan kerawanan, terjadi pembacaan perlu ada mendorong publik untuk saling gesekan ya. Ada kohesi sosial yang saya kira perlu dilihat secara matang. Tapi dari situ ada apa opsi apa kemungkinan kedua? Kemungkinan keduanya adalah bagian dari bisnis saja. Dikatakanlah orang kemudian mendorong supaya kan ada namanya kontra narasi dengan kontra aksi kan ya. Supaya kemudian melakukan kontra aksi supaya kemudian tidak sesuai dengan langkah ataupun kebijakan dan atau misalnya rencana aksi di lapangan. Makanya kalau kita lihat itu yang kemudian melibatkan anak-anak muda, anak-anak yang di bawah umur yang kemudian dibayar secara murahan itu untuk kemudian melakukan tindakan yang dianggap melawan kontra narasi dan kontra aksi gitu.
1: Dan ini bagaimana, Prof, kalau kita bicara keberadaan perekrut massa dan penyandang dana dengan sendirinya menunjukkan adanya organisasi atau komando yang lebih besar, atau kita tetap membutuhkan bukti hubungan struktural sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, Prof?
3: Saya sih kalau kita belajar dari sampai mungkin katakanlah tahun 2012-2013 gitu, itu sebatas meramaikan ya dengan iming-iming anggaran sebagainya. Jadi kurang lebih agak mirip ke sana bahwa misalnya ini perlu dicek, saya kira perlu, tapi kontekstualnya apa? Kenapa? Apa? Karena memang yang diminta oleh apa oleh penyandang dana untuk ke anak-anak ini adalah untuk membuat kontraaksi sesuatu kemudian tidak sesuai dengan skenario awal. Jadi kalaupun mereka kemudian melakukan tindak pidana atau apa tindakan ke apa kekerasan apa apa namanya perusahaan dan sebagainya, memang itu dibangun untuk kontraaksi sesuatu yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi apa kehendak publik atau kehendak dari penyelenggara aksi gitu. Jadi ya saya sih menganggap ini kalau perlu mau di dalam boleh, tapi akan kelihatan bahwa sebenarnya langkah ini akan menyudutkan orang-orang yang dianggap punya apa punya kepentingan yang berlawanan dengan para demonstran tadi gitu.
1: Oke, iya. Tapi apa Prof, indikator yang mungkin bisa digunakan untuk membedakan tadi massa yang bergerak secara organik dengan massa yang sengaja dimobilisasi oleh aktor tertentu, Prof?
3: Yang pertama kan spanduknya lah ya, spanduknya kemudian apa spanduknya kan biasanya kalau kalau yang biasa normatif kan dia buat sendiri atau misalnya kalaupun nggak buat sendiri minimal spanduknya tidak kelihatan banget apa namanya
1: apa adanya lah ya,
3: betul. Nah jadi yang kedua narasi yang disampaikan itu akan berulang-ulang, jadi itu biasanya yang tahu cuma yang orasi. Nah yang kita nanya ke peserta, mereka nggak tahu apa-apa. Dan itu kan banyak kejadian hampir tiap kali kan. Yang ketiga ya lihat misalnya mereka di titik mana mereka ketemu. Jadi biasanya kan mereka akan ngumpul di titik satu titik, kemudian ngumpul diangkut pakai bus dan pakai truk gitu kira-kira ya. Mereka akan ketemu, mereka akan cerita kok ke Bu Polos tuh ketemu di mana di tempat X, kemudian sebelum tempat X dikasih 10.000 apa 100.000 untuk melakukan ini gitu sebagainya. Jadi memang dari mulai narasi nggak baik, narasi mereka nggak menguasai, dari kemudian spanduknya juga sangat rapi. Yang ketiga adalah yang apa isu untuk penguasaan isu hanya dikuasai oleh orator. Jadi yang masa biasa nggak ngerti apa-apa. Beda dengan misalnya yang mahasiswa dan atau misalnya buruh dan atau misalnya kelompok masyarakat yang memang dari awal tahu. Katakanlah misalnya kasus Pati kemarin ya. Betapapun isunya misalnya isu soal RU perawas aset, tapi kita tanya yang ikut ya mereka bisa menjelaskan dengan lebar. Kenapa kemudian harus ke Jakarta, kenapa kemudian harus dan sebagainya. Itu memang pada akhirnya ada simbol-simbol yang saya kira penting buat masa aksi untuk kemudian memberikan pencerahan ke masanya supaya mereka paham apa yang menjadi isu yang mereka mereka bawa begitu.
1: Prof, ini kan Anda juga sebagai mantan aktivis 98 ya Prof ya. Ini kan tentu berbeda ya Prof, di mana gerakan 98 yang mungkin kalau itu memang juga banyak pelajar yang ikut serta dalam aksi tersebut, dan dengan aksi-aksi yang ada saat ini bagaimana Prof Anda melihatnya?
3: Ya, so far sih sebenarnya kalau dulu kan mereka ada solidaritas ya. Katakanlah mungkin pelajar hari ini dengan pelajar waktu zaman saya mungkin 30 tahun lalu ya 25 tahun 30 tahun lalu itu jauh lebih tercerahkan saat ini. Akses media sosial mereka tinggi kan. Zaman kami kan dulu ya isunya ya baca koran hari ini, baca berita hari kemarin untuk hari ini kan gitu. Jadi kemudian kami tertinggal untuk apa informasi. Jadi kalaupun mereka kemudian ke mahasiswa apa siswa itu ikut dulu ya, dan dulu namanya aksi pelajar dan sebagainya, mereka memang banyak mendiskusikan dengan teman-teman mahasiswa. Saya contoh begini, waktu di Bandung itu kami juga menggalang solidaritas dengan teman-teman mahasiswa SMA di Bandung. Karena mereka akan datang ke posko kami waktu itu ya, kemudian mereka berharap bisa dilibatkan ya, kami diskusi soal isu kenapa harus turun ke jalan, kenapa harus menyuarakan ini sebagainya. Nah itu direpetisi oleh mereka ke teman-teman yang lain, makanya mereka ikut gabung. Bahwa sekarang harusnya sekarang jauh lebih bisa menguasai isu ya, dengan kemudahan mereka untuk mengakses informasi dan sebagainya. Jadi apa bedanya? Bedanya dulu mereka datang dengan penuh idealisme ya, pengen ini pengen itu gitu ya. Hari ini ya mungkin sebagian besar dari mereka ada dua target. Pertama target kemarahan karena jengkel dengan situasi ya, apakah di keluarga atau sebagainya. Yang kedua ya ada keuntungan benefit yang mereka dapatkan
1: secara ekonomi itu ya.
3: Ada betul itu yang kedua. Dilihat secara mas holistik begitu mas.
1: Iya Prof, tapi apa dampak politik jangka panjang Prof jika ruang demonstrasi yang sah kemudian selalu dikaitkan dengan kerusuhan dan infiltrasi. Apakah hal itu juga dapat mempersempit ruang demokrasi atau justru diperlukan untuk menjaga ketertiban?
3: Enggak juga sih, saya kira biasa-biasa aja. Ini akan hilang sendiri.
1: Oh.
3: Artinya dulu kalau kita ngikutin awal-awal tahun 2000-an, itu kan besar ya, bahkan ada dulu apa elit politik dan atau perusahaan-perusahaan yang memang melakukan penggalangan untuk demonstrasi kan ya. Dihitung per kepala dulu kan, tapi kan juga hilang. Jadi sebenarnya hari ini karena memang ada simbiosis mutualisme antara elit politik ataupun orang yang ingin punya massa dan sebagainya dengan siswa-siswa yang kemudian dianggap butuh sokongan anggaran kan gitu. Ya bayangin gini loh Mas, di Jakarta untuk dapat 100 ribu kan kerja jadi Gojek aja bisa seharian. Nah mereka mungkin gak akan sampai seharian, mungkin kadang 2-3 jam udah itu bubar kan itu. Memang resikonya lebih tinggi, tapi paling enggak dengan kemudahan itu mereka mendapatkan apa cuan ya, mendapat uang. Tapi kalau ditanya apakah akan implikasi ke depan, saya kira ya dia akan dinamik saja, dinamis. Tinggal kemudian kitanya ada nggak elit politik ataupun kelompok yang ingin membesarkan massa dengan membayar. Saya kira akan memiliki daya batas ya untuk kemudian bisa mengakumulasi massa untuk cuma untuk kemudian misalnya dibeli massa untuk isu tertentu. Karena apa? Karena dia tidak sustain. Sementara kan unjuk rasa ataupun gerakan mahasiswa, gerakan massa itu kan dia sustain. Tiap hari akan makin besar dan makin tinggi isunya. Nah kalau dengan membeli, dengan membayar sebagainya, saya kira ya massanya akan berhenti di wilayah yang saya kira tidak terlalu nyaman untuk kita semua begitu. Terutama misalnya menyangkut soal posisi tawar dari kelompok itu sendiri di mata publik maupun di mata pemerintah, kalau ternyata mereka adalah bagian yang berbeda dengan pemerintah atau sebaliknya. Pemerintah ingin kemudian membangun wacana yang berimbang misalnya. Itu pun kalau dengan memanfaatkan mereka justru mereka akan jadi bumerang buat pemerintah. Makanya karena sudah diatur undang-undang kebebasan berpendapat, saya kira biarkan saja selama kemudian itu ada dalam koridor demokrasi. Dari kalau yang menjadi bagian penting dari kebebasan berpendapat tadi gitu Mas.
1: Bagaimana Anda menilai pendanaan ini justru menyasar ke kelompok kelompok pelajar, bukan ke kelompok masyarakat yang sebenarnya juga bisa atau memungkinkan untuk dilakukan perekrutan atau mobilisasi ini, Prof?
3: Kalau ya ini saya berkaca tahun aksi tahun lalu ya.
1: Iya.
3: Agustus tahun lalu kan yang gampang menyulut kemarahan kan siswa. Kalau kita ngikutin kemarin di beberapa tempat, di beberapa titik selain di Jakarta kan yang banyak menggerakkan itu adalah teman-teman siswa. Ya mereka kadang-kadang mengandalkan keberanian. Dan itu dibeli itu dilihat sebagai satu potensi untuk kemudian dimanfaatkan. Jadi memang akan lebih mudah untuk kemudian membuat mereka marah dan membakar tanda kutip ya, atau membuat mereka marah dan sebagainya, ketimbang misalnya warga biasa kayak umur kita nih, umur 50, 30, menjelang 50, orang mikir dua kali kalau melakukan wah bakar nanti saya tangkap polisi, jangan mikir. Anak-anak ini kan bakar dulu aja kan, atau lempar dulu aja, itu pada akhirnya membuat mereka pada kondisi hari ini mereka ditahan dan dikenai hukuman pidana begitu.
1: Iya, apa karena ada celah juga karena ini terbentur nanti undang-undang anak gitu ya, Prof? Atau seperti apa?
3: Enggak, bisa jadi untuk penyandang dananya ya mikir ya, tapi kan tetap kita kan punya undang-undang peradilan anak ya.
1: Iya.
3: Tetap mereka kan diproses. Kalau ternyata ada unsur pidananya kan diproses juga. Artinya memang yang membedakan adalah proses peradilannya. Tapi mereka harus menjalani proses hukuman tetap ada. Jadi artinya memang beralibi itu saya kira tidak juga memberikan keyakinan bahwa mereka nggak akan diapa-apain itu loh. Memang ada keringanan ya, tapi kan sekali lagi keringanan itu kan bukan berarti bebas sama sekedar hukuman. Nah artinya memang buat saya sebenarnya terlalu jauh kalau kemudian bahwa ini karena mereka masih anak muda juga. Kalau ternyata memang mereka ada perusakan, ada misalnya katakan membuat orang cedera dan sebagainya kan ada unsur pidananya. Mau tipiring, mau tindak pidana ringan, tindak pidana berat dan sebagainya, perlu kemudian mereka akan punya kosong.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat, yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Laporan selengkapnya oleh Putri Cahaya Purnama.
1: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogoraya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
1: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
3: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
1: Pelaksanaan proyek PSEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaounde, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaounde dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya banggakan, kita menyelenggarakan press conference APBN kita, APBN kinerja dan fakta untuk akhir bulan Agustus. Namun kami juga akan menampilkan data akhir bulan Juli supaya teman-teman media yang melihat data secara detail bisa juga sudah mulai nanti time series-nya komplit gitu. Oke. Tapi mungkin penjelasan kami nanti lebih di akhir Agustus. Saya ditemani oleh Pak Wamen Yuda Agung dan seluruh pejabat Eselon 1 yang nanti juga akan siap untuk merespons kalau ada yang perlu didalami. Nah, teman-teman media, seperti biasa, kalau kita lihat APBN kita, tentu gambar besarnya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Di akhir Agustus 2026, kinerja APBN kita itu tetap kuat dengan terus, slide-nya tolong ikutin. Hingga akhir Agustus, kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali, dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track. Pendapatan negara 2055,6 triliun, 65% dari target. Belanja negaranya 2295, maka defisitnya adalah 240,1 triliun, yang artinya adalah 0,93% dari PDB kita. Nah, kondisi ekonomi dunia, kondisi perekonomian kira-kira seperti ini. Teman-teman media, kita selalu sangat memperhatikan apa yang terjadi di global. Memperhatikan apa yang terjadi di global itu menjadi penting untuk kita menyiapkan antisipasi perekonomian Indonesia. Dan salah satu antisipasinya adalah antisipasi yang harus dilakukan oleh APBN. Nah, dinamis sekali ini dunia ini. Geopolitiknya eskalatif, kita baca bagaimana konflik Timur Tengah itu masih berlanjut, dia malah tambah seru. Di tengah-tengah itu, dua hari yang lalu, banyak yang sudah melaporkan juga bahwa Fed menaikkan suku bunga. Tentu inilah antisipasinya di sisi Amerika, karena dia mengantisipasi dari perekonomian Amerikanya sendiri. Nah, di sisi lain, sebelah kanan atas, indikator volatilitas, ada banyak indikator volatilitas, ini terlihat ada yang bergeraknya divergent. Ya, itu yang sebelah tengah itu, yang abu-abu, naik cepat, tapi kalau yang biru, dia trade policy uncertainty index, ya dia flattening. Tapi ini artinya ada tanda-tanda yang wait and see. Karena itu, kalau kita rekap secara keseluruhan, kondisi, apa pernyataan atau antisipasi dari banyak itu mengantisipasi suku bunga itu akan higher for longer. Karena Amerika baru menaikkan dia ke 5%. Nah, teman-teman sekalian, di tengah situasi itu kita selalu memperhatikan juga Indonesia ada di mana. Kalau kita sudah lihat Indonesia semester 1 5,45%, lalu kemudian kita dapat angka kemarin, inflasi 3,19%, itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient. Indonesia itu tetap resilient perekonomiannya, gerak ekonominya, gerak di masyarakat, transaksi yang ada di masyarakat. Itu gerak ekonomi itu transaksi, juga gerak investasi, gerak konsumsi, dan seterusnya. Nah, ini terjadi di tengah-tengah proyeksi pertumbuhan global yang kita lihat diproyeksikan agak ada moderasi, dan pertumbuhan partner utama Indonesia tapi masih bervariasi. Kita lihat India, Vietnam, Singapura, Malaysia, itu oke. Tapi seperti kalau kalau Tiongkok ya sekitar Indonesia. Nah, ini yang terus kita perhatikan ketika kita mengelola APBN-nya. Di kesempatan lain, saya yakin teman-teman juga memantau variabel-variabel yang lain seperti, oh nanti saya akan punya slide yang tentang capital inflow dan seterusnya. Oke. Berikutnya, harga komoditasnya dinamis. Nah, kenapa ini selalu kita sampaikan? Kenapa ini selalu kita sampaikan? Beberapa, ini hanya beberapa aja. Minyak, CPO, nikel, batu bara, emas, tembaga. Karena harga-harga komoditas yang seperti ini memiliki efek pada pendapatan dan belanja negara kita. Memiliki efek kepada gerak transaksi dan gerak ekonomi kita. Kalau minyak Brent itu naik, maka bukan saja subsidi yang naik, tapi penerimaan juga ada kenaikan. Tapi, kita mesti waspadai. Kalau CPO naik, penerimaan bisa meningkat. Kalau harga CPO-nya naik, karena ada baik pajak yang biasa maupun pungutan ekspor. Kalau batu bara naik, bisa ada peningkatan. Emas, tembaga, dan seterusnya. Namun, ada juga yang memiliki dampak kepada belanja yang juga meningkat. Ini yang kami perhatikan secara terus-menerus, dan 6 harga ini menunjukkan bagaimana dinamika yang terjadi yang harus kita antisipasi supaya APBN-nya bisa tetap berjalan on track. Seperti yang tadi di depan saya sampaikan, APBN-nya berjalan secara on track, tapi tetap dengan kehati-hatian yang tinggi. Itu kalau nanti mau melihat dinamika ini, Anda bisa lihat pertumbuhan-pertumbuhan yang agak angka-angka kecil itu, pertumbuhan month on month, pertumbuhan year on year, maupun pertumbuhan year to date. Belum. Itu ya, di bawah minyak Brent ada pertumbuhannya. Lihat year to date-nya itu, kalau kayak minyak Brent itu 76,4%, tapi kalau seperti mana nikel sebelah kanan, ada penurunan 1,9%. Ini punya dampak langsung kepada penerimaan pajak kepada APBN kita. Nah, kita tadi saya katakan bahwa sektor real tetap resilient. Di slide yang berikut, bisa dilihat bahwa yang namanya keyakinan konsumen itu menguat, penjualan real kembali ekspansif, konsumsi masyarakat yang tengah atas itu kita lihat ada sedikit flattening, ya kalau lihat, tapi ini masih sangat-sangat sehat. Kita lihat sebelah kanan atas, penjualan mobil dan motor tetap tumbuh, penjualan semen tetap tumbuh, penjualan listrik tetap tumbuh, PMI manufaktur ini yang ngikutin gerak dunia itu. Jadi, harus kita waspadai, kita tidak boleh lengah, tapi Indonesia kondisi ekonominya cukup cukup resilient. Malah saya bisa katakan sangat resilient. Berikutnya, ini inflasi. Inflasi kita di angka terakhir bulan Agustus adalah 3,19%. Ini ada di dalam kisaran yang memang kita prediksikan, yaitu 2,5% plus minus 1. Ini adalah target inflasi kita, dan kalau kita lihat lebih detailnya ada di sebelah kanan. Inflasi Indonesia itu bisa kita lihat breakdownnya, inflasi inti yang mencerminkan agregat demand. Biasanya kalau agregat demandnya itu kuat, maka inflasi inti memang akan ada penguatan. Tapi juga pergerakan harga, itu bukan pergerakan barang, mohon maaf. Pergerakan harga barang non-food dan pergerakan harga barang yang tidak diatur oleh pemerintah, non-administered price. Untuk pergerakan harga food itu yang hijau, yang di tengah. Di publikasi BPS yang terakhir, Anda bisa lihat beberapa harga barang tertentu seperti cabai dan daging ayam ras, itu memang terjadi agak ada peningkatan. Sementara di bawah, kalau untuk harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah, administered price inflation-nya itu tetap stabil dengan adanya kebijakan pengendalian harga di tengah-tengah masyarakat. Termasuk harga BBM bersubsidi, harga listrik, tarif dasar listrik, dan yang lain-lain yang diatur harganya oleh pemerintah. Berikutnya, kita juga melihat bahwa arus modal masuk ke Indonesia mulai pulih. di sebelah kanan atas saja saya langsung munculkan. Akumulasi sepanjang tahun 2026 sampai dengan triwulan 3, malah ini spesifik sekali sampai dengan tanggal 11 September, sudah terjadi akumulasi inflow sebesar 141,6 triliun. Artinya modal masuk ke Indonesia, ya kalau modal masuk ke Indonesia itu kemana? Pertama, dia modal dari luar beli SBN. Berapa inflownya? Inflow neto yang masuk ke SBN sudah 40,8 triliun rupiah. Ini terus meningkat. Yang kalau di sebelah kiri SBN itu adalah yang kuning, ya, yang kuning. 2026 dong tunjukin. Yang megang ininya bingung nih. Yang kuning-kuning itu, lihat di triwulan 1 SBN itu negatif. Di triwulan 2 udah mulai positif, di triwulan 3 aja belum selesai ya. Ini tanggal 11 September sudah mulai kelihatan naik. Nah, SRBI juga terjadi inflow. Nah, SRBI sebagai alat dari BI itu inflownya adalah 171,6 triliun. Tentu nanti Bank Indonesia menjelaskan. Kami bekerja sama, koordinasi dengan sangat

suatu pergerakan yang baik, dan tentu ini yang harus kita pantau terus dan kita lihat bagaimana hubungan antara pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan global. Kita lihat di bawah yield SBN itu pasti akan mengikuti yieldnya atau geraknya global. Dengan kemarin Fed Fund Rate naik, pasti akan ada dampak ke Indonesia. Yang dilakukan dalam pengelolaan ekonomi makro kita adalah meminimalkan dampak negatifnya. Ini yang harus kita perhatikan terus. Sementara kalau kita lihat IHSG itu yang di tengah, Januari turun sampai dengan bulan, katakanlah bulan Juli, lalu kemudian baru ada mulai periode pemulihan. Nah, bahkan, nah kali ini bergeraknya ini cepat sekali ya, naik turun dan itu. Tapi kalau saya sih bersyukur kemarin ketika teman-teman media mulai kasih breaking news, ternyata indeksnya langsung cepat naik. Satu jam terakhir, moga-moga ada merhatiin itu. Merhatiin sih saya yakin, cepat beli nggak? Gitu ya, indeks harga saham, periode pemulihan. Kalau pasar saham kita nanti menjadi lebih kredibel lagi, ya, mengikuti apa yang kaidah-kaidah yang sekarang sudah dijalankan OJK, maka kita berharap ini akan menjadi alat dari capital inflow masuk ke Indonesia. Nilai tukar rupiah itu juga kurs sejak Mei itu memang agak depresiasi sampai dengan sekitar Mei, Juli, Agustus masih ada sedikit, tapi sekarang dengan kredibilitas kita upayakan perbaikan kredibilitas dari pengelolaan ekonomi makro kita sehingga bisa dilihat oleh para pelaku ekonomi. Nah, masuk ke APBN, saya mulai dengan realisasi dan outlook asumsi dasar ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi kita, ini adalah realisasi Q2, outlook adalah outlook yang kita gunakan ketika menyampaikan laporan semester. Nah, laporan semester itu bulan Juli yang lalu, angka Juni sebenarnya, angka Juni. Inflasi terakhir adalah 3,19, suku bunga SBN, end of periodnya 7,17%, ya. Sementara year to date-nya 6,9. 6,9 year to date itu, kalau kita pasangkan dengan angka asumsi APBN. Asumsi APBN-nya 6,9%. Oh maaf, asumsi APBN-nya 6,9%, year to date-nya 6,8%. Jadi suku bunga SBN 10 tahun kita sebagai benchmark itu masih di bawah asumsi APBN bunganya. Nilai tukar, asumsi APBN-nya 16.500, tapi year to date-nya atau year to date-nya adalah 17.415. Jadi terjadi pelemahan. Ini pasti langsung dampaknya ada kepada berbagai macam items-items di penerimaan maupun di belanja maupun di pembiayaan APBN. Harga minyak mentah Indonesia sampai dengan ini ya, Agustus ya, realisasi sampai dengan Agustus adalah 89,2 dolar per barrel. Asumsi APBN-nya 70. Jadi pasti ada impact-nya. Impact-nya adalah kalau harga minyaknya lebih tinggi, pendapatan dari para penambang minyak K3S juga lebih tinggi, mungkin bayar pajaknya nanti lebih tinggi, tetapi karena perekonomian kita ingin memastikan harga energi itu stabil, maka ada belanja subsidi. Jadi dia di set off seperti itu. Dan ini akan harus menjadi perhatian kita terus menerus. Lifting minyak saat ini 575,6 ribu barrel per hari di bawah asumsi 610. Ini yang kita kalibrasi terus datanya karena biasanya ini seperti Anda lihat di situ, lifting itu biasanya agak lag ada datanya. Ini adalah data mana itu? Juni. Ya, angka Juni. Moga-moga sudah naik sekarang. Lifting gas, Anda bisa lihat angka itu. Kinerja APBN-nya di slide yang berikut seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa angka 31 Agustus adalah seperti ini. Dan tapi saya sampaikan juga angka 31 Juli supaya jadi perbandingan. Termasuk 31 Juli dan 31
Agustus tahun yang lalu,

0: supaya angkanya komplit bisa diperbandingkan. Nah, bagaimana track record kinerja APBN tanggal 31 Agustus 2026? Anda lihat di sebelah atas sana. Penerimaan tumbuh sangat sehat 25,4%. Pajaknya juga tumbuh sangat sehat 24,1%. Saya mengerti bahwa ada beberapa pertanyaan mengenai manajemen restitusi. Saya ingin sampaikan manajemen restitusi dilakukan dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak menjalankan manajemen restitusi tersebut sesuai ketentuan, namun kepatuhan memang kita minta. Kita minta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi, termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan. Kepabeanan dan cukai sudah positif, kalau beberapa bulan yang lalu mungkin kelihatan masih di bawah, tapi ini sudah cukup baik, 210,2 triliun di akhir Agustus, dan ini adalah pertumbuhan yang baik 7,8%, bahkan di atas pertumbuhan tahun lalu. PNBP juga menunjukkan pergerakan yang cukup baik. Nanti akan ada satu slide khusus tentang PNBP yang akan saya tunjukkan salah faktornya mengapa dia bisa 41,7% pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Karena ada satu faktor, nanti saya sampaikan di slide yang di belakang, yang sifatnya itu one off, bukan sesuatu yang reguler. Belanja negara tumbuh sangat sehat 17,1%, dan di dalam belanja negara ini yang tumbuh cukup kuat adalah belanja kementerian dan lembaga. 912,4 triliun itu pertumbuhan 33% di atas belanja KL di tahun yang lalu. Tahun lalu kalau Anda lihat akhir Agustus itu belanja KL-nya adalah 686,0 triliun. Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga itu. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah berjalan di lapangan, tumbuh 33%. Ini adalah suatu kinerja yang baik, karena kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada KL itu sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan. Jangan alokasinya sudah diberikan, terus kemudian kegiatannya nggak dijalankan. Nah, tetapi kalau dijalankan kegiatannya harus dengan prinsip efisiensi, harus prinsip tepat sasaran, kan? Dan prinsip yang kemudian bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada masyarakat. Transfer ke daerah nanti akan saya uraikan di slide khusus. Dan keseimbangan primer 154,0 triliun masih positif. Defisitnya 240,1 triliun. Dan itu adalah 0,93% dari produk domestik bruto. Pembiayaan anggaran 473,5 triliun. 68,7% dari target total pembiayaan APBN. Ini on track. Karena kita juga sudah berada di bulan September. Jadi akan menuju ke angka APBN yang ada di sebelah kiri 689, mungkin akan sedikit lebih tinggi ketika nanti karena kita juga sudah memproyeksikan di Lapsem bahwa defisit APBN akan menuju 2,85% dari PDB. Jadi itu nanti dia akan ada proyeksi peningkatan. Nah, teman-teman media sekalian, saya ingin secara cepat menguraikan tentang pendapatan negara, belanja dan pembiayaan. Next, pendapatan negaranya, komponennya, satu, penerimaan pajak, 1.409 triliun rupiah, pertumbuhannya adalah 24,1%, komposisinya ada di sebelah kiri, PPH non-migas tumbuh sehat 16,6%, PPN dan PPNBM tumbuh sangat sehat 38,9%, PPH migas, ini tadi saya katakan, kalau harga dari migas dunia itu meningkat, maka si perusahaan itu revenue-nya tambah banyak, kemungkinan akan membayar pajak lebih tinggi. Maka lihat pertumbuhannya 63,8%. Memang dia nggak instan. nggak instan begitu harga naik bayar pajak tinggi, tetapi tren itu akan tetap bisa kita ikuti. PBB dan pajak lainnya yang adalah sekitar 56,4 triliun ini yang turun 15,7%. Nah, kita lihat bahwa penerimaan pajak kita itu terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, pertumbuhannya ada, transaksinya ada. Tadi di slide di depan Anda lihat permintaan semen itu tumbuh, permintaan listrik itu tumbuh, permintaan mobil dan motor itu tumbuh, berarti aktivitas ekonomi itu tumbuh. Karena itu pajak juga menerima. PPh migas naik karena didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi termasuk tadi harga dan penguatan administrasi pajak. Cortex itu telah kita jalankan dan aplikasi Cortex pada tahun 2026 ini, baik ketika kita menutup tahun pajak kemarin bulan April, telah menunjukkan bahwa memiliki dampak, bahwa para wajib pajak sekarang tidak perlu mengumpulkan bukti potongnya sendiri-sendiri lagi, ada di dalam sistem semuanya. PPN juga seperti itu, ada di dalam sistem semuanya. Tentu harus kita lakukan perbaikan terus-menerus, tetapi penerapan Cortex sudah makin baik sekarang ini. PPN BM meningkat tinggi ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli yang kuat, dan PBB lain, pajak lain turun karena kepatuhan SPT naik, di mana pajak terutang dilunasi via deposit. Ini nanti kalau detail Anda ingin dapatkan detailnya lagi, bisa dilihat di bisa nanti Pak Dirjen Pajak bisa menguraikan baik hari ini maupun nanti. Satu slide berikutnya adalah jenis pajak. PPh 21 ini cukup sehat. Gaji dan upah dan gaji PPh 21 itu moderat. Sistem administrasinya bekerja, Cortex bekerja, peningkatan penghasilan karyawan terjadi, maka dia tumbuh cukup sehat. PPh 22 impor juga tumbuh cukup sehat. PPh OP juga seperti itu. PPh badan ini tadi kita lihat di depan, migas dan yang lainnya cukup tumbuh cukup tinggi. PPh 26 karena intensifikasi penegakan hukum, lalu kemudian PPh final adanya pengalihan beberapa hak pertambangan di sektor ini sesuatu yang spesifik. PPN dalam negeri tumbuh tinggi secara kumulatif karena termasuk manajemen restitusi di sini yang tadi saya sampaikan. PPN impor tumbuh baik pengaruhi peningkatan harga minyak dan pelemahan kurs. Kemudian slide berikut adalah tentang penerimaan kepabeanan dan cukai. Teman-teman di Direktorat Jenderal Bea Cukai mengumpulkan 210,2 triliun rupiah, naik 7,8%. Track recordnya dari bulan Januari sampai dengan Agustus bisa dilihat di gambar yang bawah. Januari, Februari, Maret masih negatif, tapi mulai bulan April sudah mulai meningkat, pertumbuhannya positif, dan ini adalah suatu prestasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kita apresiasi bersama. Mengumpulkan penerimaan itu bukan pekerjaan yang mudah, baik di bea cukai maupun di pajak. Bukan pekerjaan yang mudah, karena itu harus dilakukan dengan baik, dengan tata kelola yang baik, dengan disiplin yang baik, dengan tertib. Pada saat yang bersamaan harus bisa menjalin komunikasi dengan para pembayar pajak, para taxpayer, para wajib bayar, dan seterusnya. Ini adalah hubungan yang harus kita jaga terus dengan para pembayar pajak, wajib bayar kita, karena mereka lah yang membiayai pembangunan Indonesia. Nah, kalau kita lihat komponennya, total 210,2 triliun itu komponennya apa? Di sebelah kanan atas, yang berasal dari cukai adalah 148,7 triliun, dari bea masuk juga cukup tinggi, pertumbuhannya 13%, mendapatkan 36,4 triliun, dan bea keluar mendapatkan 25,1 triliun rupiah. Dan ini kalau pertumbuhan 7,8% ini menurut saya adalah kinerja yang sangat baik. Tentu berbagai macam faktor mempengaruhi. Kalau kita ekspor, biasanya pakai kurs valuta asing. Kurs valuta asingnya itu mengalami penguatan, maka volume ekspornya meningkat. Beanya juga naik. Kalau kita impor barang itu biasanya di-quote dalam valuta asing. Lalu kemudian kalau nilai impornya meningkat, maka biaya masuknya juga meningkat secara nominal itu. Nah, jadi faktor volume, faktor kurs, faktor permintaan luar negeri itu menjadi sangat penting. Berikutnya, tugas dari aparat bea dan cukai bukan hanya mengumpulkan penerimaan. Teman-teman di bea cukai, fungsinya selain mengumpulkan penerimaan, juga melakukan pengawasan atas barang-barang yang ilegal, yang ditransportasikan, maupun barang-barang yang merupakan barang kena cukai. Karena itu, tugas dari mengumpulkan penerimaan selalu kita tandem dengan tugas untuk pengawasan. Nah, saya dapat sampaikan di sini, sebelah kiri adalah pengawasan atau penindakan terhadap rokok ilegal. Teman-teman bisa lihat. Tahun ini, jumlah batang yang telah diambil, ditemukan dalam penindakan rokok ilegal, sudah mencapai 1,124 miliar batang. Anda yang merokok, kalau sekali beli rokok, satu pak tuh isinya berapa? Berapa batang? Dan yang rokok siapa? Hah? Ah, Dirjen Bea Cukai memang mantap. Eh? Kita ambil yang paling gede ya, 20. Yang sudah ditemukan rokok ilegal ini 1,124 miliar batang. Anda bisa bayangkan. Ya. Nah, ini dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat yang lain. Ini bukan kita klaim bahwa bea cukai sendirian. Berbagai macam kita kerjasama. Nah, kemudian yang di tengah, dan itu kalau kita lihat 1,124 miliar batang itu peningkatannya 60% dari tahun lalu. Tapi jumlah penindakannya hanya naik 9,8%. Jadi sekarang intensitas setiap penindakan itu juga meningkat. Oke. Jumlah penindakannya naik 9,8%, 13.151 kali. Kalau 1.351 kali dibagi 8 itu 8 bulan, berarti tiap bulan nindak berapa Pak Jaka? Waduh. Nanti deh Pak Jaka yang jawab. Anggap aja Pak Jaka dapat pertanyaan dari wartawan saya, wartawan yang nanya itu, jadi sebulannya kira-kira berapa kali penindakan ya, dengan jumlah batang 1,124 miliar batang. Pemberantasan narkotika. Ini adalah barang terlarang. Anda bisa lihat ceritanya di sini adalah jumlah penindakannya turun, tetapi barang buktinya meningkat. Barang bukti yang diambil adalah 11,43 ton barang bukti. Ini segala macam jenis, termasuk 2,6 ton metamfetamin cair dari kapal MV Ocean Porter di Kepulauan Riau. Ini yang fotonya ya Pak Jaka ya. Ini yang fotonya. Oke. Okay. Ya. Benar enggak? Iya betul yang 2,6 ton itu fotonya. Lagi-lagi teman-teman BC itu bekerja sama dengan aparat-aparat yang lain dan ini adalah menjaga Republik Indonesia. Oke. Okay. Nah, bukan hanya itu. Belakangan kita juga mulai melihat penyelundupan emas. Ini yang sebelah kanan. Penindakan upaya penyelundupan emas, membawa emas dengan secara tidak proper, dengan dokumentasi yang tidak proper, sampai dengan tanggal 14 September yang lalu, selama tahun 2026 ini telah dilakukan 74 kali penindakan. Penindakan upaya membawa emas, terutama keluar ya Pak Jaka ya, keluar. Oke. Beratnya 334,5 kilo yang sudah ditemukan. Dengan berbagai macam bentuk emas, ada yang emas batangan, ada yang emas perhiasan, bahkan ada yang sifatnya itu serbuk emas. Nanti detailnya silakan teman-teman dari Bea Cukai bisa mengelaborasi apa ini, apa efeknya nih. Ini adalah upaya untuk membawa sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan cara yang tidak baik. Jadi ini juga adalah yang dilakukan oleh teman-teman dari Bea Cukai. Itu adalah kepabeanan penerimaan dari kepabeanan dan cukai dan pengawasan dilakukan oleh Bea dan Cukai. Berikutnya saya uraikan tentang realisasi PNBP. PNBP saat ini tumbuh 41,7%. Saat ini telah dikumpulkan totalnya adalah 435,1 triliun rupiah. Kita bisa lihat PNBP ini komponennya adalah pendapatan sumber daya alam yang 194,6 triliun rupiah dan ini sudah hampir 70% terhadap target. Ada pendapatan kekayaan negara dipisahkan. Ini dulu biasanya standarnya kita bicara pendapatan KND ini adalah dividen BUMN, tapi ini bukan dividen BUMN. Sebentar saya sampaikan di bawah. Pendapatan PNBP lainnya 105 triliun, pendapatan BLU 77,6 triliun. Nah, apa itu pendapatan KND yang di bawah itu? Pendapatan KND yang di dalam APBN-nya hanya kita proyeksikan 1,8 triliun rupiah. Tolong kursornya ke 1,8 triliun rupiah pendapatan KND. Kita proyeksikan 1,8 ketika itu karena memang kita tahu dividen dari BUMN kita tidak akan masuk ke APBN, tapi dikelola langsung oleh Danantara. Namun dalam perjalanan waktu, dengan proses audit buku 2025, kita mendapatkan informasi bahwa Bank Indonesia itu memiliki surplus. Surplus Bank Indonesia yang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku disampaikan, diberikan kepada kas negara. Maka di dalam lapsem itu sudah ditaruh angka 56,4 triliun rupiah karena kita mengantisipasi akan ada surplus. Nah, waktu itu belum terima, tapi sekarang kita sudah terima betul. Sekarang kita sudah terima sehingga pendapatan dari KND itu sekarang sudah jumlahnya adalah 58 triliun rupiah. Nah, teman-teman sekalian, apa ini? Memang kalau Bank Indonesia itu memiliki surplus, dia akan memberikan kepada kas negara. Namun, undang-undang juga mengatakan bahwa kalau ada surplus dari Bank Indonesia itu, maka penggunaannya diatur. Apa penggunaan yang diatur? Penggunaannya diatur untuk membayar kewajiban atau membayar penyelesaian kewajiban surat utang Republik Indonesia, surat utang negara yang ketika itu dikeluarkan dalam rangka penanganan krisis 97-98. Nah, di dalam bukunya Bank Indonesia itu ada terus. Setiap kali ada surplus kita bayar, ada surplus kita bayar, ada surplus dibayar oleh pemerintah. Maka saat ini saya bisa menyampaikan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah dengan Bank Indonesia mengatakan bahwa saat ini dengan adanya surplus BI 55 triliun yang telah digunakan untuk membayar kembali kewajiban surat utang dalam rangka BLBI zaman dahulu, itu sekarang surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97-98 kemarin tuntas kita selesaikan di bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita, akhirnya kita terhadap kewajiban surat utang pemerintah obligasi rekap. Kalau obligasi rekap itu sudah lunas di tahun 2020. Kalau obligasi dalam rangka BLBI, itu baru kita selesaikan kemarin. Supaya teman-teman ada perspektifnya, kalau kita lihat lagi sejarah 30 tahun yang lalu itu, ketika menangani krisis 97-98, pemerintah itu mengeluarkan total obligasi mencapai 640 triliun saat itu. Dan kita membayar kembali itu. Dan kalau untuk beberapa jenis obligasi kita keluarkan ketika itu. Nah, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di kemarin. Nah, ini adalah suatu sejarah perjalanan sektor keuangan Indonesia, tapi dengan adanya penanganan krisis tahun 97-98 ketika itu, maka negara kita bisa terus melakukan reformasi dan bisa terus melakukan pembangunan sampai dengan saat ini. Teman-teman media, belanja negara. Belanja negara sampai dengan 31 Agustus 1.791 triliun yang terdiri atas 912 triliun dari belanja KL dan 879,1 triliun belanja non-KL. Nah, tentu kita untuk sekarang ini udah bulan September, sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, bulan-bulan akhir tahun. Saya ingin menyampaikan bahwa belanja kementerian lembaga menuju akhir tahun harus tetap efisien, namun harus tetap dipilih yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat, sehingga kita akan menyelesaikan APBN kita. Pak, masih 3 bulan, iya, kita sangat-sangat mengantisipasi pelaksanaan APBN 2026 berdampak maksimal kepada masyarakat. Kalau kita lihat belanja KL itu, dia tumbuhnya 33%. Kalau belanja pemerintah pusat secara keseluruhan tumbuhnya 29%, yang angka dot yang di atas itu 29%. Kalau belanja KL-nya 33%. Detail dari belanja KL ada di slide yang berikut, 912,4 triliun, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bansos. Isinya ini sudah sering kita uraikan, nanti kalau ada pertanyaan spesifik bisa disampaikan. Biasanya nanyanya adalah BGN atau MBG. Oh, itu nanti ada slide-nya khusus. Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7%, belanja barang 67,5%, belanja modal 56,3%, belanja bansos tumbuh 3,4%, karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita. Nah, realisasi subsidi dan kompensasi sudah kita bayarkan 331,4 triliun rupiah, dan pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan pembayaran subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina. Karena itu, teman-teman media bisa melihat bahwa tahun ini APBN telah membayarkan 331 triliun kepada PLN dan Pertamina. Yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sampai dengan akhir Agustus yang sudah dibayarkan ke PLN Pertamina itu 218 triliun. Tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu 331 triliun, 100 triliun lebih. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah, barang-barang yang harga bersubsidi. Bagaimana konsumsinya, ini yang sebelah kanan bawah. Barang-barang yang mendapatkan subsidi harga itu terjadi peningkatan penggunaan oleh masyarakat. Jadi masyarakat, karena itulah ekonomi masyarakat kita itu terus bergerak. Volume BBM naik 8,8%. Volume LPG naik 2,6%. Pelanggan bersubsidi, pelanggan listrik bersubsidi untuk tarif bersubsidi 2,1%. Volume pupuk naik 23%. Debitur KUR, jumlah juta debiturnya naik 5,9%. Ini yang saya maksud tadi, ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah. Memang ada subsidi, kompensasi yang kita bayarkan, dan tahun ini pun kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2025. Yang suka jadi pertanyaan berikutnya adalah makan bergizi gratis. 134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026. Track record pelaksanaannya bisa dilihat dari bulan Januari sampai dengan track record realisasi anggaran. Bisa dilihat dari Januari sampai dengan Agustus, dan kita melihat bahwa program MBG ini saat ini semakin tepat sasaran, didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu Kementerian Keuangan itu mendukung sekali reformasi BGN. Pak Kepala BGN koordinasi sangat erat dengan kami, karena BGN ketika melakukan reform itu ada hal-hal yang perlu kita setel, ya. Tapi teman-teman, saya rasa sudah mengcover juga bahwa reformasi BGN yang terbaru itu termasuk adanya kewajiban sertifikat laik higien sanitasi. Ada penutupan SPPG telah dilakukan. Ada penataan wilayah 3T. SPPG di daerah 3T dengan stunting tinggi dan diprioritaskan untuk kelompok 3B, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dan santri. Jadi penataan-penataan ini semua adalah reform yang sangat baik, membuat menjadi lebih tepat sasaran, termasuk yang terakhir, target oleh BGN itu juga ada reformnya. Penentuan penerima manfaat ini sekarang dilakukan oleh BGN supaya lebih optimal. Jadi kita menyambut baik reform di BGN ini, sehingga kita bisa melakukan lebih tepat sasaran uang rakyat yang dipakai untuk makan bergizi gratis menjadi betul-betul kena kepada yang membutuhkan. Berikutnya, belanja TKD, teman-teman media semuanya, kinerjanya adalah telah disalurkan 504,3 triliun rupiah dengan kepada alokasi TKD. Teman-teman media memahami bahwa alokasi awal TKD kita di APBN yang awal adalah 693 triliun. Saat ini kita selalu mendengarkan apa yang aspirasi yang disampaikan oleh daerah. Ada bencana tambah. Itu dilakukan di tambahan TKD 10,6 triliun. Sudah ada keputusan Menteri Keuangannya, sudah disalurkan, sudah ditransfer. Lalu kemudian sejumlah pemerintah daerah juga mengatakan ada beberapa kesulitan yang perlu ditangani. Maka ditambah lagi yang untuk non-bencana 18,9 triliun. Sudah dikeluarkan keputusan Menteri Keuangannya 198 tahun 2026. Karena itu sebenarnya alokasi TKD saat ini adalah 715,34 triliun. Ini yang akan kita lihat terus, kita salurkan secara tepat waktu sehingga pemerintah daerah bisa terus menjalankan kegiatan pemerintah daerah. Namun yang juga penting untuk kita pahami adalah bahwa penyaluran TKD itu adalah bagian dari strategi fiskal nasional. Karena yang namanya APBN dan APBD itu merupakan satu kesatuan upaya negara membangun daerah dan memberikan layanan publik. Jadi APBD yang dapat alokasi 504,3 triliun itu, 504,3 triliun itu dari APBN. Karena itu cara pandang kita, APBN dan APBD itu satu kesatuan. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa yang disalurkan lewat TKD, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, yang dari APBN langsung, impres jalan, impres jembatan, atau kegiatan lainnya, termasuk MBG dan yang lain, adalah langsung dari APBN. Menjadi satu di perekonomian Indonesia demi masyarakat kita.
1: Catatan peristiwa.
2: Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan Merdeka berulang kali. Rapat Raksasa Lapangan Ikada digelar pada tanggal 19 September 1945. Soekarno menyampaikan pidato singkat di hadapan sekitar 200 ribu rakyat yang hadir. Rapat Raksasa Lapangan Ikada digelar sebulan lebih setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rapat tersebut dihadiri sekitar 200 ribu rakyat yang berasal dari Jakarta dan daerah sekitarnya, bahkan beberapa daerah di Jawa Barat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait Polri kerahkan tim DVI ke 5 posko. Identifikasi korban KM Virgo Transport 8 diperkuat. Polri menyiagakan 140 personil DVI, 66 dari Polda Kalsel, 56 Polda Jatim, 18 dari Pusdokes Mabes Polri, termasuk 4 dokter spesialis forensik di 5 posko. Sumenep, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan Ruang Otopsi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Lantas seperti apa update terkininya dan juga kesiapan dari personil dan posko? Saat ini kami telah bersama Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofian.
0: Wawancara Pro3.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian, dari 66 personil DVI Polda Kalsel yang disiagakan, bagaimana pembagian tugasnya di 2 posko wilayah Kalsel di Pelabuhan Trisakti, lalu juga Ruang Otopsi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin?
7: Terima kasih, ya. Terima kasih. Sebelumnya kita ucapkan berasumsi musibah tenggelamnya kapal Virgo Transport 8. Jadi pada perintah Kapolda lewat Bapak Kapolres Jogos Polri, kami sudah menyiapkan tim, dua tim, yang satu tim di pelabuhan dan satu tim di rumah sakit. Untuk yang di tim pelabuhan, kita siapkan nama tim fase 1 dan tim antemortem, di mana tim tersebut adalah yang tim antemortem melakukan laporan kehilangan dari para keluarga serta mendata identifikasi tentang korban meninggal yang digunai oleh korban tersebut. Kemudian fase 1 nanti tugasnya adalah memberikan label-label jika ada pengiriman jenazah dari tim rescue dari Basarnas, Polair, dan Angkatan Laut. Kemudian setelah diterima kantong jenazah, akan dilakukan pengiriman ke Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bayangkara kita ada namanya pos postmortem, postmortem, di mana di situ ada dokter forensik, gigi, dan tim inafis untuk mengidentifikasi dari korban-korban meninggal dari kapal tenggelam. Di sana setelah dilakukan identifikasi, karena ini sudah lebih dari hari kelima, mungkin banyak problem-problem kesulitan dibanding temuan jenazah di bawah hari kelima. Demikian, Mbak.
6: Baik, berarti kalau untuk ada postmortemnya itu di RSUD begitu ya?
7: Baik.
6: Baik. Lalu kalau untuk sampai hari ini sudah 6 korban meninggal teridentifikasi, betul ya Pak ya? Atau mungkin ada tambahan data kembali?
7: Alhamdulillah, dari sampai hari ini sudah terkirim ditemukan jenazah dari korban tenggelam kapal ada 6 dan 6 alhamdulillah sudah teridentifikasi dan sudah diterima oleh keluarga almarhum dan sudah dikebumikan oleh keluarga.
6: Oke, baik. Nah, Pak Sofian, metode apa ini yang paling dominan digunakan? Sidik jarika, ciri medis properti, atau DNA sendiri begitu, Pak?
7: Untuk kebetulan yang karena temuan jenazah pertama itu rata-rata ditemukan pada hari pertama dan kedua, alhamdulillah dengan ciri medis atau fisik dan dengan sidik jari. Jadi mempercepat dari identifikasinya.
6: Baik. Lalu kalau untuk sekarang ini kan sudah 5 hari lebih begitu ya. Tantangan terbesarnya berarti tim forensik Kalsel dalam proses identifikasi sendiri ini seperti apa, Pak?
7: Jadi pertama sesuai arahan dari Bapak Kapolda, kita sudah mempersiapkan bantuan dari Bapak Kapolda. Pertama kita siapkan dulu ruang pendingin atau kontainer pendingin, karena diharapkan dengan adanya kontainer pendingin itu akan bisa menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Kedua juga mungkin efek dari timbul dari bau yang ditimbulkan tidak mengganggu ruang masyarakat sekitar. Ya, terus kemudian dengan SDM kami sudah melakukan koordinasi dengan para dokter forensik di Kalimantan, kemudian perkumpulan forensik di Indonesia untuk dijalankan membantu kita proses identifikasi sehingga mempercepat dari pelaksanaan identifikasi tersebut.
6: Baik. Lalu kalau untuk posko antemortem sendiri, apakah juga sudah menerima laporan keluarga yang belum menemukan anggota keluarganya ini, Pak?
7: Alhamdulillah, karena dengan partisipasi dari masyarakat, sehingga posko antemortem yang didirikan oleh DVI Polda Jatim, Jabar, Jateng, dan Sulawesi Selatan, termasuk Kalimantan Selatan sendiri, sudah terkumpul data itu dan juga kita cross-check sehingga tidak terjadi duplikasi. Karena ada masyarakat yang lapor ya, di Polda Kalsel, juga lapor ke Polda Jabar. Jadi sekarang total setelah kita verifikasi sudah 129 data antemortem.
6: Baik, berarti datanya ini sudah terkumpul lengkap begitu ya, data antemortem sendiri begitu ya Pak ya?
7: Alhamdulillah.
6: Baik. Lalu kalau untuk kendala dari pengumpulan sampel DNA pembanding dari keluarga yang domisilinya jauh begitu, seperti dari Garut yang kemarin teridentifikasi itu, adakah kendalanya lagi itu Pak?
7: Bu, untuk yang juga DNA memang kendalanya banyak keluarganya yang di luar dari Kalimantan Selatan. Jadi begitu dinyatakan korban jenazah sudah datang, kita akan melakukan cek identifikasi dengan DNA dan permasalahannya adalah pertama memang keluarga kan ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu akan kita minta bantuan dari DVS 4 untuk melakukan swab. Nah, dari tersebut kita kumpulkan dan kita kirim ke Jakarta untuk diproses laporannya. Dan sementara kalau misal DNA itu dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu.
6: Baik, berarti kalau untuk koordinasinya juga berjalan dengan baik begitu ya Pak Sofian ya?
7: Semoga berjalan lancar, karena mohon doanya dari masyarakat, keluarga, dan dari kesehatan dari tim kita, termasuk tim rescue dari Basarnas, Tentara, dan Polisi.
6: Nah Pak Sofian, kalau untuk target operasional sendiri, ini berapa lama posko DVI di Banjarmasin akan disiagakan? Mengingat masih ada 129 korban masih dalam pencarian ini ya Pak ya?
7: Ya, itu untuk posko, keberadaan posko itu nanti kita dari pihak Basarnas yang menentukan.
6: Oke, baik. Berarti mengikuti arahan juga dari Basarnas begitu ya, koordinasinya ya Pak ya?
7: Ya, baik.
6: Nah, Pak Sofian mungkin dapat memberikan pesannya juga kepada keluarga korban yang masih menunggu kepastian begitu di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Ini seperti apa, Pak?
7: Terima kasih, Bu. Jadi, pada prinsipnya saya mohon bantuan, doa, dan partisipasi dari masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada keluarga yang mungkin ikut dalam rombongan kapal Virgo, sehingga akan membantu mempercepat dari proses identifikasinya. Karena makin banyak informasi-informasi antemortem yang terkumpul, itu akan mempermudah dari proses identifikasinya tersebut.
6: Baik Pak, mengingat juga datanya tadi sudah lengkap begitu ya Pak Sofian ya. Semoga juga ini memberikan kelancaran dari tim DVI sendiri. Pak Sofian, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga ditemukan begitu ya Pak ya, 129 ini yang belum ditemukan. Pak Sofian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Muhammad Sofian berbicara terkait Polri kerahkan tim DVI ke 5 posko identifikasi korban KM Virgo Transport 8 diperkuat.
0: Wawancara Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 19 September 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Aceh, Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, dan Laut Timor, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian berpotensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Pangkal Pinang, Banjarmasin, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, kemudian hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya. kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Kemudian berpotensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

siap di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara pada frekuensi 105,9 MHz. Menyelenggarakan suaranya sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 September 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai kami yang bertugas. Saya Rodiah dan Operator Danti mengucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda, semoga sehat dan semangat selalu di pagi akhir pekan ini ya. Hari ini hari Sabtu dan tentu hari ini akan agak santai bagi kita ya, karena pemerintah kembali mengeluarkan aktivitas belajar dari rumah ya. Nah, jadi walaupun begitu kita harus tetap bangun di jam yang sama untuk menjaga pola tidur kita agar tetap terjaga. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Ar-Rum ayat 21 yang akan dibacakan oleh Faslika. Kemudian pendengar, nanti kami akan rangkaikan dengan lagu-lagu religi jelang kami hadirkan Mutiara Pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, lagu-lagu religi untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini, dan saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Tiga Macam Nasihat Malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Rizwandi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqra fazal muttaqun. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sidang pendengar Hikmah Fajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada pagi hari ini, marilah kita selalu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pagi hari yang indah ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup kepada kita bersama-sama. Sehingga dengan hidup dan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita bersama, hendaknya akan selalu senantiasa diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah rasul Allah yang terakhir, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia ini. Tiada nabi selain daripada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang terakhir. Oleh sebab itu, kepada kaum muslimin, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengikuti langkah dan jejak beliau yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang dapat kita rasakan pada saat ini. Para pendengar Hikmah Fajar Radio Republik Indonesia RANAI, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan tausiah Hikmah Fajar pada pagi hari ini. Adapun judul dari pengajian kita pada pagi hari ini adalah tiga macam nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, sedang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang bersumberkan dari Sa'd bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad, isma si'ta fa innaka ma'id. Wahbib ma si'ta fa innaka mafariku. Wa'mal ma si'ta fa innaka majziyun bih." Summa qala, ya Muhammad, sarafu al-mu'minina fi qiyamu bil-layli wa'izzahu istifna uhu 'anil nas. Yang artinya, kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Jibril mendatangiku. Lalu mereka berkemudian Nabi Jibril, malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karenanya sesungguhnya kamu akan mati. Yang kedua, cintailah siapa yang kamu sukai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, yang apa yang kamu cintai. Dan yang ketiga, berbuatlah, beramallah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Kemudian kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Muhammad, kemuliaan seseorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk salat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya kepada manusia." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jab Al-Amsas. Kaum muslimin serta pendengar kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tiga macam nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat berguna sekali bagi kita kaum muslimin. Karena apa? Karena di dalam nasihat malaikat Jibril itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada kaitannya dengan diri kita bersama-sama. Yang pertama sekali yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati." Hadirin para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran ini dapat kita mengambil hikmah ataupun pelajaran. Yang pertama sekali adalah bahwasanya hidup dan kehidupan kita di atas dunia ini sesuai dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang kami bacakan tadi, yaitu dalam surat Al-Munafiqun, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin, sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Umar bin Khattab pernah bersama Rasulullah. Datanglah seorang laki-laki dan dari kaum Ansar. Lalu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, muslim manakah yang paling utama?" "Ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu dia bertanya lagi kepada manusia, "Muslim manakah yang paling cerdas, ya Rasulullah?" Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk kehidupan berikutnya setelah mati. Itulah orang-orang yang cerdas." Kaum muslimin, sidang pendengar kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang kedua adalah, beramallah kamu sesuka hatimu, sesungguhnya amal yang kamu lakukan itu, yang kamu perbuat itu, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Betapapun indahnya nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang malaikat yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan, besar kecil perbuatan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, itu nanti akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama-sama. Yang kemudian, cintailah apa yang kamu cintai, sesungguhnya apa yang kita cintai itu akan berpisah dengan diri kita masing-masing nanti di yaumil akhir. Apakah kita seorang ayah mencintai seorang istri, suatu saat dia akan berpisah dengan diri kita.
apakah kita sebagai orang tua mencintai keluarga kita, anak-anak kita, dan harta kekayaan kita. Semuanya itu nanti apabila ajal kita telah sampai, maka akan diberikan, maka akan berpisah dengan apa yang kita cintai itu. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Fusilat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin, sidang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun pembelasan yang Allah berikan kepada kita, itu tergantung kepada amal yang telah diperbuat. Orang yang banyak menanam tanaman, tentu dia akan banyak pula untuk memetik hasilnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang sedikit menanamnya, sedikit pula lah yang ia petik. Cintailah apa yang kamu cintai di dunia ini, kata malaikat Allah. Kita semuanya akan berpisah. Apakah kita pekerjaan kita yang selalu kita senangi, seorang suami mencintai istrinya dan lain-lain dan sebagainya, semuanya akan berpisah dengan diri kita. Dan orang-orang yang selalu mencintai kehidupan dunia ini, semuanya akan berpisah dan meninggalkan kita. Tetapi orang yang mencintai kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu sekuat kemampuannya, itulah yang akan membawa kebahagiaan bagi diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup dari hikmah fajar kita pada pagi hari ini, ciri-ciri orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk bekal di kampung akhirat kelak nanti. Dan yang kedua adalah memikirkan jaminan kehidupan untuk dirinya dan juga untuk orang lain serta generasi masa depan di dunia ini. Yang ketiga adalah lebih mencintai kebaikan daripada keburukan, meskipun keburukan itu menarik hati kita. Yang keempat adalah mau belajar dan dari kisah-kisah terdahulu, baik pelajaran yang membawa kebajikan maupun pelajaran yang membawa keburukan. Yang kelima adalah memberikan manfaat bagi orang lain serta menolak kejahatan dengan cara yang baik. Dan selanjutnya, memenuhi janji apabila berjanji, apabila apalagi memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak merusak perjanjian tersebut. Dan kemudian yang ketujuh adalah ciri-ciri orang yang cerdas adalah menjalin persilaturahmi, menjalin hubungan dengan orang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebahagian kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama-sama. Dan Allah akan selalu memberikan kepada kita bersama-sama dan mengampuni di antara segala dosa dan kebajikan dan segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan selalu membukakan pintu hati kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masa-masa ke depan, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan di kampung akhirat kelak nanti, sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita melaksanakan salat 5 waktu paling kurang, kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita, untuk kampung akhirat ini, untuk kampung di dunia ini dan di kampung akhirat kelak nantinya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama-sama dan juga kepada diri kami sendiri yang menyampaikan. Fa'antabiru ya ulil abisar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini. Saat ini sudah pukul 5.46 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita daerah untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, lagu-lagu Melayu untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini, dan pendengar, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 September, maksud kami 19 September 2026. Sari berita, kabut asap yang menyelimuti wilayah Natuna turut berdampak pada jarak pandang di Bandar Udara Ranai. Sementara berita lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali menerapkan belajar dari rumah akibat asap yang kembali semakin menebal.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama, kabut asap yang menyelimuti wilayah Natuna turut berdampak pada jarak pandang di Bandar Udara Ranai. Kondisi tersebut membuat visibility di bandara saat ini berada pada kisaran 2 hingga 3 km. Kepala Bandar Udara Ranai atau UPBU kelas 3 Raden Sajat Natuna, Ade Yuliana kepada RRI mengatakan, kabut asap berasal dari kiriman wilayah Kalimantan dan Sumatera serta kebakaran di sejumlah area lokal. Meski jarak pandang menurun, kondisi tersebut hingga kini belum berdampak terhadap operasional penerbangan.
1: Perlu disampaikan bahwa cuaca di Bandara Ranai sampai saat ini masih diselimuti oleh kabut asap yang terjadi, baik itu kiriman dari Pulau Kalimantan, Sumatera maupun adanya kebakaran di area lokal. Untuk itu mengakibatkan jarak pandang di Bandara Ranai sekitar 2-3 km. Tetapi dampak tersebut belum berpengaruh terhadap penerbangan. Sampai saat ini penerbangan dari Batam menuju Natuna baik Wings Air maupun Nam Air masih beroperasi dengan normal dari pagi sesuai schedule. Jam 10.30 Wings Air landing dengan sempurna di Bandara Ranai dan kembali lagi ke Batam pada pukul 11.00. Untuk itu, dan besok hari, di hari Sabtu, direncanakan penerbangan Wings Air estimate kurang lebih 10.30, kemudian Nam Air estimate kurang lebih 14.30. Besok dua kali penerbangan. Untuk itu, dampak dari adanya kabut asap, belum ada cancel penerbangan akibat dari kabut asap tersebut. Kemudian kami juga di bandara, selain jarak pandang, kami bantu juga dengan adanya AirPal Lighting System itu gunanya untuk membantu baik itu lampu di runway maupun lampu di menuju apron. Alhamdulillah kami sediakan untuk menggait dan membantu kapten pilot menuju Bandara Ranai.
0: Ade juga menjelaskan bahwa penerbangan Wings Air dan Nam Air dari Batam menuju Natuna masih beroperasi sesuai jadwal. Untuk Sabtu 19 September 2026 dan Wings Air dijadwalkan tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan Nam Air sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pihaknya bersama pihak terkait masih memantau perkembangan cuaca untuk memastikan kondisi penerbangan yang ia harapkan kondisi cuaca akan sangat mendukung untuk jadwal dua maskapai tersebut. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Natuna merampungkan proses pengabsahan atlet dan official kontingen yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-6 Kepulauan Riau 2026. Proses tersebut berlangsung di kantor KONI Provinsi Kepri pada Rabu 17 September 2026. Kepada RRI, Tim Sekretariat dan Verifikasi KONI Kabupaten Natuna, Rianaldo Nurhidayat Kamis 18 September 2026 mengatakan proses keabsahan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data atlet dengan dokumen yang dimiliki. Dari 23 cabang olahraga yang diikuti Natuna, terdata sebanyak 11 cabor telah melengkapi seluruh berkas, sementara beberapa lainnya masih memiliki kekurangan dokumen.
2: Alhamdulillah kegiatannya sudah selesai tadi malam, jadi prosesnya sekitar 5 sampai 6 jam gitu, proses verifikasi keabsahan berkas-berkas. Dari 23 cabor, ada 11 cabor yang sudah lengkap berkasnya, dan beberapa juga ada yang kurang. Nah, itu nanti panitia besar memberikan waktu untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang. Tapi kekurangannya tidak signifikan. Alhamdulillah, insya Allah bisa dilengkapi oleh teman-teman dari pengkap cabor masing-masing.
0: Informasi yang diperoleh RRI untuk kontingen Natuna Porprov ke-6 Kepri 2026 berjumlah 308 orang yang terdiri dari atlet, ofisial, dan pengurus. Porprov ke-6 Kepri dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 8 November 2026 di Kota Tanjung Pinang, sehingga keabsahan data dan dokumen menjadi salah satu tahapan penting sebelum pertandingan dimulai.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Baik pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di jenjang PAUD, SD, dan SMP terdampak akibat indeks kualitas udara yang masuk kategori berbahaya. Kebijakan tersebut berlaku mulai 19 hingga 23 September 2026. Selama masa tersebut, kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan dari rumah atau belajar dari rumah BDR. Sebelumnya, Satuan Pendidikan di Natuna juga sempat menerapkan BDR akibat kondisi kualitas udara. Terkait kebijakan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma, meminta agar Satuan Pendidikan untuk menyusun skema pembelajaran dari rumah bagi para peserta didik selama masa BDR. Perpanjangan masa BDR akan disesuaikan dengan perkembangan indeks kualitas udara di wilayah terdampak. Selain itu, menurut Hendra Kusuma, kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah penyesuaian kegiatan pendidikan terhadap kondisi kualitas udara di Kabupaten Natuna. Pemantauan kualitas udara akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Natuna menyalurkan bantuan sosial melalui program pemberdayaan sosial kepada lanjut usia dan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di kantor pos Ranai pada Jumat pagi dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Camat, Kepala Desa, serta Lurah. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah untuk setiap penerima manfaat selama 3 bulan. Di Kecamatan Bunguran Timur terdaftar sekitar 140 keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima bantuan tersebut. Bupati Natuna Jen Suilan berharap bantuan uang tunai yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan tersebut diharapkan tidak disalahgunakan untuk keperluan yang bukan menjadi kebutuhan utama.
4: Kabut asap masih terpantau tebal.
0: Secara keseluruhan, penerima bantuan sosial dalam program tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Natuna dengan jumlah mencapai sekitar 600 KPM. Bantuan diberikan sebagai bagian dari upaya pemerintah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya lansia dan warga yang berada dalam kondisi miskin ekstrim. Pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban ekonomi penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat penerima juga diharapkan menggunakan bantuan sesuai peruntukannya secara bijak. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna pada Jumat 18 September 2026. Seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat, dan selengkapnya kita dengarkan laporan dari reporter Erik Muhammad.
4: Kabut asap masih terpantau tebal di Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Jumat 18 September 2026, seiring kondisi kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat. Pemerintah Kecamatan Suak Midai membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap. Sekitar 500 masker disebarkan kepada warga di Kecamatan Suak Midai. Camat Suak Midai Samsul Bahar mengatakan pembagian masker dilakukan untuk membantu masyarakat melindungi diri dari paparan kabut asap, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah.
5: Untuk Pulau Midai, untuk mulai dari tadi malam lah sampai hari ini agak kuat ya, hari ini agak tebal hari ini. Ya sedang ini kami sedang membagikan masker di posisi di gitu gerbang desa Air Kumpai ini. Jadi kami sedang bagi-bagikan masker sama masyarakat yang lewat nih. Untuk sekolah BDR, jadi tadi SMA ini mungkin dah masuk, tapi dah sudah dipulangkan anak sekolahnya nih. Jadi kami sempat juga ke SMA bagikan masker.
4: Sementara itu, Kasih Kecamatan Suak Midai Hasim menjelaskan kondisi di lapangan serta pelaksanaan pembagian masker kepada masyarakat. Pemantauan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas warga.
6: Kecamatan di Pulau Midai lah khususnya, memang kabut asap begitu tebal, jadi kami kecamatan lagi pada bagi masker nih. Wah, ada puskesmas, kami dengan camat.
4: Masyarakat Pulau Midai diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila tidak mendesak. Warga juga diharapkan menjaga kondisi kesehatan selama kualitas udara masih belum membaik. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Natuna turut berdampak pada jarak pandang di Bandar Udara Ranai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali menerapkan belajar dari rumah akibat asap yang kembali semakin tebal. Dan pendengar, akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya pendengar, sudah pukul 6 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kami hadirkan berita daerah untuk Anda pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Barangkali saja pendengar, untuk hari ini kita perlu mempertimbangkan aktivitas yang kita lakukan, terutama yang beraktivitas di luar ruangan ya. Karena berdasarkan informasi bahwa kabut asap semakin tebal, dan pemerintah juga sudah mengeluarkan edaran untuk belajar dari rumah ya. Jadi bagi yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker. Kalau memang tidak terlalu urgent, maka sebaiknya ditunda dulu ya. Tapi yang namanya pekerjaan tentu tidak bisa ditunda ya. Dan berbicara pekerjaan, ada juga yang bekerja di dalam ruangan, ada juga yang bekerja di luar ruangan ya. Yang jelas pendengar, jaga kesehatan sebaik mungkin dengan gaya hidup sehat, dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi dan istirahat yang cukup ya. Selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan mengisi ruang dengar Anda dalam Info Publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat keterisian.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih Danti?
1: Ini loh Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah

Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas,

0: sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.
1: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
2: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
1: Iya nih, Fer. Aku lagi olahraga biar sehat.
2: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
1: Sini deh kamu tuh, Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
2: Oh, masa iya sih, Pi?
1: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
2: Oh, iya-iya deh, mau.
3: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Wah wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 6.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini ada sebuah informasi bahwa Satgas Makan Bergizi Gratis MBG menutup sementara Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG di kawasan Senggarang, Kota Tanjung Pinang, pendengar ya, yang mana setelah ditemukan sejumlah persyaratan operasional yang belum memenuhi ketentuan Badan Gizi Nasional atau BGN ya. Dan pendengar, informasi yang kami akses dari Antara Kepri, penutupan dilakukan menyusul inspeksi mendatang

0: gadis apaan sih?
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
2: Bu Ratna, belanja kok buru-buru amat? Nggak diteliti dulu barang-barang yang ibu beli?
3: Oh, Bu Rini, kan kalau hanya sekedar kadaluarsa, sehari dua hari kan nggak apa-apa dikonsumsi.
2: Ibu maaf ya, sebaiknya barang-barang yang sudah kadaluarsa nggak usah dibeli dan nggak boleh dikonsumsi lagi, karena bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Sebab tanggal kadaluarsa yang tertera di produk makanan tersebut menunjukkan bahwa kualitas makanan tersebut sudah semakin buruk, Bu.
3: Oh, begitu ya, Bu. Baiklah kalau begitu. Demi kesehatan keluarga saya, akan saya cek dulu tanggal kadaluarsanya. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Sama-sama, Bu.
4: Sayangi keluarga Anda dan jangan Anda sajikan makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Selalu teliti dalam membeli. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.